0: Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari iNews. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
2: Siswa-siswi berprestasi asal Jawa Timur berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi di Korea Selatan. Hal itu terungkap dalam pertemuan hangat antara Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa dengan Direktur Dongseo University Profesor Park Inson di Grahadi. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyambut baik tawaran tersebut yang diharapkannya akan berdampak baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Jatim, khususnya adalah penguatan bidang digital ekosistem yang dimiliki oleh Dongseo University, khususnya teknologi kecerdasan buatan hingga perfilman.
3: Sumber daya manusia di Indonesia khususnya Jawa Timur dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu jikalau program ini bisa kita maksimalkan, dari mulai AI, computer science, kemudian perfilman, broadcast, dan seterusnya.
2: Sementara itu, Profesor Parkinson menjelaskan bahwa kedatangannya ke Jatim adalah memperkenalkan Dongseo University, sekaligus menginformasikan berbagai program yang dimiliki untuk bisa diminati para pelajar asal Jawa Timur.
4: Saya datang ke sini untuk memperkenalkan Dongseo University dengan berbagai programnya, seperti tadi yang telah dibicarakan oleh Ibu Gubernur, seperti AI, kemudian digital creator, kreatif industri dan lain sebagainya. Dan Ibu Gubernur juga berjanji untuk memberikan bantuan kerjasama agar kerjasama ini bisa tercapai dengan baik.
2: Meskipun belum ditentukan jumlah kuota penerima beasiswa yang disediakan, Gubernur Khofifa menuturkan jika sampai saat ini dari Indonesia rata-rata sebanyak 60 pelajar per tahun menempuh studi di Dongseo University. Ani Hasana melaporkan.
1: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui rokok elektrik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
5: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kalangan generasi muda. BNN menyebut perkembangan penggunaan vape yang semakin masif telah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai media baru dalam penyalahgunaan narkotika. Cairan atau liquid vape dapat dicampur dengan berbagai zat berbahaya tanpa mudah terdeteksi oleh pengguna. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, hasil pengujian laboratorium BNN menemukan sejumlah sampel liquid vape mengandung zat narkotika seperti ketamin dan etomidate yang berdampak serius terhadap sistem saraf pusat dan memicu adiksi berat.
6: Jadi pelaku-pelaku dari narkotika ini selalu mengupgrade. Nah, mereka juga menyasar rokok elektrik. Jadi rokok elektrik itu vape, itu terdiri dari 3 bagian. Pot, liquid, sama cartridge. Apa yang kira-kira bisa dimasukin adalah liquidnya. Jadi berdasarkan kasus yang terjadi maupun hasil uji lab, itu di liquid ternyata ditemukan senyawa narkotika.
5: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan untuk masyarakat yang telah terjerat narkoba dapat melakukan rehabilitasi di klinik BNN dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon klien agar pengguna bisa terlepas dari jerat narkoba.
7: Masyarakat bisa langsung datang ke klinik BNN Kabupaten Kediri. Persyaratannya juga cukup mudah, yaitu cuma cukup membawa fotokopi KTP atau KK aja. Nanti setelahnya akan ada screening, tes urin, dan juga asesmen dari teman-teman yang sudah berkompeten di bidangnya. Setelah itu nanti akan dinilai kelayakannya, apakah dia layak untuk rawat jalan di BNN atau memang harus diberikan rekomendasi untuk dirawat inap di lembaga-lembaga mitra BNN.
5: Ia menambahkan untuk masyarakat yang melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Kediri diberikan pelayanan secara gratis dengan pertemuan 6 hingga 8 kali konseling yang dilanjutkan dengan kunjungan rumah untuk pemantauan selama 3 bulan dan 6 bulan. Heri Susanto melaporkan.
1: Menjelang puncak musim haji Armusna, jemaah Kloter 61 Jombang, Jawa Timur mengikuti kegiatan ngabur bersajadah. Berikut Anne Kusuma melaporkan selengkapnya.
8: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna, jemaah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang mengikuti kegiatan bertajuk ngabur bersajadah di Tanah Suci Mekah. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kesiapan spiritual sekaligus menjaga kondisi fisik jemaah sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji. Program itu dikemas melalui pengajian ba'da zuhur berjamaah yang dipadukan dengan relaksasi ringan antar sesama jemaah. Pembimbing ibadah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang, Muhajir, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan ngabur bersajadah ini menjadi bagian dari pemantapan manasik menjelang Armusna. Menurutnya, penguatan ibadah perlu diimbangi dengan upaya menjaga kebugaran tubuh karena rangkaian ibadah Armusna membutuhkan stamina yang cukup tinggi.
9: Kegiatan ini untuk membantu jemaah lebih siap baik secara spiritual maupun fisik. Jadi bukan hanya penguatan manasik, tapi juga supaya kondisi tubuh jemaah tetap rileks dan nyaman. Untuk jemaah Kloter 61 ini, dijadwalkan diberangkatkan menuju Arafah pada tanggal 25 Mei. Nanti kita akan menempati Maktab 80 dan semoga semua proses keberangkatan ke Arafah sudah diatur supaya berjalan tertib dan sesuai jadwal.
8: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, turut menegaskan agar seluruh jemaah haji tetap menjaga kondisi kesehatan sehingga seluruh tahapan ibadah haji dapat dijalani dengan aman dan juga lancar.
10: Jadi himbauannya adalah kepada jemaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya dengan pola makan dan istirahat yang cukup karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jemaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah bagi dia bersama keluarga dan mabrur haji dan umrohnya.
8: Jemaah Kloter 61 dijadwalkan akan diberangkatkan menuju Arafah pada 25 Mei 2026 dan akan menempati Maktab 80. Hingga saat ini sebanyak 380 jemaah dari Kloter 61 dilaporkan dalam kondisi sehat dan juga siap untuk mengikuti puncak ibadah haji. Selanjutnya, kegiatan wukuf di Arafah dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Mei 2026 atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Anu Kusuma melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali memicu kekhawatiran pelaku pasar. Pemerintah dan otoritas pasar modal berupaya menjaga optimisme investor dengan menekankan kuatnya fundamental ekonomi nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi.
11: Laporan khusus.
12: Emang intinya kita kan selalu harus melakukan komunikasi dan edukasi. Dan di saat bersamaan kita...
13: Indeks harga saham gabungan IHSG mengalami pelemahan tajam pada perdagangan Kamis kemarin. IHSG ditutup turun 3,54% atau terkoreksi 223,559 poin di tengah derasnya tekanan jual di pasar saham domestik. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak di zona merah setelah dibuka pada level 6.366,48. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.378,81 sebelum terus melemah. Chief Executive Officer atau CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menilai pergerakan pasar saham saat ini dipengaruhi berbagai faktor teknikal dan persepsi pasar. Meski demikian, ia optimis fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk jangka menengah dan panjang.
12: Saya yakin kita lihat lagi terutama saham-saham BUMN kita performanya bagus dan meningkat gitu. Jadi ya ada faktor teknikal persepsi, tapi kalau kita lihat fundamentalnya insya Allah terus akan, bukannya fundamentalnya bagus gitu. Kan bisa dilihat, tapi persepsinya yang di market ya semuanya kan juga sedang tertekan. Jadi yang penting secara menengah ke depannya long run-nya itu akan baik.
13: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menanggapi jatuhnya indeks harga saham gabungan IHSG di saat bursa Asia menghijau. Purbaya mengaku hal tersebut merupakan hal yang wajar lantaran publik hingga saat ini masih belum tahu dampak langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Purbaya mengatakan pemerintah juga sudah memutuskan untuk membentuk badan ekspor baru yang diharapkan dapat meminimalisir praktik kecurangan seperti underinvoicing yang kerap terjadi.
14: Ada ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya yang seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti underinvoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
13: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR dan Otoritas Pasar Modal membahas langkah penguatan fundamental bursa melalui penyempurnaan regulasi serta strategi memperluas partisipasi investor baik global ataupun domestik. Dasko optimis berbagai langkah yang tengah disiapkan Bursa Efek Indonesia bersama regulator akan mulai menunjukkan hasil positif setelah akhir bulan Mei.
15: Dengan fundamental yang ada, kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Mudah-mudahan kita akan lihat hasilnya setelah tanggal 29 ini, semua yang dilakukan atau kerja keras dan niat baik ini akan membuahkan hasil.
13: Aktivitas transaksi di Bursa Efek Indonesia tercatat cukup tinggi. Tekanan jual terlihat dominan dengan sebanyak 663 saham melemah, sementara hanya 88 saham menguat dan 69 saham bergerak stagnan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor dan memberi tekanan terhadap pergerakan pasar modal dalam negeri. Selain itu, sentimen pembentukan BUMN ekspor juga disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap kondisi bursa domestik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat berharap ada langkah yang menenangkan dari pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK untuk mengatasi turunnya indeks harga saham gabungan dalam beberapa waktu terakhir ini.
16: Nama saya Aldi dari Bintaro. Kalau IHSG turun sedalam ini, masyarakat pasti khawatir ya. Apalagi rupiah juga melemah. Orang jadi takut, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja soalnya. Banyak investor retail sekarang bingung, mau bertahan takut makin rugi, mau jual juga harga sudah jatuh. Jadi kepanikan itu memang terasa. Kalau memang ini bagian dari reformasi pasar modal, masyarakat tentu mendukung. Tapi jangan sampai investor kecil yang paling banyak jadi korban. Pasar saham itu soal kepercayaan. Ketika indeks turun terus, publik jadi bertanya-tanya, sebenarnya kondisi ekonomi kita aman atau enggak sih?
17: Halo, saya dengan Tommy. Ya, kalau menurut saya ya, dengan melihat kondisi pasar saham yang turun cukup dalam, tentu sebagai kita masyarakat kayak gini tuh khawatir, apalagi nilainya sampai turun besar dan rupiah tuh ya juga ikut melemah. Biasanya kondisi seperti ini tuh mempengaruhi kepercayaan investor ya kalau yang saya lihat, dan bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kita ke depan. Namun saya juga pengen kasih penilaian nih, pemerintah dan OJK perlu menjelaskan lebih rinci soal pernyataan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi reformasi pasar modal. Reformasi memang penting ya untuk memperbaiki tata kelola dan membersihkan pasar dari praktik yang kurang sehat. Tetapi masyarakat juga perlu memahami tujuan dan dampaknya agar tidak menimbulkan kepanikan seperti itu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik indeks harga saham gabungan yang anjlok dan ujian ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Pasar saham Indonesia kembali mengalami tekanan luar biasa. Dalam sepekan terakhir, indeks harga saham gabungan atau IHSG merosot tajam 8,35%. Ambruknya indeks ini otomatis membakar kapitalisasi pasar hingga Rp1.190 triliun dan menyisakan kapitalisasi pasar di angka Rp10.635 triliun. Badai di pasar saham ini tidak datang tiba-tiba. Melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp17.300 per dolar Amerika Serikat menjadi pemicu utama runtuhnya sentimen investor. Logikanya sederhana. Saat rupiah melemah, investor asing akan berbondong-bondong menyelamatkan aset mereka dan menarik dana dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun di tengah situasi genting ini, pernyataan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK justru memantik tanda tanya baru. OJK menyebut kejatuhan pasar saat ini hanyalah konsekuensi logis dari reformasi pasar modal yang sedang berjalan. Pernyataan diplomatis ini tentu tidak bisa dibiarkan mengambang. Publik dan pelaku pasar butuh penjelasan yang lebih rinci. Reformasi seperti apa yang dimaksud? Apakah ini terkait pengetatan regulasi pembersihan saham-saham gorengan atau ketegasan pengawasan emiten? Semua harus dibuka secara terang-benderang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita sepakat reformasi untuk memperkuat tata kelola pasar modal itu penting. Namun, momentumnya harus dihitung dengan matang dan penuh kehati-hatian. Sebab, jika komunikasi kebijakan dari otoritas dilakukan secara gamang, pasar yang sudah sensitif justru akan meresponnya dengan kepanikan massal. Perlu diingat, pasar saham adalah bisnis yang mengelola kepercayaan dan psikologi. Sedikit saja ada ruang ketidakpastian, dampaknya bisa fatal, memicu aksi jual massal dalam hitungan detik. Oleh karena itu, semua berharap pemerintah dan otoritas keuangan untuk satu suara dan konsisten dalam berkomunikasi. Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban demi meredam gejolak finansial global. Pasar modal hanya butuh dua hal, kepastian dan kepercayaan. Tanpa kedua jangkar tersebut, badai di pasar saham akan terus menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Sekian editorial RRI. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan kemajuan signifikan telah dicapai dalam penyusunan kerangka kesepakatan pembukaan kembali Selat Hormuz tanpa pungutan transit melalui perundingan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, Presiden Donald Trump menegaskan tujuan akhir kesepakatan tersebut adalah memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir. Dari dunia olahraga, Arsenal menutup musim Premier League 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park melalui gol Gabriel Jesus dan Noni Madueke. Kemenangan tersebut mengukuhkan Arsenal sebagai juara Liga Inggris dengan raihan 85 poin, sedangkan Crystal Palace finish di peringkat ke-15 dengan 45 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

Pendengar terbangsa sudah masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi untuk Anda pendengar di pagi menjelang siang pada hari ini ada berkaitan dengan perkembangan harga barang pokok pasar patawan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Pemerintah Kota Tarakan untuk edisi hari ini Senin 25 Mei 2026. Untuk update harga beras di pagi hari ini ya pendengar.

Kemudian untuk update harga daging pada pagi hari ini, untuk daging sapi segar masih di harga Rp160.000 per kilogram. Daging ayam broiler Rp45.000, daging ayam kampung Rp120.000, daging ayam beku broiler Rp37.500, dan daging sapi beku Rp120.000. Untuk harga telur pada pagi hari ini, untuk telur ayam boiler sedang per piringnya Rp60.000 ya. Kemudian untuk telur ayam boiler per butirnya Rp2.000, telur ayam kampung Rp3.000, dan telur bebek Rp4.000 per butirnya. Untuk update harga jagung pipilan dan jagung pecah, pendengar, pada pagi hari ini stabil di harga Rp12.000 per kilogram. Begitupun dengan garam kasar, untuk pagi hari ini di harga Rp10.000 per kilogram, dan garam halus perbungkusnya Rp5.000. Berbeda dengan komoditas-komoditas tadi ya pendengar, untuk komoditas cabai tampak mengalami kenaikan untuk beberapa variannya, di mana untuk cabai merah besar naik drastis ya 63% dari harga Rp55.000 menjadi Rp90.000 per kilogram. Begitupun dengan cabai hijau besar naik tipis dari Rp40.000 menjadi Rp45.000. Cabai keriting juga mengalami kenaikan Rp15.000 dari harga sebelumnya Rp55.000 menjadi Rp70.000. Cabai tiung kapal stabil di harga Rp100.000, dan cabai rawit hijau naik dari harga sebelumnya Rp90.000 menjadi Rp100.000 per kilogramnya. Untuk update harga bawang terpantau stabil, di mana bawang merah Rp48.000 per kilogram dan bawang putih hari ini Rp35.000 per kilogram. Begitupun untuk komoditas kacang pada pagi hari ini, untuk kacang hijau masih di harga Rp35.000, kacang tanah Rp42.000, dan kacang kedelai Rp15.000 per kilogramnya. Kemudian untuk komoditas sayur mayur tampak secara keseluruhan stabil, hanya ada 1, 2, 3 varian sayur mayur yang sedikit mengalami penyesuaian harga. Di mana ketela pohon masih stabil di harga Rp8.000, kentang Rp20.000, kol Rp17.000, tomat Rp25.000 ya, naik tipis Rp2.000 dari harga sebelumnya Rp23.000. Kemudian untuk wortel stabil di harga Rp20.000, kemudian kangkung Rp5.000 per ikat, kemudian untuk bayam, sawi sendok, sawi manis, dan sawi putih biasa hari ini di harga Rp8.000, dan kacang panjang masih stabil di harga Rp5.000 per ikatnya. Dan yang terakhir untuk update harga ikan ya, secara keseluruhan stabil, tidak ada satupun yang mengalami kenaikan ataupun penurunan harga, di mana untuk ikan asin terkecil stabil di harga Rp120.000, ikan asin terbesar Rp60.000, ikan bandeng Rp20.000, ikan layang Rp30.000, ikan tongkol atau cakalang Rp30.000, ikan kakap merah Rp65.000, kemudian untuk udang ukuran sedang Rp40.000, mujair Rp25.000, ikan kembung Rp35.000, ikan bawal Rp60.000, dan ikan tuna Rp45.000 per kilogramnya. Nah itu dia pendengar, update ya untuk harga kebutuhan pokok pada pagi hari ini dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Pemerintah Kota Tarakan edisi Senin 25 Mei 2026. Semoga bisa menjadi tolak ukur ya, patokan ataupun acuan untuk Anda yang pagi hari ini hendak bersiap-siap berbelanja di pasar terdekat Anda. Tetap di Pro 1 Tarakan, pendengar, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Trivia Piala Dunia RRI. Aturan akumulasi kartu kuning pada Piala Dunia 2026 akan mengalami perubahan. FIFA berencana merevisi aturan skorsing pemain akibat akumulasi kartu kuning selama turnamen berlangsung. Menurut laporan BBC, FIFA tengah menyiapkan skema baru yakni catatan kartu kuning akan dihapus pada dua momen berbeda. Pertama setelah fase grup selesai dan setelah babak perempat final. Pada edisi sebelumnya, termasuk Piala Dunia 2022, pemain yang menerima dua kartu kuning sejak fase grup hingga perempat final otomatis harus menjalani larangan bermain satu pertandingan. Seluruh akumulasi kartu kuning dari 5 laga pertama yakni 3 pertandingan fase grup, 1 laga babak 16 besar, dan 1 laga perempat final baru dihapus ketika tim berhasil melaju ke semifinal. Namun, format baru Piala Dunia 2026 yang akan diikuti 48 tim pembuat jumlah pertandingan bertambah. Untuk mencapai perempat final, tim kini harus memainkan 6 pertandingan. Hal ini dinilai membuat beban akumulasi kartu kuning semakin berat bagi para pemain. Dalam proses perumusan aturan baru, FIFA sempat mempertimbangkan dua opsi. Pertama, menaikkan batas akumulasi kartu kuning menjadi 3 sebelum terkena skorsing. Kedua, menambah jumlah titik penghapusan kartu kuning sebelum turnamen. Pada akhirnya, FIFA memilih mempertahankan batas 2 kartu kuning untuk skorsing, namun menambahkan 2 momen penghapusan akumulasi kartu. Jika aturan ini disetujui dalam rapat Dewan FIFA, maka pemain akan menghadapi skorsing jika menerima 2 kartu kuning dalam 3 pertandingan fase grup. Selain itu, pemain juga bisa terkena larangan bermain jika mengumpulkan 2 kartu kuning dalam rentang pertandingan dari babak 32 besar hingga perempat final. Perubahan ini diharapkan dapat memberikan keseimbangan antara menjaga disiplin permainan dan mengurangi risiko pemain absen di laga-laga krusial akibat akumulasi kartu kuning.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Halo, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Tarakan dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali menyapa Anda ya di program Halo RRI. Hari ini edisi Senin 25 Mei 2026. Saya Andi Muhammad Rizal
1: dan saya Agus Maulana akan menemani Anda selama 60 menit full ya, hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tentunya kami akan menyediakan ruang untuk Anda yang pagi hari ini mungkin memiliki komentar, keluhan ataupun partisipasi ya terhadap atau berkaitan dengan pelayanan publik ataupun fasilitas publik yang dirasakan di kota atau kabupaten tempat Anda tinggal pada saat ini.
0: Iya, ada banyak yang bisa Anda bagikan ke sini ya. Kita akan coba jembatani untuk konfirmasi ke pihak-pihak terkait ya, pihak-pihak yang tentunya berkompeten untuk bisa menanggapi. Silakan kirimkan komentar ya, baik itu video, foto ataupun hal-hal lain yang kira-kira Anda bisa bagikan ke sini di WhatsApp di 0821 5320 9845.
1: Iya, atau
0: bisa, bisa telepon juga, langsung juga ya.
1: Iya, betul, di nomor yang sama ya. Atau bisa juga untuk Anda yang saat ini lagi scroll-scroll ya Instagram, bisa langsung di kolom komentar kita ya, di Instagram kita di RRI Tarakan atau di YouTube kita yang saat ini mungkin lagi buka YouTube ya. Bisa langsung drop di kolom komentar kami di RRI Tarakan Official. Juga kami juga akan sajikan ya informasi untuk Anda ya pendengar, tentunya dari laman kita di rri.co.id. Dan sedikit informasi nih Cal. Saat ini pemancar Pro 1 ya lagi dalam perbaikan, jadi saat ini belum bisa mengudara ya, belum bisa terpantau lewat radio kita.
0: Iya. Tapi Anda tentunya jangan khawatir ya, bisa langsung mengakses kami ya di aplikasi rri.co, apa aplikasi RRI digital ya, atau di streaming rri.co.id.
1: Dan apalagi saat ini lagi Halo RRI ya, jadi bisa di RRI digital atau yang langsung pengen interaksi ya lewat kita berdua, bisa langsung di YouTube kita di RRI Tarakan.
0: Iya, tentu banyak yang bisa Anda bagikan ya, entah itu yang sementara mengurus apa berkas kependudukan ya, catatan sipil, atau yang lagi mengantri di mana ya, fasilitas kesehatan, fasilitas hukum ataupun hal-hal lainnya, silakan ya di 0821 5320 9845.
1: Oke, kita buka informasi pagi ini ya Cal ya. Dari kriminal nih Cal, soal transaksi sabu ya, yang mana sudah terungkap dan polisi sempat mengamankan sekitar 105 paket sabu ya. Iya, di mana polisi kembali mengungkap keberadaan lubang yang tersembunyi, yang mana diduga digunakan sebagai tempat transaksi narkotika jenis sabu di kawasan Kampung Bersinar, Selomit Pantai Tarakan Tengah. Dan dalam penggerebekan ini petugas menyita sekitar hampir 18 ya, sekitar 17,9 gram sabu yang siap diedarkan. Dan penggerebekan ini merupakan bagian dari operasi gabungan Satres Narkoba Polres Tarakan, Ditres Narkoba Polda Kalimantan Utara dan Satsamapta, ya betul, Polres Tarakan, yang digelar pada Selasa kemarin 19 Mei 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah ya, di Jalan Cendawan RT 12. Dan menurut Kasatres Narkoba Polres Tarakan ada Ibtu Hendra Trisusilo menjelaskan bahwa wilayah ini menjadi target operasi setelah polisi menerima laporan dari masyarakat tentang kembali maraknya peredaran narkotika di sana. Nah, dan ia juga menambahkan ya, saat melakukan pengintaian petugas mencurigai seorang pria berinisial J, seorang nelayan asal Berau yang disinyalir berencana membeli sabu. Ketika akan diamankan, pria ini sempat mencoba melarikan diri namun akhirnya berhasil ditangkap. Nah, menurut Hendra juga, transaksi di lokasi ini dilakukan tanpa tatap muka. Jadi pembeli hanya mengetuk papan kayu dan memasukkan uang sesuai harga paket yang diinginkan. Setelah itu, tangan dari dalam akan menyerahkan paket sabu kepada pembeli. Ini mirip kayak di film-film ya.
0: Kayak loket pembelian karcis ya.
1: Loket pembelian karcis tanpa terlihat mukanya ya, langsung transaksi lewat tangan ke tangan ya. Dan sedikit tambahan nih, saat membuka, ini kronologisnya ya, saat membongkar lokasi transaksi ini, polisi menemukan sebuah ruangan sempit mirip tempat persembunyian yang dilengkapi dengan senter dan juga persediaan makanan. Selain itu, petugas juga menemukan sebuah buku catatan yang diduga berisi daftar transaksi penjualan narkotika, di mana diperkirakan ada 105 paket yang ditemukan. Sekitar 9 hingga 10 paket sebelumnya telah terjual. Namun ketika proses pembongkaran berlangsung, pelaku yang diduga berada di dalam lubang berhasil meloloskan diri melalui celah sempit yang sulit dijangkau oleh petugas. Nah, ya, itu dia. Benar-benar mirip kayak film ini ya, ya.
0: Semacam sudah apa ya, di setting ya.
1: Iya, sudah ahli ya.
0: Sudah ahli bahwa ada skema-skema pelarian yang disiapkan ya, seandainya ada petugas yang datang ini.
1: Iya, artinya yang tertangkap ya bisa jadi hanya pembelinya saja ya.
0: Iya, betul sekali Gus. Dilemanya Gus, ini kejadian terjadi di Kampung Bersinar.
1: Iya, yang mana Kampung Bersinar adalah
0: iya, kampung yang tentu bersih dari narkoba ya.
1: Iya.
0: Dan juga salah satu atensi dari pihak aparat ke keamanan kita. Cuma lagi-lagi ya, ternyata belum juga.
1: Iya, malah jadi ironi ya, Cal ya.
0: Oh iya, betul sekali. Ini bersinarnya dalam artian program, cuma warga di sana belum bersinar ya dia Gus ya.
1: Ya memang artinya butuh kerja keras ya Cal ya,
0: ya.
1: Dan tidak cuma dari pihak kepolisian saja yang bertugas, tapi juga lembaga-lembaga atau sektor lain ya yang terlibat. Nah iya, kali ini ada komentar ya Cal, iya, di YouTube kita.
0: Di YouTube ya. Dari Jalan Jajan Tarakan ya.
1: Iya,
0: iya. Ini dia itu saya lihat di medsos ya, ada wartawan lari bawa obor. Mau ada kegiatan apa itu? Kayak pon saya lihat. Kebetulan pekan lalu saya lihat waktu di Bulungan. Baik. Terima kasih. Ini Jalan Jajan Bulungan berarti ya.
1: Jalan-jalan Bulung. Enggak, Jalan Jajan Tarakannya lagi ke Bulungan ya.
0: Iya, nanti kita konfirmasi ya, ada iPhone apa kira-kira ini wartawan kita di Tarakan atau di Kaltara ya.
1: Belum ada informasi ya Cal ya.
0: Iya, tapi sebenarnya sudah ada ya beberapa, ternyata itu kirap obor Gus.
1: Oh, kirap obor.
0: Ya, kirap obor pekan wartawan olahraga daerah kedua yang akan dipusatkan di Kabupaten Nunukan sebagai tuan rumah.
1: Oke.
0: Okay. Ya tentu ini partisipasi semua wartawan se-Kaltara ya akan berada di sana untuk bertanding Gus dengan berbagai macam cabang olahraga tentunya.
1: Iya. Nah, itu tadi ya sedikit informasi. Berikutnya informasi apa nih, Cal?
0: Iya, kemudian setelah Kampung Bersinar ya, ini kita lihat ada hal lain ya setelah itu ya. Polres musnahkan sabu ya, hasil dua pengungkapan. Oke, ini dia informasinya. Penyelundupan dan peredaran sabu lintas daerah yang diduga berasal dari Malaysia kembali berhasil diungkap di Tarakan. Tim Satuan Reserse Narkoba, Satres Narkoba Polres Tarakan memusnahkan barang bukti sabu dari dua kasus berbeda, serta membongkar modus operandi pengiriman melalui jalur tikus. Jaringan ini bahkan diketahui memiliki omset hingga ratusan juta rupiah setiap bulannya.
1: Okay.
0: Proses pemusnahan barang bukti dilakukan di ruang Satres Narkoba Polres Tarakan ya, Kamis lalu. Dalam kegiatan tersebut, puluhan gram sabu hasil sitaan dari dua laporan polisi ya yang berbeda. Yakni ada LP 30 tahun dan LP 32 dimusnahkan. Kasat Res Narkoba Polres Tarakan Ibtu Hendra Tri Susilo mengungkapkan bahwa barang bukti masih dalam proses hukum dan sedang menunggu hasil uji laboratorium dari Pusat Laboratorium Forensik atau Puslapfor Surabaya untuk penyelidikan lanjutan.
1: Okay.
0: Hasil penyelidikan sementara menunjukkan bahwa sabu yang berada di Tarakan diduga kuat berasal dari jaringan internasional Malaysia.
1: Iya,
0: ini semacam apa ya, pekerjaan yang tidak akan ada habisnya juga ya, ya. Narkoba. Dan tentu siapa yang dirugikan ya, generasi
1: generasi
0: muda, keluarga kita ya. Kita tidak tahu kalau tidak dibentengi ataupun ada penguatan sendiri ya di dalam lingkungan, saling menjaga ya tentunya.
1: Artinya ya, kalau misalnya dari awal ya, ini emang pekerjaan rumah tidak cuma dari pihak kepolisian ya, bahkan dari keluarga juga harus membentengi ya Cal.
0: Betul, yang seperti saya sampaikan tadi Gus, bahwa bukan hanya aparat ya, boleh saja programnya bersinar, tapi kalau warga di sana belum bersinar kan susah juga ya.
1: Iya, apalagi dengan iming-iming satu paket sekian, ya kan, diiming-iming ekonomi ya kan, dan ditambah lagi.
0: Iya, ada ya, banyak itulah faktor ya, multiplier effect ini.
1: Iya.
0: Baik Gus, kita akan okay. Beristirahat ya, pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo RRI.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Ya, Anda masih bersama kami di Halo RRI, pendengar dan juga pemirsa ya. Kita masih setia menantikan yang ingin bergabung di 0821-5320-9845.
1: Iya, dan saat ini Cal, kita update cuaca dulu ya, tipis-tipis. Dan kali ini kita sudah terhubung dengan forecaster BMKG Juwata Tarakan. Ada Mas Muhammad Hatta Rahim. Halo Mas Hatta.
2: Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi Mas. Boleh Mas dibagikan info cuaca update untuk hari ini di Kalimantan Utara? Silakan Mas.
2: Baik, perkiraan cuaca Kalimantan Utara berlaku mulai Senin 25 Mei 2026 hingga esok hari Selasa 26 Mei 2026.
1: Iya.
2: Untuk keadaan cuaca secara umum untuk wilayah Kalimantan Utara pada pagi hingga siang hari, keadaan cuaca cerah hingga cerah berawan, dan pada malam hari hingga dini hari berpeluang terjadi hujan dengan intensitas lebat disertai petir pada beberapa wilayah. Secara umum di wilayah Tarakan berpeluang terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada malam hari nanti hingga dini hari, dengan suhu udara rata-rata di wilayah kota Tarakan berkisar antara 25 derajat hingga 32 derajat Celcius dengan arah angin dominan dari arah barat dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 10 km per jam.
1: Iya. Oke. Mas, kan beberapa hari ini ada potensi hujan ya Mas ya, kemarin dan bahkan tadi malam sempat ada hujan lokal ya Mas di kota Tarakan, dan sempat ada angin kencang. Apakah ada angin kencang juga Mas yang akan mungkin terjadi pada malam hari nanti? Karena kan tadi disebutkan bahwa nanti malam ada potensi hujan ya Mas ya.
2: Iya.
1: Apakah ada kemungkinan potensi yang... Ya silakan.
2: Untuk pada malam hari nanti keadaan cuaca hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang juga, dikarenakan masih terpantau adanya konvektivitas kuat di wilayah kota Tarakan dan juga dipengaruhi adanya terpantau low pressure area di Samudra Pasifik yang mengindikasikan masa udara itu terjadi pemampatan masa udara di wilayah kota Tarakan dan mengakibatkan konvektivitas di wilayah Tarakan itu sangat kuat sehingga pertumbuhan awan-awan hujan itu sangat intens terjadi pada malam hari.
1: Oke, itu kira-kira sampai kapan ya Mas ya?
2: Untuk keadaan cuaca seperti ini, di mana pada pagi harinya cerah dan peluang hujan terjadi pada malam hari hingga dini hari, itu akan terjadi hingga 2 hingga 3 hari ke depan.
1: Oke, kalau untuk ketinggian gelombang apakah akan cukup terpengaruh Mas dengan adanya potensi hujan lokal tersebut Mas?
2: Iya, baik. Untuk tinggi gelombang sendiri terpantau untuk hari ini hingga esok hari, pada pagi hari itu keadaan tinggi gelombang masuk kategori rendah 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk pada malam harinya harap diwaspadai karena ketinggian gelombang masuk kategori sedang, di mana ketinggiannya berkisar 1,25 meter hingga 2,5 meter.
1: Oke, artinya cukup menjadi catatan khususnya di waktu-waktu malam ya Mas ya?
2: Iya.
1: Oke, oke Mas, apa yang harus diwaspadai oleh masyarakat Mas berkaitan dengan cuaca pada saat ini Mas? Silakan.
2: Iya, baik. Untuk kami menghimbau untuk masyarakat di wilayah kota Tarakan, dikarenakan potensi hujan terjadi pada malam hingga dini hari, berlangsung beberapa hari yang lalu hingga beberapa hari ke depan, kami menghimbau untuk masyarakat yang berlokasi tempat tinggal di dataran tinggi atau lereng-lereng gunung yang memiliki wilayah rentan terjadi longsor, harap mewaspadai dan tetap siaga, dikarenakan apabila hujan terjadi terus-menerus dalam 3 hari ke depan sehingga berpotensi menyebabkan keadaan tanah itu menjadi kondisinya lebih basah, lebih bumpap dibandingkan hari-hari lain, sehingga lebih besar peluang untuk terjadinya longsor di beberapa wilayah.
1: Oke, terima kasih Mas Hatta untuk update informasinya. Selamat pagi Mas.
2: Selamat pagi.
1: Iya, itu dia Cal, update ya informasi cuaca untuk hari ini. Sedikit diberikan catatan ya oleh teman kita forecaster BMKG Kota Tarakan, khususnya untuk mereka yang tinggal ya di wilayah-wilayah yang mungkin ya rawan dengan longsor dan lain sebagainya, karena pada malam hari adanya potensi hujan lokal katanya di beberapa titik. Itu dia.
0: Dan tentu tetap apa yang beraktivitas malam ya, selalu sediakan jas hujan atau payung ya, jaket yang tebal yang beraktivitas di luar rumah. Baik, ini dia informasi lainnya Gus ya, kita coba bacakan ya dari rri.co.id.
1: Oke, apa itu Cal?
0: Ini jelang Lebaran ya, tentunya karantina Kaltara. Pastikan pengawasan hewan kurban lewat TPP.
1: Hewan kurban ya.
0: Karantina Tarakan memastikan hewan kurban yang masuk melalui tempat pemasukan dan pengeluaran atau TPP resmi telah melalui pemeriksaan administratif dan klinis sebelum dilepaskan. Hal itu disampaikan oleh petugas karantina Tarakan ya, di mana pihaknya mengakui pengawasan hewan yang masuk dari jalur ilegal tetap menjadi pekerjaan rumah bersama. Sebab Tarakan sebagai pulau memiliki banyak pintu masuk tidak resmi yang rawan dilalui hewan tanpa pemeriksaan. Nah, ini dia. Untuk itu karantina menggandeng pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam pengawasannya.
1: Oke. Okay.
0: Kolaborasi ini dinilai penting guna memastikan hewan yang berada yang beredar di Tarakan benar-benar sehat ya, tentu legal dan juga
1: aman ya.
0: Iya, aman untuk dikonsumsi. Dan
1: oke, boleh ke bawah lagi.
0: Bagi Anda tentunya apakah sudah beli sapi ya yang ingin berkurban atau kambing ya, tentu cari yang aman.
1: Cari yang aman ya.
0: Cari yang resmi ataupun sering sering dikunjungi, diawasi ya, dimonitoring oleh pemerintah.
1: Iya, artinya ya kayaknya kita juga perlu memberikan informasi ya Cal ya. Ketika saat pembelian apa saja atau yang seperti apa sih, mulai dari pedagang sampai sapi atau kambingnya sendiri yang layak untuk dibeli itu ya Cal ya.
0: Betul sekali. Karena jangan sampai ya, ini kan sapi tergolong hewan yang mewah ya Gus.
1: Betul.
0: Ya. Beli untuk berkurban nanti malah sakit.
1: Iya, ya. Apalagi dimakan banyak orang kan.
0: Betul. Ataupun tidak layak konsumsi. Ah, ini bahaya nih.
1: Iya, ya. Betul.
0: Kalau perlu cari yang sehat, ya, yang memang betul-betul sangat baik lah ya, untuk dikonsumsi.
1: Iya. Nah, berikutnya nih Cal, ada kita bicara soal IDI Tarakan ya, yang mana Dr. Rozi terpilih secara aklamasi dan akan diaktifkan kembali dalam perannya di IDI Tarakan. Dan Ikatan Dokter Indonesia Tarakan saat ini ya kembali memiliki ketua baru, di mana musyawarah cabang yang digelar pada minggu kemarin 3 Mei 2026 secara aklamasi mengamanahkan Dr. Rozi Joko Arviono sebagai ketua untuk periode 2026 hingga 2029. Direktur Rumah Sakit Umum Kota Tarakan menggantikan Dr. Sigit Prasyanto yang berakhir pada masa jabatannya. Musyawarah cabang sendiri menjadi ajang pemilihan rutin ya, yang mana digelar setiap 3 tahun sekali. Dan usai terpilih, Rozi mengatakan prioritas pertamanya yaitu mempersatukan kembali dokter-dokter di Tarakan. Karena menurutnya selama ini peran IDI di kota ini masih dinilai kurang aktif ya. Dan selain itu menurutnya ada 3 fokus utama ya dalam pengurusan beliau. Yang pertama, mengaktifkan kembali keanggotaan IDI Tarakan dan meningkatkan profesionalisme melalui berbagai kegiatan. Kemudian yang kedua, membangun kaderisasi agar regenerasi kepemimpinan IDI khususnya tidak terputus. Dan yang terakhir, memperkuat pelayanan masyarakat yang bermutu dan juga berkeadilan. IDI Tarakan berkomitmen untuk mendorong anggotanya agar lebih terlibat dalam program kesehatan pemerintah dan juga pelayanan publik. Nah itu dia ya, misi yang akan dibawa dalam kepengurusan barunya ya. Dan tentunya ada harapan di mana kepengurusan baru IDI Tarakan ini dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah ya, dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di kota itu.
0: Iya. Baik, bicara mengenai IDI, IDI ini merupakan salah satu organisasi profesi ya Gus, yang mana memang di dalamnya para dokter-dokter, iya, ya, dokter-dokter kita
1: berkumpul ya.
0: Iya, organisasi profesi tentu selalu melakukan pengawasan, mm-hmm, ya, menjunjung tinggi kode etik, iya, ya. Dan sangat penting ya bicara mengenai pengembangan, mm-hmm, juga pengembangan karir ya dan lain-lain deh pokoknya.
1: Iya. Oke, berikutnya, iya, ada apa nih, Cak?
0: Ini yang menjawab tadi ya, ini pertanyaan.
1: Soal obor tadi ya, yang dari Jalan Jajan Tarakan ya. Betul.
0: Jadi obornya itu dari Nunukan ke Tarakan, mm-hmm, kemudian ke Tanjung Selor nih. Okay. Nah, ini sudah tiba di Tanjung Selor.
1: Ini kemarin. Ini titik finishnya ya, apa gimana?
0: Dari Bulungan kembali, mm-hmm, ke Nunukan nanti, guys.
1: Oke, kembali lagi ya.
0: Kembali lagi, sudah keliling Kaltara lah pokoknya, mm-hmm, ya. Ini dia pendengar dan juga pemirsa ya, semangat menuju ajang Pekan Olahraga Wartawan Daerah Perwada 2 Kalimantan Utara mulai terasa di Kabupaten Bulungan.
1: Iya.
0: Kirab obor Perwada 2 resmi tiba di Tanjung Selor dan disambut antusias oleh kontingen PW Bulungan bersama sejumlah pengurus dan atlet yang akan berlaga di Kabupaten Nunukan pada Juli mendatang. Kedatangan obor Perwada tersebut menjadi simbol dimulainya perjuangan kontingen PW Bulungan dalam menghadapi Pesta Olahraga Wartawan tingkat provinsi yang akan mempertemukan insan pers dari seluruh kabupaten kota di bumi benuanta. Kemudian setelah tiba di Tanjung Selor, obor Perwada 2 diarak oleh kontingen, hmm, PW Bulungan melalui sejumlah ruas jalan utama kota.
1: Okay.
0: Kirab berlangsung meriah ya dan penuh semangat dengan diikuti seluruh atlet serta sejumlah pendukung yang memberikan dukungan moral bagi para peserta. Usai diarak, obor Perwada 2 kemudian diserahkan kepada pihak Kabupaten Bulungan ya yang diwakili, hmm, pelaksana tugas Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Bulungan Iwan Subianta. Iwan menyampaikan apresiasi atas semangat yang ditujukan insan pers Bulungan dalam mempersiapkan diri menghadapi Perwada 2 Kaltara. Menurutnya olahraga tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi, hmm, juga sarana mempererat persaudaraan dan solidaritas antar wartawan di Kaltara. Ia juga memberikan motivasi kepada seluruh atlet dan ofisial kontingen PW Bulungan agar dapat tampil maksimal serta menjaga sportivitas selama mengikuti pertandingan nanti. Kemudian di sini Iwan juga menilai ya keikutsertaan wartawan dalam ajang olahraga menjadi bukti bahwa insan pers tidak hanya aktif dalam bertugas ya melakukan peliputan, tetapi juga menunjukkan kemampuan semangat kompetitif di bidang olahraga. Okay. Kemudian Ketua PW Bulungan ya Fatur Rizkil Mufid mengatakan kirab obor Perwada 2 menjadi momentum penting untuk membangun semangat seluruh anggota kontingen sebelum bertolak ke Kabupaten Bulungan. Panjang sekali ya. Silakan kalian ya pendengar dan juga pemirsa baca selengkapnya di rri.co.id.
1: Di sana juga banyak ya apa informasi terbaru ya. Tidak cuma dari Tarakan dan Bulungan ya. Mm-hmm. Ada juga Malinau, kemudian Nunukan, bahkan kalau misal mau tahu informasi wilayah lain juga ada ya, Cal ya.
0: Betul sekali.
1: Iya,
0: baik. Pendengar dan pemirsa, mm-hmm, ya, tentunya kita juga akan hadirkan lebih banyak informasi, iya, menarik lainnya ya, mm-hmm, setelah pesan-pesan berikut ini.
3: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
4: Peradua teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
6: Sama-sama.
7: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.
8: Sesekali, jazz lah.
10: Semangat ya manggungnya.
11: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
12: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
3: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio teristerial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
6: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
3: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
13: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
14: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga...

0: melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.
1: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Peringat dan pemirsa masih di Halo RRI ya. Kembali kami ajak Anda untuk bergabung di 0821-5320-9845. Dan tentunya kita juga masih membuka ruang seluas-luasnya ya untuk Anda yang ingin mengeluhkan atau ingin berpartisipasi terkait fasilitas ataupun pelayanan publik ya.
1: Iya. Tentunya kita akan coba jembatani Gus ya ke pihak-pihak terkait untuk konfirmasi apapun yang Anda keluhkan ke sini.
0: Iya,
1: kita coba update satu informasi Gus ya terkait mengenai bagaimana persiapan pekan olahraga wartawan daerah 2 Provinsi Kalimantan Utara. Kita sudah terhubung bersama dengan Ketua Seksi Wartawan Olahraga PWI Kalimantan Utara, ada Bung Eliazar Simon. Selamat pagi Bung Eliazar.
2: Ya, selamat pagi Bung Ical.
1: Iya, sehat Bung Eliazar?
2: Iya, sehat-sehat.
1: Iya, baik. Bung Eli, ini kita lihat sudah viral di mana-mana nih, kirap obor ya. Ada 3 kabupaten kota, Nunukan, Tarakan, dan kemarin 24 Mei di Bulungan nih, obor, pawai obor ini sebenarnya apa yang mau disampaikan kepada masyarakat ini? Silakan Bung Eli.
2: Ya, terima kasih Bung Ical. Ya, pertama kita mengapresiasi ya buat teman-teman di daerah yang sudah menjalankan kirap obor ini. Ya, kirap obor ini menggambarkan suatu semangat yang berkobar bagi teman-teman di PWI dalam gelaran Pekan Olahraga Wartawan Daerah yang kita laksanakan 3 tahun sekali Bung Ical. Jadi ada gaungnya. Jadi kirap pertama kemarin dilepas oleh tuan rumah, kemudian ke Kota Tarakan dan ke Kabupaten Bulungan, dan dalam waktu dekat ini akan kembali ke Kabupaten Nunukan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Wartawan yang kedua di bulan Juli nanti Bung Ical. Seperti itu.
1: Iya, baik. Bung Eli, ini masyarakat pengen tahu nih, apa sih sebenarnya Pekan Wartawan Olahraga ini?
2: Ya, Pekan Olahraga Wartawan Daerah ini merupakan ajang multi-event bagi wartawan yang tergabung dalam organisasi Persatuan Wartawan Indonesia, itu PWI. Jadi inilah ajang silaturahmi terbesar setingkat provinsi yang kita gelar. Selain itu menjadi juga sebagai ajang persiapan atau seleksi yang dilakukan oleh SIWA PWI Kaltara untuk menghadapi gelaran Pekan Olahraga Wartawan Nasional yang direncanakan akan berlangsung di 2027 di Provinsi Lampung. Jadi ada dua, sebagai ajang silaturahmi dan sebagai persiapan kita untuk menuju multi-event ke tingkat nasional. Begitu Bung Ical.
1: Iya, baik. Bung Ele, mungkin bisa disampaikan juga nih di spill cabang olahraga apa saja yang akan dipertandingkan.
2: Iya, kalau di Pekan Olahraga Wartawan Daerah kedua ini ada 9 ya cabang olahraga yang akan dipertandingkan, seperti badminton, futsal, tenis meja, catur, kemudian ada atletik, domino, karya jurnalistik. Nah, karya jurnalistik itu ada feature penulisan, reportase radio, dan konten dalam bentuk videografi Bungical.
1: Iya, baik. Tentunya akan mempertandingkan seluruh karya-karya sekaltara ya, dan sekaligus seleksi untuk nasional. Iya, Bung Eli. Baik, Bung Eli. Nanti seperti apa kira-kira gambaran pembukaan? Apakah akan dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan di Kaltara atau seperti apa ini?
2: Iya, untuk opening ceremony yang kita rencana, yang sudah kita tetapkan setelah berkoordinasi dengan Gubernur Kaltara, itu kita sudah tetapkan di tanggal 2 Juli, Bung Ical. 2 Juli malam akan berlangsung opening ceremony, dan kita sudah mengharap ke Pak Gubernur dengan harapan beliau

0: hadir secara langsung untuk membuka gelaran Pekan Olahraga Wartawan ini, dan beliau menyatakan akan siap hadir pada tanggal 2 Juli. Kemudian kami juga saat ini dari Panitia Besar Pewarda Kedua juga lagi roadshow ke beberapa pemangku kepentingan, diantaranya ke Kepala Daerah, Forkopimda Provinsi Kaltara, dan semua sangat mendukung dan menyatakan akan siap hadir dalam opening ceremony nanti akan berlangsung di Kabupaten Nunukan pada tanggal 2 Juli. Di harapan kami akan lebih meriah daripada pembukaan pewarda pertama di 2023 lalu, Bung Ical, seperti itu.
1: Iya, baik. Terakhir mungkin Bung Eli, ada yang mau disampaikan kepada seluruh jurnalis kita di Kaltara?
0: Iya, yang kami sampaikan, jangan sampai semua jurnalis yang ada di Kaltara, terutama teman-teman yang tergabung dalam PWI, harapan besar harapan kami untuk bergabung dalam Pekan Olahraga Wartawan Daerah yang kedua ini di Kabupaten Nunukan, karena bagi kami ini adalah satu-satunya ajang tempat berkumpulnya wartawan Sekaltara untuk kita bersilaturahmi dalam geliat olahraga. Jadi pelaksananya ada 3 hari. Tuan rumah juga sudah menyatakan sudah siap menyambut para kontingen untuk ke Kabupaten Nunukan, dan dipastikan teman-teman akan merasa senang lah selama 3 hari di Nunukan. Jadi harapan kami manfaatkan kesempatan ini dan keluarkan prestasi terbaik, kemampuan dari sisi olahraga maupun karier jurnalistik yang teman-teman wartawan miliki.
1: Iya. Baik, Bung Eli, terima kasih banyak atas informasi dan waktunya sudah bergabung bersama kami. Iya, salam sukses selalu. Oke, salam olahraga ya.
0: Salam.
1: Jaya.
2: Jaya, jaya, jaya.
1: Oke, baik pendengar dan juga pemirsa, itu tadi ya Ketua SIWO Provinsi Kalimantan Utara Eliazar Simon. Ya, ini kita sudah update terkait mengenai yang ditanyakan oleh Jalan Jajan
2: Tarakan ya. Soal obor tadi ya.
1: Betul, pawai obor. Ternyata ini pawai obor ini jembatan atau pintu pertama ini, Gus. Tahapan pertama masuk ke tahapan selanjutnya. Iya, betul. Ini sebagai informasi kepada seluruh masyarakat Tarakan bahwa ada pekan olahraganya khusus wartawan, Gus.
2: Oke, ini masih dari dunia olahraga ya, Cal ya. Kita update itu lagi nih. Kita ngomongin soal atlet muda ya.
1: Ya.
2: Soal di mana Persatuan Panahan Indonesia Bulungan kembali menunjukkan komitmennya dalam membina atlet muda melalui kegiatan scoring bersama yang digelar di lapangan Agatis Tanjung Selor pada 23 hingga 24 Mei kemarin. Di mana kegiatan ini diikuti sebanyak 34 atlet dari 2 klub panahan di Kabupaten Bulungan, yaitu Agatis Archery Club dan Bulungan Archery Club. Dan scoring bersama ini menjadi ajang penting ya untuk mengukur kemampuan atlet sekaligus menambah pengalaman bertanding dalam suasana kompetitif yang penuh sportivitas.
1: Yeah.
2: Dan di hari pertama kemarin, Sabtu 23 Mei 2026, para atlet ini menjalani babak kualifikasi yang dibagi dalam 2 sesi pertandingan. Dan sejak pagi, suasana lapangan dipenuhi dengan semangat para atlet ya yang berupaya menampilkan performa terbaiknya demi meraih skor yang maksimal di setiap divisi maupun kategori. Dan mulai dari ketepatan bidikan, konsistensi teknik, hingga ketenangan saat melepaskan anak panah menjadi penilaian penting dalam sesi tersebut. Dan tidak hanya menjadi arena persaingan sehat ya pendengar ya, babak kualifikasi juga menjadi tolak ukur dalam melihat perkembangan hasil latihan para atlet selama ini. Dan kemudian berlanjut pada hari kedua di hari Minggu kemarin 24 Mei 2026, pertandingan berlanjut ke babak eliminasi dan simulasi alternate shooting, di mana simulasi ini dirancang untuk membentuk kesiapan mental atlet dalam menghadapi tekanan pertandingan sesungguhnya, khususnya di momen-momen penentuan yang membutuhkan fokus tinggi dan tentunya dengan pengendalian emosi. Dan menurut Ketua Perpani Bulungan ada Mus Mulyadi, beliau mengatakan scoring bersama merupakan salah satu program rutin yang memiliki peran penting dalam proses pembinaan atlet panahan di daerah. Dan selain untuk mengevaluasi hasil latihan, kegiatan ini juga menjadi sarana membangun mental bertanding serta mempererat hubungan antara atlet, pelatih, ofisial, dan tentunya orang tua dari atletnya sendiri. Itu dia ya. Jadi ini digodok itu kan ya.
1: Betul, sejak dini Gus ya.
2: Sejak dini dibuat simulasi seolah-olah sedang bertanding sesungguhnya ya.
1: Iya.
2: Sampai nanti ketika sudah matang baru ditaruh di pertandingan sungguhan.
1: Iya, yang paling penting tuh bagaimana mengasah mental.
2: Betul.
1: Anak didik kita ya.
2: Tidak cuma skill ya Cal ya.
1: Betul, karena bicara mengenai mental, kadang mental skill bagus ya, mental tidak kuat ya,
2: tidak bisa anjlok
1: tidak,
2: tuh.
1: Betul, tidak maksimal juga ya dia Gus.
2: Iya.
1: Oke, dan juga kita masih menantikan ya, silakan pendengar dan pemirsa, mungkin ada yang mau disampaikan ya terkait mengenai apapun ya, mungkin salah satunya juga bagaimana pembinaan atlet sejak dini ya. Silakan di 0821-5320-9845.
2: Iya, dan kita juga tidak terbatas di Kota Tarakan aja ya Cal ya. Betul. Ada juga ya teman-teman yang di Kabupaten Malinau mungkin yang ingin bercerita soal apapun ya yang ada di Kabupaten Malinau, mulai dari mungkin koperasi Desa Merah Putihnya mungkin ya kan, atau pelayanan publik di sekolah, kemudian di desa ya, apapun lah yang mungkin ingin diceritakan atau dibagikan ya.
1: Iya. Baik, okay. Kita beralih ke Kabupaten Malinau Gus.
2: Oke, okay, ya, ada apa itu Cak?
1: Pemkab Malinau dorong pengabdian perawat untuk masyarakat.
2: Oke.
1: Iya. Pemerintah Kabupaten Malinau mendorong tenaga perawat untuk terus meningkatkan pengabdian kepada masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang tulus dan profesional. Pesan itu disampaikan dalam kegiatan edukasi diabetes yang digelar mahasiswa keperawatan dari mahasiswa nurse RPL 4 Malinau tahun 2006-2026 di Desa Pelita Kanaan Jumat pagi lalu. Dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau Yuli Triana mengatakan pelayanan kesehatan tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan medis. Menurutnya ketulusan dan kepedulian menjadi kunci utama dalam pelayanan kepada masyarakat. Ia mengapresiasi mahasiswa yang melaksanakan kegiatan edukasi pencegahan dan pengendalian diabetes bagi warga, di mana program profesi nurse RPL 4 Malinau ya tersebut dinilai membantu masyarakat memahami pentingnya menjaga kesehatan sejak dini. Berdasarkan data kesehatan daerah, diabetes dan hipertensi masih menjadi penyakit dengan jumlah penderita cukup tinggi di Kabupaten Malinau. Okay. Karena itu, edukasi kesehatan harus terus diperkuat hingga tingkat desa dan posyandu lansia. Okay. Baik, ini informasinya bisa Anda baca selengkapnya ya di rri.co.id.
2: Iya, mirip kayak program KKN ya Cal ya.
1: Betul, semacam itu ya, pengabdian langsung ya.
2: Pengabdian langsung, di mana langsung ditargetkan kepada masyarakat.
1: Masyarakat, apalagi bicara mengenai perawat ya, ini keprofesian ya, langsung bersentuhan, selain menerapkan ilmu yang sudah didapat di ruang-ruang kelas ya Gus. Ini menjadi pengalaman penting juga ya bagi para calon-calon perawat kita di Malinau.
2: Karena ya itu tadi, bicara soal kan itu pelayanan publik ya. Artinya tidak cuma mengasah keilmuannya sendiri.
1: Iya.
2: Tapi kepekaan dan kepedulian terhadap masyarakatnya juga akan terasah tuh ya.
1: Betul.
2: Iya. Oke, masih dari Malinau ya. Oke, ini kita bicara soal jelang Idul Adha nih, Cal.
1: Kenapa Idul Adha?
2: Di mana DKP Malinau memastikan ya pangan segar akan tetap ada ya di Kabupaten Malinau. Nah, di jelang Idul Adha nanti, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau menjamin keamanan dan tentunya kelayakan konsumsi pangan bagi masyarakat Malinau. Bahkan pengawasan ketat dilakukan terhadap berbagai komoditas pangan segar yang beredar di pasaran, mulai dari sayuran, kemudian buah-buahan, hingga hasil perikanan menggunakan alat uji mutu terbaru yang lebih akurat. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan DKP Kabupaten Malinau ada Wilfred Sulaiman menjelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan secara rutin ya setiap menjelang hari besar keagamaan. Dan tentunya untuk memastikan produk yang dikonsumsi warga itu aman dan tentunya bebas dari kandungan bahan kimia berbahaya. Dan dalam pengecekan ini pihaknya menggunakan metode rapid test atau uji cepat untuk mendeteksi kandungan residu pestisida dan bahan kimia berbahaya lainnya. Dan dari pemeriksaan sekitar tanggal 18 hingga 19 Mei kemarin, seluruh sampel menunjukkan hasil negatif atau tidak mengandung zat berbahaya. Jadi dinyatakan layak dan aman dikonsumsi oleh masyarakat Malinau. Dan beliau juga mengungkapkan ya, penggunaan alat uji cepat ini tidak hanya terbatas pada sayuran dan buah-buahan, namun juga diterapkan pada komoditas perikanan ya. Contohnya ikan kembung untuk mendeteksi kandungan bahan beracun atau zat yang dilarang penggunaannya. Dan alat yang digunakan ini ya pada tahun ini merupakan pembaruan dari sistem manual yang sebelumnya dipakai di tahun-tahun sebelumnya. Yeah. Kini telah dilengkapi dengan pembaca hasil digital atau reader digital yang dinilai jauh lebih akurat dan presisi dalam menampilkan hasil pengujian. Yeah. Dan tambahan ya pendengar, beliau juga mengimbau ya agar masyarakat khususnya ibu rumah tangga nih, untuk tetap cermat dan teliti dalam memilih serta mengolah bahan makanan, iya, dan tetap memperhatikan kebersihan dan menerapkan pola hidup sehat. Itu betul dia.
1: Nah, bagaimana bagi Anda ya pendengar dan juga pemirsa di rumah ya, terkait mengenai jelang Idul Adha, apakah ya sudah ada so di list ya apa saja yang mau dibeli ya, apa saja yang akan dimasak nanti ya.
2: Iya. Yang pasti jangan nimbun ya Cal ya.
1: Iya.
2: Iya, jangan panik, jangan nimbun.
1: Iya, ini bicara mengenai stok tadi ya. Iya, karena memang ada beberapa hari terakhir ya, kemarin Gus, minyak kita tuh sempat langka ya.
2: Sempat langka ya.
1: Betul. Dan juga harganya katanya setelah beli di Bulog jual lagi.
2: Oh.
1: Ada lagi yang jual ya, jadi harganya di atas head tentunya. Oke.
2: Okay. Iya, potensi monopoli ya soalnya.
1: Ini cari keuntungan dan juga ambil momen ya tentunya Gus, apalagi orang mau lebaran nih.
2: Iya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, kemudian ada informasi lainnya, ini masih tentang olahraga tapi ya.
2: Kembali ke olahraga ya.
1: Betul, turunkan atlet di kejuaraan Patriot, Bupati semangati Taekwondo Win Malinau.
2: Oke, Taekwondo Malinau ya.
1: Kabupaten Malinau pastikan menurunkan atlet pada kejuaraan Patriot Indonesia Taekwondo Championship 2026 Piala KONI Pusat di Makassar, Sulawesi Selatan, 22-24. Ini kemarin sudah dilangsungkan ya.
2: Sudah selesai ya.
1: Bupati Malinau MP Wimawa menyempatkan diri bertemu dan memberikan motivasi langsung kepada atlet yang sedang melakukan persiapan. Bupati menyampaikan rasa bangga atas langkah para atlet yang telah berjuang keras, berlatih dan berkomitmen mengharumkan nama daerah di kancah nasional.
2: Okay.
1: Ia berpesan agar seluruh atlet dapat percaya diri, menampilkan kemampuan terbaik yang telah diasah dan menjunjung tinggi sportivitas. Beliau berpesan ya bahwa partisipasi ini diharapkan menjadi sarana pembinaan yang berharga. Menurutnya, pengalaman bertanding di tingkat nasional akan sangat berguna dalam membentuk mental juara serta meningkatkan kualitas permainan para atlet, tentu demi mempersiapkan menghadapi event olahraga lainnya di masa mendatang.
2: Oke.
1: Sementara itu, manajer tim Taekwondo Malinau, Sabeum Tommy, menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan dukungan penuh pemerintah Kabupaten Malinau. Kunjungan langsung Bupati turut memberikan semangat tambahan luar biasa bagi seluruh kontingen. Oh, baik, okay. Ini bicara mengenai Taekwondo.
2: Taekwondo
1: ini
2: ya,
1: salah satu cabur juga yang akan dipertandingkan di pekan
2: olahraga
1: provinsi,
2: Porprov ya.
1: 2026 ini juga Gus. Dan yang menjadi tuan rumah itu Malinau.
2: Malinau ya.
1: Iya, ini apakah ini salah satu uji tanding mental atlet Malinau sebelum menghadapi Porprov ya,
2: iya,
1: yang akan digelar di Malinau juga. Nah, ini tentu semua kabupaten kota lagi bersiap-siap.
2: Iya, lagi ya, bersiap-siap ya dengan metodenya masing-masing ya Cal ya.
1: Betul, koni-koni di daerah yang akan berkumpul di Malinau ya sebagai tuan rumah.
2: Oke, ada apa lagi nih menjelang
1: hari ini ya, memperingati hari ini nih.
2: Apa tuh? Tanggal
1: 25 Mei.
2: Ya, ada beberapa peringatan mulai dari Hari Tiroid Sedunia ya.
1: Oke. Okay.
2: Yang mana diperingati untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kelenjar tiroid dan sekaligus deteksi dini penyakit yang berkaitan dengannya. Baru dengar nih Hari Tiroid Sedunia.
1: Iya, ternyata ada, Gus.
2: Ada juga Hari Pembebasan Afrika ya, yang mana ditetapkan oleh Organisasi Kesatuan Afrika, sekarang namanya Uni Afrika, untuk memperingati Hari Kemerdekaan Negara-Negara Afrika dari penjajahan. Hari ini ya, tanggal 25. Dan yang terakhir ada juga Hari Anak Hilang Internasional. Nah, ada juga nih peringatannya ya, yang mana didedikasikan untuk meningkatkan upaya pencarian anak-anak yang hilang dan memberikan dukungan bagi keluarga yang terdampak. Nah, selain tiga tadi ya, ada di beberapa negara nih.
1: Ya.
2: Di tanggal yang sama juga diperingati ya, ada momen-momen yang kultural seperti ini ada yang lucu nih, Hari Handuk ya bagi penggemar kisah The Hitchhiker's Guide to the Galaxy dan Geek Pride. Ada Hari Handuk ya di negara lain ya.
1: Iya, hari menggunakan handuk atau tanpa handuk ya? Atau seperti apa ya?
2: Ya entah ya. Nanti bisa cek ya teman-teman ya.
1: Iya, tapi tentunya siapa tahu ada orang mandi enggak pakai handuk ya. Berarti dia tidak merayakan ya, Gus.
2: Iya, makanya itu peringatan ini hanya terjadi di beberapa negara ya, tidak betul secara umum ya atau internasional.
1: Iya, jadi, baik. Dan silakan ya. Kurang lebih 2 menit lagi nih, Gus ya.
2: Iya.
1: Ingin bergabung 082153209845. Kami ucapkan juga selalu acak ya Anda yang belum follow ya.
2: Iya.
1: Seluruh akun sosial media kita ya. Baik itu mulai dari YouTube ya, Instagram, TikTok ya, silakan ya jalan-jalan ke sana. Ada banyak informasi menarik yang tentunya Anda bisa dapatkan ya, dan juga dialog-dialog yang sudah pernah kita gelar ya, bisa Anda nonton kembali di sana ya. Tentu banyak manfaat dan juga informasi yang akan sangat baik dan juga berguna bagi Anda.
2: Iya, dan tidak hanya itu, Cal. Jadi selain ada informasi-informasi penting yang bisa disimak ya, ada juga yang mungkin ya di antara teman-teman yang ada di rumah belum tahu bahwa sekarang kita bisa interaksi langsung di TikTok, Cal. Jadi teman-teman yang pengen hiburan ya, mulai dari yang anak muda ya bisa ada di sebelah di Pro 2, untuk yang penyuka dangdut bisa juga di Pro 1. Ada di Pro Dangdut di pukul 13.30. Itu dia.
1: Baik, iya. Pendengar dan pemirsa ya, tentunya kami ucapkan terima kasih banyak yang sudah bergabung ya, dan juga baik itu melalui via phone tadi ada beberapa narasumber kita ya, kemudian juga yang bergabung di YouTube kita ya, dan juga yang menonton ya, yang hanya tap-tap, yang malu-malu bergabung ya. Dan juga ada banyak informasi yang sudah kita sajikan, sampaikan. Kita selalu tunggu Anda untuk dapat bergabung di Halo RRI selanjutnya. Setiap hari Senin ya, Rabu dan juga Jumat. Cuma Rabu nanti Lebaran ya, Gus ya?
2: Lebaran kemungkinan ditunda dulu ya.
1: Iya, ditunda dulu karena kita akan siaran langsung Lebaran tentunya.
2: Iya, betul.
1: Iya, dan kita coba siapa saja kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini. Di belakang meja operator ada Bung Kudriadi ya, ada Rini, kemudian ada di meja multimedia ada Kezia, dan juga di operator ada Bung Jubair. Saya Ani Muhammad Rizal
2: dan saya Agus Mona. Sampai jumpa hari Jumat depan.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti Halo RRI.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau
0: pulang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Selamat siang. Kembali menjumpai ruang dengar Anda kali ini bersama dengan saya Jubaida di sini. Tentunya akan memberikan beragam program informasi dan lagu-lagu yang sayang jika Anda lewatkan pastinya. Siang-siang seperti ini lagi pada ngapain sih? Iya sih, pasti ada lagi yang pada pusing karena kerjaan ya. Yang kemarin kerjaannya ditumpuk melulu dan sampai hari ini udah jadi gunung ya. Kalau duit sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit banyak enak ya. Kalau kerjaan ditumpuk-tumpuk lama-lama jadi pusing ya. Bisa-bisa tiba-tiba resign kamu. Woy, jangan ya. Ya tentunya pendengar di siang hari ini sambil menemani Anda relaksasi ya dengan lagu-lagu yang akan kami hadirkan. Lagu-lagu pop, lagu-lagu romantis, lagu-lagu penuh cinta dan kasih. Wah, cocok buat kamu yang lagi berbunga-bunga habis nembak pacar kamu. Wah. Ya, kita akan kembali mendengarkan lagu dari Alex dengan Satu Yang Terpenting.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Pendengar Prosel Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, masih di ruang dengar Anda bersama dengan saya di sini, Jubaidah, yang tentunya akan memberikan beragam program informasi dan lagu-lagu yang sayang jika Anda lewatkan. Kali ini informasi datangnya dari mantan atlet tim nasional voli pantai Indonesia, Putu Dini Jasita Utami. Jadi kini mendedikasikan dirinya untuk membangun pembinaan atlet di Kabupaten Kutai Barat atau Kuban. Setelah pensiun dari Pelatnas, perempuan kelahiran Gianyar Bali 8 Januari 1994 ini pun dipercaya oleh KONI Kutai Barat untuk melatih talenta lokal yang dinilai memiliki potensi besar menembus level nasional. Putu Dini juga memperkuat timnas sejak 2011 hingga 2022 yang mana memilih menetapkan di Kutai Barat setelah menikah. Dan keputusannya pun terjun langsung membina atlet muda bermula saat ia melihat potensi besar atlet daerah pada ajang Porprov Brau 2022 silam. Untuk itu pendengar, Putu Dini turut didampingi sang suami Agustinus yang juga merupakan pelatih voli Pantai Kutai Barat. Dan Putu Dini menceritakan bahwa saat pertama kali tiba di Kutai Barat, voli pantai belum banyak dikenal masyarakat dan juga lebih familiar dengan voli indoor atau 6 lawan 6. Namun kondisi tersebut pun tidak menyurutkan semangatnya bersama tim pelatih untuk memburu talenta muda di bawahnya. Dan pendengar, informasi dunia olahraga ini pun bisa Anda baca lebih lengkapnya di laman kami yakni rri.co.id.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Mardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum masehi hingga 45 sebelum masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Pendengar Prosa Tarakan, kanal informasi dan inspirasi masih di ruang dengar Anda bersama dengan saya di sini di 97,9 MHz. Dan tentunya pendengar di jam 11 kami hadirkan untuk Anda musik tradisional dan budaya. Nanti kita akan membahas beberapa lagu, 3 atau 4 lagu kita akan simak bagaimana isi lagunya, kandungan lagunya, penyanyinya, artinya, maknanya ya, di dalam lirik-lirik lagu tersebut apa saja. Kita mulai dari lagu Wulan dengan judul Kakak Jadi Ingatan.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Mana Den?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

kita goreng jual. Kegenangan terus lawan Mimi kembang rambut panjang. Mudah-mudahan Mimi kembang inilah masih punas nanti bahari.

0: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
1: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
0: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
1: Iya kak, makasih ya.
0: Bagaimana, seger kan?
1: Seger sih, tapi kemanisan kak.
0: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Lo ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah Safi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama Safi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

pendengar dimanapun Anda berada, lagu Bengawilan ya, ini menjadi lagu terakhir dalam episode musik tradisional dan juga budaya. Kami hadirkan untuk Anda pendengar di siang hari ini, yakni Dinamika Olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Koma mencetak sejarah lolos ke Liga Champions musim depan. Novak Djokovic sukses mengamankan kemenangan pertama di Paris Terbuka 2026. Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Simba Bogor. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari lapangan sepak bola mancanegara. Manchester City catatkan laga terakhirnya di Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kekalahan tipis. City takluk dari Aston Villa dengan skor 1-2. Nur Diansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: And he mocks a trophy celebration with one of the spare balls, but chaos, confusion reign in that city.
2: Aston Villa menutup Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Manchester City. Pada hari penuh emosi di Stadion Etihad, Brest, Ollie Watkins di babak kedua mengakhiri periode gemilang City dengan cara yang pahit. Bertanding di Stadion Etihad malam tadi, Antoine Semenyo menjadi pemecah kebuntuan gol pada menit ke-23 lewat sundulannya memanfaatkan tendangan sudut dari Jani Reinders. Namun, Aston Villa mampu mengejar dengan 2 gol Ollie Watkins pada menit ke-47 dan menit ke-61. Phil Foden mampu menyamakan kedudukan menjadi 2 sama pada menit ke-90. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena dianggap offside. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan bahwa dirinya yakin klub berada di posisi ideal untuk terus sukses ke depannya.
3: The club will support you.
2: Klub akan mendukungmu tanpa syarat. Itu adalah pujian terbesar atau keberuntungan terbesar yang pernah kami dapatkan dari semua manajer yang pernah berada di sini. Bersama Chikwe, sekarang kita akan bekerja sama dengan Ferran dan semua pekerja, terutama Colden. Jadilah dirimu sendiri karena kamu akan dilindungi di saat-saat sulit lebih dari klub manapun. Dan bebaslah serta sampaikan ide-idemu. Bekerja keraslah dan semuanya akan baik-baik saja. Sementara manajer klub Aston Villa, Unai Emery, menyampaikan bahwa ini adalah cara mengakhiri musim yang luar biasa.
4: Very fantastic, outstanding how we finish the season.
2: Sangat fantastis, luar biasa, sungguh luar biasa bagaimana kami mengakhiri musim, dan Liga Inggris adalah yang terpenting. Prioritas yang kami tetapkan dan finish di posisi keempat, meraih lagi tiket ke Eropa dan Liga Champions tahun depan, dan tentu saja mengalahkan beberapa tim di awal musim. Mereka memulai musim dengan persaingan yang lebih ketat daripada kami untuk berada di sini, tetapi kami berjuang dengan fantastis.
4: Manchester City away is really fantastic.
2: Dengan gelar juara yang sudah dipastikan akan jatuh ke tangan Arsenal, pertandingan ini bukan soal perebutan gelar. Ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus pesta perpisahan untuk Pep Guardiola, John Stones, dan Bernardo Silva yang meninggalkan The Citizens. Erling Haaland memenangkan Golden Boot Liga Inggris untuk ketiga kalinya dalam 4 musim adalah suatu bukti kesiapan Manchester City ke depannya. City kini bersiap untuk hidup tanpa pria yang membawakan 20 trofi di 10 tahun kebersamaannya bersama klub. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

0: Dari Inggris kita ke negeri Matador. Villarreal membungkam Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan.
1: Villarreal membantai Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. 5 gol kemenangan dicetak oleh Dani Parejo lewat titik penalti. Ayose Perez dengan 2 gol, Georges Mikautes dan Pape Gueye. Sementara Atletico hanya bisa membalas lewat Marc Puig. Kemenangan spektakuler ini menjadi kado perpisahan sempurna untuk pelatih Marcelino, sekaligus memutus tren buruk 6 laga tanpa kemenangan Villarreal atas Atletico. Marcelino mengungkapkan kepuasan luar biasa dan berterima kasih kepada para pemain atas pertunjukan indah sebagai penutup yang sempurna.
2: Kepuasan yang luar biasa. Terima kasih kepada para pemain atas apa yang telah mereka berikan kepada kita hari ini. Pertunjukan indah ini menjadi penutup yang sempurna.
1: Sementara itu, pelatih Atletico Madrid, Thiago Simeone, hanya bisa menerima kekalahan tersebut.
2: Saya rasa kita sudah melakukan sesuatu usaha besar di seluruh musim, dan kami juga telah tersingkir dari Arsenal saat melawan Cheta. Saya rasa itu dari mereka yang bermain paling baik dan mereka yang bermain paling banyak. Kami juga punya peluang mencetak gol. Kami juga punya peluang memenangkan pertandingan, tetapi tidak hari ini.
3: Fallaron mucho goles ellos y ganamos. Después contra Girona fallaron mucho goles y ganamos. Y hoy no fallaron. Hoy todo.
1: Villarreal sukses finish di peringkat ketiga La Liga untuk pertama kalinya sejak musim 2007-2008. Sebaliknya, kekalahan memalukan ini menutup musim yang mengecewakan bagi Diego Simeone, di mana Atletico finish di luar tiga besar untuk kedua kalinya dalam tiga musim terakhir. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke negeri pizza Italia. Como 1907 sukses memastikan lolos Liga Champions musim depan setelah mengalahkan Cremonese dengan skor 4-1 di pekan terakhir Serie A. Lucas Dacuña mencetak 2 gol, sementara Jesus Rodriguez dan Anastasios Dovikas masing-masing 1 gol. Cremonese hanya mampu membalas lewat Federico Bonazzoli, dan kemenangan ini semakin sempurna setelah AC Milan kalah di San Siro, memastikan Como finish di zona 4 besar. Pelatih Cesc Fabregas mengungkapkan emosi yang hebat karena ini adalah momen bersejarah bagi Como.
1: Ini adalah emosi yang hebat, sebuah usaha yang sangat penting, bahwa hari ini pasti kita semua bahagia. Kami berada di Liga Champions dengan Como bermain dengan para pemain. Jadi ini momen yang sangat penting untuk sejarah Como.
0: Sementara itu, Cremonese yang diperkuat kiper timnas Indonesia Emil Audero harus terdegradasi ke Serie B, dan ini menjadi tonggak sejarah bagi Como untuk pertama kalinya tampil di Liga Champions.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Kini kita ke serba-serbi Piala Dunia 2026. Kejutan besar mewarnai panggung Piala Dunia 2026 setelah negara pulau kecil di Laut Karibia, Curaçao, dipastikan lolos ke putaran final. Skuad yang dijuluki The Blue Wave ini sukses mengamankan tiket setelah tampil impresif dan finish di posisi teratas pada babak kualifikasi zona CONCACAF. Kita simak ulasan bedah tim bersama reporter Indra Virjantara dan Tomo Hakim berikut ini. Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut.
1: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
3: Sepanjang musim.

Kabar dari basket IBL, Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rancaba Bogor di laga playoff IBL 2026. Pertandingan berjalan ketat dengan kedua tim, silih berganti unggul hingga akhirnya Perrin Buford menjadi pahlawan dengan 2 poin dari jarak dekat saat laga tersisa 14 detik. Upaya serangan balik Rans gagal membuahkan poin hingga laga berakhir. Laga playoff ini menggunakan sistem best of three sehingga game kedua akan berlangsung di kandang Pelita Jaya 28 Mei mendatang. Jika Rans berhasil membalas kekalahan, persaingan akan dilanjutkan ke game ketiga dan Pelita Jaya yang merupakan unggulan pertama harus bekerja keras menghadapi perlawanan sengit Rans yang tampil di hadapan pendukung tuan rumah.

Kita selanjutnya beralih ke arena net di mana ganda putra Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin batal bertanding di Singapore Open 2026 karena cedera yang dialami Raymond pada lutut belakang kiri. Pelatih Antonius Budi Arianto memutuskan menarik pasangan ini demi kebaikan. Meski sebenarnya masih bisa main tapi tidak maksimal karena pergerakan tertentu yang kurang lepas. PBSI berharap Raymond dan Joaquin bisa kembali tampil di Indonesia Open 2026 2 hingga 7 Juni mendatang. Dengan mundurnya Raymond dan Joaquin, kekuatan ganda putra Indonesia di Singapore Open 26 hingga 31 Mei nanti bertumpu pada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang akan menghadapi Li Fang Cui dan Li Fang Jen dari Taiwan dan Sabar Karyaman Gautama yang berpasangan dengan Reza Pahlevi Isfahani akan menghadapi Eng Kiat Wesley dan Junsuke Kubo dari Singapura. Total wakil Indonesia berkurang dari 9 menjadi 8.

0: Bali bersiap menjadi tuan rumah kejuaraan karate Asia Senior atau AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak mempersiapkan berbagai hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut. Putu Nirawati melaporkan.
1: Bali menjadi tuan rumah kejuaraan Karate Asia Senior AKF Senior Championship 2026 yang akan diselenggarakan pada 19 hingga 21 Juni. Kejuaraan prestisius ini akan menghadirkan karateka terbaik dari seluruh Asia. Ketua Umum Pemprov Federasi Olahraga Karate di Indonesia Forky Bali, Sensei Arman Setiawan Mulyanadi kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, secara umum Bali dalam kondisi siap sebagai tuan rumah AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak untuk mempersiapkan segala hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut.
2: AKF, ya panitia terus bergerak, panitia terus berjalan, mudah-mudahan berjalan lancar lah intinya itu.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Marioto Subekti mengatakan, momentum ini menjadi kesempatan baik bagi Bali dalam menguji kualitas karateka yang akan turun di AKF Senior Championship 2026. Ia meminta Litbang dan Binpres KONI Bali dapat turun langsung memantau performa atlet karate Bali di medan laga.
3: Event-event semacam ini tentunya menjadi perhatian khusus. Paling tidak kita bisa memantau kemampuan atlet kita yang ikut terjun nantinya di sana. Oleh sebab itu, nanti mungkin Binpres dengan Litbang bisa terjun langsung.
1: Marioto Subekti menambahkan selain fokus memantau perkembangan atlet-atlet yang turun di ajang internasional AKF Senior Championship 2026, KONI Bali di bawah komando sang nakoda baru Wagub Inyoman Giri Praste juga mulai mempersiapkan tim menuju Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Kabar terakhir pecatur senior Grandmaster Novendra Priasmoro memuncaki klasemen sementara kategori Open Java FIDE Rated 2026 dengan 4,5 VP bersama dengan IM Muhammad Lutfi Ali. Novendra meraih kemenangan krusial di babak kelima setelah menundukkan Stefan Key dalam laga alot 65 langkah meski sempat hampir remis karena sisa waktu tinggal 3 menit. Selanjutnya ia akan bersua rival lamanya yaitu IM Lutfi Ali di babak ke-6. Di kategori challenger, Abram Raja Ferdinand dan Sudung Tampubolon belum tersentuh kekalahan hingga ronde ke-5 dengan angka sempurna 5 poin. Turnamen ini juga spesial karena diikuti 12 pecatur disabilitas yang bermain melawan peserta umum. VP Head of Social Investment Java menyebutkan kehadiran atlet dengan kemampuan berbeda atau para CES sebagai aspirasi apresiasi dalam penyelenggaran kompetisi catur federated tersebut.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tersebut, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ya, pendengar, baru saja Anda mengikuti dinamika olahraga yang disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta dan kembali di program RRI 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Akan kami hadirkan sekitar 30 menit ke depan, yakni berita Paguntaka. Jadi buat Anda yang ingin mendengarkan berita-berita terupdate, mulai dari informasi Kota Tarakan, Bulungan, Malinau, dan sekitarnya akan kami hadirkan tepat di jam 13.00 di siang ini.

Udah dengar belum? Ada yang baru nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2026. Kenalin, Palum. Bukan palu buat paku ya. Palum itu singkatan dari paling lumayan. Cocok banget buat kamu yang mau bilang oke juga. Tapi nggak berlebihan. Misalnya nih, wah, kopi di sini palum juga ya harganya. Tapi sesuailah sama rasanya. Bangga dong, bahasa kita makin kaya dan makin asik buat ekspresi sehari-hari. Yuk, mulai pakai kata palum biar makin gaul tapi tetap baku. Palum paling lumayan. Cek langsung di KBBI Daring.

Kokoteh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status

Reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
1: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: Eh, lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

Pendengar 97,9 MHz dimanapun Anda berada, kami usahakan lagu dari Tere featuring Valen dengan Mengapa Ini Terjadi. Kami hadirkan untuk Anda berita Pagontaka.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita Pagunta.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka edisi Senin 25 Mei 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini pun dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama dengan saya Jubaida, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Informasi pertama pemirsa dan pendengar, Balai Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Utara mewaspadai masuknya sapi ilegal ke Tarakan. Kolaborasi jadi kunci pengawasan. Informasi disampaikan Muhammad Rajabsyah.
1: Bersama-sama dengan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan dari aparat penegak hukum juga untuk melakukan pemantauan ya, sidak dan monitoring.
2: Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan BKHIT Kalimantan Utara mewaspadai potensi masuknya sapi ilegal ke Tarakan menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Hal itu disampaikan Kepala Karantina Kaltara Ici Langlang Buana Mahmud. Menurutnya, hingga saat ini sudah ada 1160 ekor sapi dan 435 ekor kambing masuk melalui jalur resmi dan telah lulus pemeriksaan karantina. Hewan yang masuk tanpa prosedur karantina berisiko membawa hama dan penyakit hewan karantina. Selain membahayakan kesehatan hewan dan manusia, praktik ini juga merugikan pelaku usaha yang taat aturan.
1: Sementara itu ada 1160 ekor per hari itu sapi dan 105 ekor untuk dan sudah melalui proses karantina. Dapat kami pastikan juga kondisinya sesuai pengeluaran sapinya. Kemudian pemeriksaan ini pun sudah melakukan sehingga kami bisa meneris lepasannya. Kita ada PR sama tentunya untuk pengawasan juga semua karena kataran cek pulau nih banyak begitu masuk lain. Dan tentunya dalam hal ini salah satunya kita bersama-sama dengan kolaborasi dengan pemerintah daerahnya dan dari aparat penegak hukum juga untuk melakukan pemantauan ya, sidak dan monitoring untuk memastikan memang tidak ada pemasukan yang ilegal, karena bagaimanapun ketika pemasukan itu ilegal masuk tidak bisa memastikan bahwa jelas dari apa penyakit yang kita jaga.
2: Untuk mencegahnya, Karantina Kaltara berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum melakukan pemantauan, sidak hingga monitoring. Sebelum masa kurban, sosialisasi dan pembinaan juga sudah diberikan kepada pelaku usaha. Ia berharap tahun ini tidak ada lagi indikasi pemasukan ilegal. Ici memastikan sampai hari ini masih aman. Jika masuk tanpa prosedur, ada sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Pasal 88 dan 35. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Puskesmas Pamburungan Kota Tarakan memborong peralihan sistem survei kepuasan masyarakat atau SKM dari offline dan juga online.
3: Untuk penggunaan SKM online. SKM online itu nanti langsung Pak. Jadi selama ini kan kalau offline kan dari pakai kertas, kemudian nanti direkap. Kalau yang online itu dia langsung terhubung ke Kemendagri ya.
4: Dalam kegiatan pertemuan lintas sektor Triwulan 1 dan Forum Konsultasi Publik tahun 2026 dengan tema Sinergi Kolaborasi Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Bermutu Puskesmas Pamburungan, Kepala Puskesmas Pamburungan, Dedi Syapramsyah, menjawab pertanyaan peserta diskusi terkait akses output dan hasil survei bagi masyarakat. Pihaknya menjelaskan, proses transisi ke sistem online sempat terkendala kesiapan perangkat, namun kini dipastikan aman karena data langsung terintegrasi ke pusat.
3: Namun kendalanya emang ada peralihan dari SKM offline ke online. Baru 1-2 hari ini baru diputuskan dari bidang organisasi ya, Yanlik ya. Ya, di pemerintah kota untuk penggunaan SKM online. SKM online itu nanti langsung Pak. Jadi selama ini kan kalau offline kan dari pakai kertas, kemudian nanti direkap. Kalau yang online itu dia langsung terhubung ke Kemendagri ya. Ya, jadi memang tidak bisa dimanipulasi, kecil kemungkinan untuk bisa dimanipulasi. Namun tetap pengguna lainnya kita dampingi Pak, terutama mungkin yang mohon izin, mungkin yang orang tua, lansia kan Pak, yang mungkin penggunaan perangkatnya kurang maksimal begitu.
4: Dedi juga menjelaskan, selain digitalisasi survei, pihak puskesmas juga menerima masukan peserta terkait optimalisasi media sosial. Saat ini promosi layanan masih didominasi oleh Instagram dan Facebook, namun tim humas puskesmas akan segera menggencarkan promosi lewat platform TikTok yang baru saja dibentuk. Setia Widadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan berita Pagontakes yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan. Frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Direktur Politeknik Bisnis Kaltara Anas Rekaningsi mendorong masyarakat untuk mencintai produk dalam negeri dan juga menggunakan mata uang lokal dalam bertransaksi, yang mana di tengah melemahnya rupiah saat ini. Laporan Estimur Diastuti.
5: Rupiah kita saat ini melemah itu dikarenakan banyak hal, eksternal dan internal.
6: Untuk menciptakan kestabilan nilai tukar rupiah, Direktur Politeknik Bisnis Kaltara, Dr. Anas Rekaningsi mengkampanyekan beberapa strategi, diantaranya menggunakan transaksi mata uang lokal atau LCT untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika. Peningkatan penggunaan transaksi digital domestik seperti QRIS untuk mempermudah perputaran uang dan memperkuat ekosistem ekonomi mikro, serta mengurangi ketergantungan pada produk impor dan lebih mencintai produk dalam negeri.
5: Rupiah kita saat ini melemah itu dikarenakan banyak hal, eksternal dan internal. Namun apakah internal yang lebih kuat memberikan dorongan lemah atau eksternal? Nah, itu yang perlu dipahami dulu oleh kita semuanya gitu. Jadi ini udah 17 ini, gimana sih pemerintah, gimana sih Bank Indonesia? Enggak harus seperti itu gitu ya. Kelemahan itu juga sebenarnya ada sisi positifnya kalau kita mampu mencerna gitu ya.
6: Melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika menyentuh kisaran Rp17.000 memukul ekonomi Tarakan akibat ketergantungan impor dan kenaikan biaya produksi. Anas Rekaningsih pun menyoroti perlunya penguatan industri nasional, sementara dampaknya sangat terasa bagi masyarakat perbatasan. Tidak hanya itu, biaya distribusi dan impor bahan baku yang tinggi menyebabkan lonjakan inflasi harga barang di pasaran lokal Tarakan. Pelaku usaha UMKM dan industri lokal yang bergantung pada bahan atau mesin impor tertekan, menipiskan margin keuntungan mereka. Estimur Diasuti, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Seorang kakek pelaku kekerasan seksual anak perempuan berusia 9 tahun diamankan pihak kepolisian beberapa waktu lalu.
7: Saat anak pelapor pulang dari rumah dari ibadah sholat isya, dan anak pelapor memberitahukan bahwa anak pelapor mengeluh sakit di area alat kemaluannya.
8: Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA dari Satreskrim Polres Tarakan berhasil membuka tabir kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Kali ini seorang pria lanjut usia berinisial J, umur 70 tahun, ditangkap di kawasan Kecamatan Tarakan Barat atas dugaan tindakan asusila yang dilakukannya. Pria tersebut diyakini dengan tega melakukan pencabulan dan pelecehan fisik berulang kepada seorang anak perempuan berusia 9 tahun. Kapolres Tarakan AKBP Erwin Syaputra Manik melalui Kasih Humas Ibtu Rusli menyebutkan bahwa kasus ini terungkap berkat laporan keluarga korban, kemudian ditindaklanjuti oleh petugas guna menangkap pelaku sekaligus mengantisipasi dampak yang lebih buruk. Kronologi bermula saat ibu korban yang merupakan pelapor sedang menunggu anaknya pulang setelah menjalankan ibadah sholat isya berjamaah di masjid dekat rumah mereka. Namun sesampainya di rumah, korban mengeluhkan rasa sakit di area sensitifnya, membuat ibunya segera memeriksa kondisinya. Setelah didesak secara perlahan, korban mengaku telah dilecehkan oleh J. Tidak dapat menerima perbuatan keji terhadap anaknya, pelapor segera melaporkan kejadian ini ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Tarakan pada malam yang sama. Berdasarkan laporan tersebut, kepolisian langsung bergerak menuju lokasi kejadian, di mana tersangka diamankan tanpa perlawanan untuk menjalani pemeriksaan intensif di Polres Tarakan. Lanjut Rusli, dalam interogasi awal, J mengakui seluruh perbuatannya. Ia berdalih memiliki niat jahat karena sering melihat korban melintas di depan rumahnya. Fakta yang lebih mengejutkan terungkap saat J mengakui bahwa pelecehan serupa sudah pernah ia lakukan sebelumnya pada tanggal 10 Mei 2026.
7: Adapun tersangka yang diamankan yaitu inisial J, 70 tahun, dan barang bukti yang diamankan berupa 1 lembar baju kaos, 1 lembar celana panjang, 1 lembar celana dalam. Saat itu pelapor sedang menunggu anak pelapor pulang dari ibadah sholat isya. Saat anak pelapor pulang dari rumah dari ibadah sholat isya, dan anak pelapor memberitahukan bahwa anak pelapor mengeluh sakit di area alat kemaluannya. Setelah itu pelapor membuka celana dan untuk mengecek alat kemaluan anak pelapor. Saat dilakukan pengecekan alat kemaluan pada anak pelapor mengalami luka lecet berwarna merah. Kemudian pelapor menanyakan ditanyakan kepada anak pelapor mengapa alat kemaluannya mengalami luka lecet, dan anak pelapor memberitahukan bahwa anak pelapor dilecehkan oleh terlapor dengan cara memasukkan jari ke dalam alat kemaluan. 10 Mei pada hari Minggu, korban datang ke rumah pelaku dan pelaku mengaku melakukan pelecehan dengan memegang alat kelamin korban. Adapun kronologis pengungkapan, yaitu pada tanggal 12 Mei 2006, setelah mendapatkan laporan tersebut, SPKT Polres Tarakan bersama dengan unit PPA Satreskrim Polres Tarakan langsung mengamankan pelaku di kediamannya dan dibawa ke Mako Polres Tarakan untuk dilakukan pemeriksaan.
8: Lanjut Rusli, selain menangkap J, pihak kepolisian berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa pakaian kaos, celana panjang, serta celana dalam milik korban yang dikenakan saat kejadian. Kini J harus menghadapi konsekuensi hukum yang berat dan menghabiskan masa tuanya di balik jeruji besi. Ia dijerat dengan pasal 6 huruf C junto pasal 15 huruf G Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS dan atau pasal 415 huruf B Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara hingga 12 tahun. Kristofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, tuntas sudah berita Paguntekas siang ini. Kembali kami sampaikan berita utama di antaranya. Balai Hewan Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Utara mewaspadai masuknya sapi ilegal ke Kota Tarakan, kolaborasi jadi kunci pengawasan. Direktur Politeknik Biskaltara Ana Srikaningsi mendorong masyarakat untuk mencintai produk dalam negeri dan juga menggunakan mata uang lokal dalam bertransaksi di tengah melemahnya rupiah. Dan pendengar mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya juga beda mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat siang.
9: Sekian berita Paguntakan.

Anda punya informasi, aduan, kritik, dan saran seputar fasilitas umum dan pelayanan publik? Ikuti program Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, RRI Relay Tanjung Selor 99,9 MHz, dan kanal YouTube RRI Tarakan Official. Hubungi kami di nomor 0821-5320-9845. Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

Dangdut Dangdut adalah kita. Indonesia Pro Dangdut, dimanapun Anda berada, kembali mengudara bersama dengan saya Jupaida di sini tentunya dalam segmen Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Dan juga menyapa untuk Anda yang mendengarkan melalui 97.9 MHz, 99.9 MHz, dan juga pastinya yang saat ini sedang monitor kita ya melalui live streaming di RRI Tarakan. Selamat bergabung semuanya, selamat datang dan selamat ikut bercengkrama, bergoyang, berdendang dan berdangdut bersama dengan kita di sini. Ya, pendengar, bagi Anda yang juga ingin menyampaikan atau ingin request lagu ya boleh 08215320 9845, tentunya siap mengudara di ruang dengar Anda. Anda bisa menelpon kami melalui telepon seluler biasa dan juga bisa chat di WA dengan nomor yang sama 08215320 9845 pastinya. Dan juga bagi Anda yang saat ini sedang mager-mageran di rumah atau juga mungkin tidak ada kerjaan ya, bisa mengikuti live streaming yang saat ini sedang kami buka ya. Untuk Anda bisa langsung melalui live streaming RRI Tarakan di aplikasi TikTok. Kami hadirkan kembali ada lagu dari Dina Novita dengan judul Taktik yang akan kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: pesen makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambalnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: Pendengar Prodang dimanapun Anda berada, tentunya kami masih akan mengudara bersama dengan Anda hingga pukul 15 nanti ya. Jadi bagi Anda yang masih ingin bergabung bersama dengan kita, silakan 08215320945 atau juga bisa chat kita via WA di nomor yang sama. Dan juga kami masih mengundang Anda untuk bisa join ya di live streaming. Oke, baik. Kita akan langsung saja ya di sini mengangkat satu penelpon kita. Siapakah ini? Halo Prodang Dut. Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Mas Agus.
0: Dengan Mas Agus, iya. Gimana kabarnya Mas Agus Darmawan, benar?
1: Betul.
0: Iya, gimana kabarnya Mas Agus?
1: Ape-ape baik.
0: Alhamdulillah.
1: Panas sekali nih
0: awannya. Oke, baik, sama nih kalau gitu ya. Di sini juga lagi panas banget nih Mas Agus.
1: Iya.
0: Oke, mau lagu apa nih Mas Agus?
1: Lagunya Mati Lampu.
0: Mati Lampu, emang mati lampu di situ Mas Agus? Kurang terang mataharinya Mas Agus.
1: Itulah, mau lagunya aja.
0: Oke, kalau gitu terima kasih Mas Agus. Nanti ya, kita dengerin.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, waalaikumsalam.

Ya, mendengar bagi Anda yang menelpon kami, tentunya lagunya nanti akan kita langsung putarkan setelah ini. Jadi siapa yang ingin nostalgia, mari kita nostalgia mendengarkan lagu-lagu dangdut. Langsung menelpon kita di 08215320945. Tadi sudah ada hadir, ada Mas Agus Darmawan ya, juga sudah menelpon kita di sini. Kami juga masih mengajak seluruh pendengar kita melalui live streaming yang sudah dari tadi monitor-monitor ya, menunggu lagu-lagunya untuk diperdengarkan ya. Jika ingin lagunya kita naikkan ke posisi teratas ya, silakan atau Anda bisa menelpon kita di nomor yang sudah tertera tentunya, 08215320945. Selain ini masih ada lagu dari Meggy Z dengan Cinta Hitam, Dara Ayu dengan judul Layangan Dungo Resto atau LDR, ada lagu dari Mansyur S dengan Gelas Retak, Meggy Z dengan Lebih Baik Sakit Gigi, Roma Irama, Bulan Bintang, Iis Dahlia, Kecewa, Eri Susan Gak Janji Deh, dan juga lagu dari Asraf dengan Gembala Cinta dan Eri Susan lagi ya, dengan judul, wah ini ternyata lagunya udah double ya. Jadi bagi Anda yang ingin bergabung bersama dengan kita, silakan ya, kami masih menunggu Anda melalui telepon seluler ya, dan juga bisa melalui via WhatsApp ya, dan juga bisa melalui live streaming pastinya.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami masih menunggu Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kita di sini, tentunya di 0821-5320-9845, menemani waktu Anda yang saat ini mungkin sedang lagi riweh dengan pekerjaannya, ya. Udahlah, panas-panas banget nih Kota Tarakan, terus banyak banget kerjaan yang menumpuk, deadline juga dikejar-kejar, aduh, udahlah, pusing banget ya. Ngeteh dulu, ngopi dulu, ya, relaksasi dulu, ya, ringanin dulu bebannya, atau enggak, siang-siang gini paling enak sih nge-es ya, es kelapa, es teler, udahlah, ini udah pasti nih, mantep banget ya. Jadi untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama dengan kami, menemani waktu Anda hingga sore nanti hingga pukul 15 dalam segmen Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, bisa bergabung melalui line telepon 0821-5320-9845 atau langsung monitor ya melalui live streaming, yang mana saat ini kita melalui live streaming RRI Tarakan di aplikasi TikTok. Oke, kami hadirkan ini dia lagu yang tadi sudah di request oleh Bapak Agus Darmawan dengan judul Nasar, Seperti Mati Lampu Ya Sayang.

0: anak mama. Selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kembali menjumpai ruang dengar Anda. Tersisa waktu sekitar 10 menit terakhir ya, untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama dengan kita, silakan ya 08215320 9845. Dan juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh teman-teman yang sudah monitor dari tadi ya, dari awal dari jam 13.30 hingga jam 15, yang saat ini sudah request 10-an lagu, hampir 30-an lagu ya yang sudah di request tentunya ya. Kami persilakan untuk Anda, masih ada waktu tersisa 10 menit terakhir.

0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Mbak.
0: Iya, dengan siapa di mana, Mbak?
1: Dengan Putra Medan, Mbak.
0: Dengan Putra Medan. Oke, Putra Medan di mana nih, Putra Medan? Di Medan dong.
1: Di Sibolga.
0: Di di Sibolga. Baik, Sumatera ya?
1: Iya, Mbak.
0: Oke. Kalau gitu mau request lagu nih, lagu apa nih?
1: Lagunya Tajamnya Karam. Judulnya, Kak.
0: Tajamnya Karam. Oke, aku cek dulu ya apakah lagunya ada.
1: Iya, iya, Kak.
0: Oke, ini lagunya milik siapa ini, Tajamnya Karam?
1: Lagu buat sendiri aja, Kak.
0: Oh, gitu. Tapi lagunya lagi nggak ada ini, Mas. Ya, kita ganti lagu yang lain, mau nggak? Aku pilihin lagu, boleh nggak?
1: Boleh.
0: Oke. Kalau gitu aku pilihin lagu di sini. Kita ada Mansyur S, Gelas Retak, Maggie Z, Lebih Baik Sakit Gigi, Roma Iremah, Bulan Bintang, Abim Ngesti, Dasyat, Is Dahlia Kecewa, atau Eri Susan, Gak Janji Deh. Mau yang mana?
1: Abim Ngesti aja lah, Kak.
0: Yang mana?
1: Abim Ngesti,
0: Abim Ngesti. Abim Ngesti, Dasyat. Oke, ya. Baik. Terima kasih sudah bergabung.
1: Iya.
0: Ya, pendengar sudah ada hadir ya tadi pendengar kita dari Sibolga, Sumatera ya. Ternyata jauh sekali dan memilih lagu dari Abim Ngesti, Dasyat. Kalau itu, mari kita mendengarkan ini dia lagu dari Abim Ngesti dengan judul Dasyat.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak? Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Mardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

0: perhatian, panggilan terakhir penumpang.
1: Pernah nggak sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya nggak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru di baliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Pendengar RRI Program 1, kanal informasi dan inspirasi. Dimanapun Anda berada untuk hari ini, masih bersama kami di 97,9 MHz. Dan pendengar, sesaat lagi kita saat ini sudah terhubung bersama rekan tim pemberitaan RRI Tarakan, yaitu Rajab Syah, yang akan melaporkan langsung tentang penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah pada pemerintah Kabupaten Sekaltara di kantor BPK Perwakilan Kaltara. Baik, kita sapa dulu. Halo, selamat sore Rajab Syah. Ya, silakan untuk memberikan laporannya Rajab Syah.
1: Ya, baik pendengar, beberapa saat lalu telah berlangsung penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah pada pemerintah kabupaten se-provinsi Kalimantan Utara yang berlangsung di auditorium kantor Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Provinsi Kaltara, di mana acara ini dihadiri langsung Kepala BPK Perwakilan Kaltara Dwi Sabardiana dan juga Kepala Daerah Kabupaten, maksud kami Kepala Daerah dari 4 Kabupaten Kaltara seperti Bupati Bulungan, Syarwani, kemudian Bupati Nunukan, Sabri, kemudian Bupati Malinau, WMP Wemawa, dan Wakil Bupati KCT. Dan dari hasil laporan, maksud kami dari hasil pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan BPK BPK Provinsi Kaltara, disampaikan bahwa untuk hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah dari 4 kabupaten di Kaltara ini semua memperoleh nilai atau opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Opini ini merupakan opini tertinggi atau penghargaan tertinggi dari penilaian hasil, maksud kami dari hasil laporan penilaian keuangan pemerintah daerah. Akan tetapi BPK Perwakilan Kaltara juga memberi beberapa catatan atau temuan yang harus ditindaklanjuti oleh 4 kabupaten di Kaltara ini. Misalnya, Mas Kame, ya, misalnya seperti adanya belanja modal atau penerimaan asli daerah atau pendapatan asli daerah dan retribusi yang masih menjadi permasalahan di seluruh pemerintah daerah. Kemudian ada juga permasalahan pengelolaan pajak dan mineral yang bukan logam batubara yang masih ditemukan masalah di pemerintah Kabupaten Malinau. Dan masih ada beberapa temuan lagi yang diperoleh BPK Perwakilan Kaltara terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2025. Diharapkan temuan-temuan tersebut dapat segera ditindaklanjuti agar dapat menyempurnakan opini WTP yang diperoleh saat ini. Dan informasi yang kami peroleh juga untuk pemerintah Kota Tarakan dan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dijadwalkan baru akan diserahkan pada pekan depan. Demikian yang dapat saya laporkan dan saya kembali ke studio bersama rekan Diti.
0: Baik, terima kasih Rajab Syah, selamat bertugas kembali. Pendengar dimanapun Anda berada untuk hari ini, kembali di 97,9 MHz itu dia tadi. Report on the spot oleh tim pemberitaan RRI Tarakan Rajab Syah mengenai penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah pada pemerintah Kabupaten Sekaltara di kantor BPK Perwakilan Kaltara. Baiklah pendengar, satu lagu yang akan kami hadirkan kembali untuk Anda. Dari miliknya Eklat Story, Masih Bisa Sendiri.

0: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
1: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
0: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
1: Iya kak, makasih ya.
0: Bagaimana, seger kan?
1: Seger sih, tapi kemanisan kak.
0: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: perhatian, panggilan terakhir.
1: Pernah nggak sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya nggak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru di baliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.
1: Pendengar RRI, program Satukan Informasi dan Inspirasi. Tepat di jam 5 untuk sore hari ini, pendengar, saatnya kita mengikuti Lintas Banjar Nusantara ya. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

0: Lintas Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8, edisi hari ini di hari Senin tanggal 25 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Taraka dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Syasha, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa, dari Banjarmasin sore ini ada rekan saya Faiza. Halo Faiza, apa kabar?
1: Halo Sasa, kabarnya baik di Banjarmasin Sasa.
0: Alhamdulillah, gimana cuaca di Banjarmasin sore hari ini Faiza?
1: Cuaca luar biasa, panas sekali, terik Sasa.
0: Oh, kalau di sini malah mendung Faiza hari ini. Berbanding terbalik,
1: beda-beda ya cuaca kita ya Sasa ya.
0: Iya, baik, ada informasi apa di sore hari ini Faiza?
1: Ya, dari Banjarmasin kami punya informasi mengenai pengelolaan limbah kurban, Sasha.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih. Pemerintah Kota Banjarmasin kembali memberikan warning kepada seluruh panitia kurban. Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin menyoroti penggunaan kantong plastik sekali pakai serta pembuangan limbah hasil pemotongan hewan kurban yang masih kerap ditemukan setiap tahun. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Pemko Banjarmasin kembali memberikan warning kepada seluruh panitia kurban. Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Banjarmasin secara khusus menyoroti penggunaan kantong plastik sekali pakai serta pembuangan limbah hasil pemotongan hewan kurban yang masih kerap ditemukan setiap tahun. Kabid Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Daerah Banjarmasin Marzuki menegaskan, pihaknya kembali menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada panitia kurban. Poin intinya adalah agar mengurangi penggunaan kantong plastik dalam pembagian daging kurban kepada masyarakat. Menurutnya penggunaan bahan ramah lingkungan seperti besek, daun pisang, atau wadah yang dapat digunakan kembali bisa menjadi alternatif untuk digunakan dan akan berdampak besar terhadap pengurangan sampah. Tak hanya soal plastik, DLH juga menyoroti persoalan limbah pemotongan hewan seperti jeroan, isi perut hingga usus yang masih sering dibuang sembarangan, bahkan ke aliran sungai. Marzuki menjelaskan bahwa limbah hasil pemotongan sebenarnya masih dapat dimanfaatkan kembali apabila dikelola dengan benar, salah satunya diolah menjadi kompos.
3: Dukung program kita pemerintah untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Kedua, terhadap hasil dari pemotongan itu kan ada jeroan, ada usus, ada apa itu, jangan sekali-sekali dibuang di sembarangan. Biasanya kan perlakuannya, kalau ada tanah lapang apa kan dikubur tuh, perlakuannya dibuat lubang dikubur. Ataupun itu kalau dimanfaatkan kembali kan bisa untuk usus itu dibersihkan dan dibersihkan dimanfaatkan kembali. Jangan ini dibuang ke TPS ataupun ke lingkungan ataupun ke sungai. Kita mengharapkan itu, jadi bersama-sama panitia.
2: Pelaksanaan ibadah kurban di Masjid Raya Sabilillah Muhtadin tahun ini dilakukan di rumah potong hewan RPH Basirih pada hari kedua usai sholat Idul Adha. Selain menjaga hasil limbah pemotongan, keputusan itu diambil demi menjaga kelancaran proses penyembelihan sekaligus distribusi daging kurban kepada masyarakat tetap berjalan tertib. Bendahara Masjid Raya Sabilillah Muhtadin Syukriansah menyampaikan, meski proses pemotongan dilakukan di RPH Basirih, pembagian daging tetap dilaksanakan di kawasan Masjid Raya Sabilillah Muhtadin.
4: Itu akan dilaksanakan pada hari kedua Idul Adha atau pada hari Tasrik yang tanggal 13 hingga 11 Zulhijjah itu pelaksanaan ibadah kurban. Nah, untuk penyembelihannya itu akan dilaksanakan di rumah potong hewan atau di RPH di Kota Banjarmasin yang beramat di Nasiri itu. Ya. Nah, jadi tapi untuk pembagian dagingnya, distribusi dagingnya itu tetap di Masjid Raya Sabilillah.
2: DLH Banjarmasin menilai kesadaran panitia kurban sangat menentukan keberhasilan pengurangan sampah saat Idul Adha. Pasalnya setiap momen kurban, produksi sampah rumah tangga dan organik di Banjarmasin selalu mengalami peningkatan signifikan. Namun apabila seluruh panitia kurban tertib menjalankan imbauan tersebut, produksi sampah diyakini dapat ditekan cukup besar. Juma Muhammad melaporkan.
1: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Syasha di Nunukan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih rekan Faiza dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita menuju Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Kota Tarakan, ada rekan saya Diti. Halo Diti.
1: Halo, selamat sore Syasya, apa kabar untuk sore hari ini?
0: Selamat sore juga, alhamdulillah kabar saya serta tim yang bertugas di sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kalau Diti gimana dengan tim di sana?
1: Kabar kami di Kota Tarakan alhamdulillah sehat Syasya, mungkin terkena kayak batuk pilek aja ya karena pancaroba Syasya. Gimana cuaca di Nunukan Syasya?
0: Oh seperti itu.
1: Iya.
0: Kalau di Nunukan sore hari ini agak mendung Diti kalau di Tarakan?
1: Oh sama, seperti di Banjarmasin Nunukan kayaknya Kalimantan hampir rata ya untuk hari ini ya.
0: Iya, sepertinya seperti itu ya.
1: Iya.
0: Nah, mudah-mudahan Diti dan rekan-rekan yang mungkin sakit bisa segera sembuh, pulih kembali ya Diti ya.
1: Amin, terima kasih Syasya.
0: Ada informasi apa dari Kota Tarakan, Diti?
1: Informasi mengenai menjaga rupiah tetap berputar.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Syasya dari Nunukan, pendengar dan pemirsa. Direktur Politeknik Bisnis Kaltara, Ana Sri Ekaningsih, mendorong masyarakat untuk mencintai produk dalam negeri dan juga penggunaan mata uang lokal dalam bertransaksi di tengah melemahnya rupiah saat ini. Laporan Esti Murdiastuti.
2: Rupiah kita saat ini melemah itu dikarenakan banyak hal, eksternal dan internal.
3: Untuk menciptakan kestabilan nilai tukar rupiah, Direktur Politeknik Bisnis Kaltara, Dr. Ana Sri Ekaningsih, mengkampanyekan beberapa strategi diantaranya menggunakan transaksi mata uang lokal atau LCT untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika. Peningkatan penggunaan transaksi digital domestik seperti QRIS untuk mempermudah perputaran uang dan memperkuat ekosistem ekonomi mikro, serta mengurangi ketergantungan pada produk impor dan lebih mencintai produk dalam negeri.
2: Rupiah kita saat ini melemah itu dikarenakan banyak hal, eksternal dan internal. Namun apakah internal yang lebih kuat memberikan dorongan lemah atau eksternal? Nah itu yang perlu dipahami dulu oleh kita semuanya gitu. Jadi ini udah 17 ini gimana sih pemerintah, gimana sih Bank Indonesia? Enggak harus seperti itu gitu ya. Kelemahan itu juga sebenarnya ada sisi positifnya kalau kita mampu mencerna gitu ya.
3: Melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika menyentuh kisaran 17.000 rupiah memukul ekonomi Tarakan akibat ketergantungan impor dan kenaikan biaya produksi. Ana Sri Ekaningsih pun menyoroti perlunya penguatan industri nasional, sementara dampaknya sangat terasa bagi masyarakat perbatasan. Tidak hanya itu, biaya distribusi dan impor bahan baku yang tinggi menyebabkan lonjakan inflasi harga barang di pasaran lokal Tarakan. Pelaku usaha UMKM dan industri lokal yang bergantung pada bahan atau mesin impor tertekan menipiskan margin keuntungan mereka. Esti Murdiastuti, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan dan selanjutnya kita kembali bersama Syasya, RRI Nunukan.
0: Terima kasih rekan Diti dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya, pendengar dan pemirsa, kita menuju Bumi Tunontakan Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Kabupaten Nunukan membidik tradisi hukum adat Bekiparat suku kaum Tidung masuk dalam daftar warisan budaya tak benda. Reporter Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Nunukan kini menaruh perhatian pada pelindungan warisan budaya tak benda. Upaya Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Disput Porapar Kabupaten Nunukan untuk menyelamatkan adat istiadat leluhur di wilayah perbatasan. Pelestarian ini dinilai sangat krusial agar identitas budaya lokal tidak tergerus oleh derasnya perkembangan zaman. Adat istiadat yang disasar merupakan tradisi yang hingga kini masih hidup, aktif dipraktikkan dan diakui secara luas oleh elemen masyarakat setempat. Melalui upaya inventarisasi tercatat ada 7 warisan budaya tak benda yang saat ini resmi diusulkan oleh Disput Porapar Nunukan ke pemerintah pusat. Seluruh berkas pengajuan kini tengah dipersiapkan untuk melewati tahapan kurasi nasional di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dari 7 usulan yang dikirimkan tersebut, salah satu hukum adat yang menjadi prioritas daerah adalah tradisi hukum adat Bekiparat dari suku kaum Tidung. Tradisi ini dipilih sebagai prioritas karena dinilai memiliki bobot historis serta nilai sosial yang sangat kuat dalam mengatur tatanan hidup bermasyarakat. Eksistensinya yang tetap kokoh hingga kini menjadi bukti ketahanan budaya suku Tidung di tengah modernisasi. Pemerintah daerah berharap agar fakta-fakta kuat di lapangan mengenai eksistensi budaya yang masih terjaga ini dapat meloloskan usulan tersebut di tingkat pusat.
2: Kalau ini warisan budaya tak benda ini adalah adat istiadat leluhur yang masih hidup dan diakui oleh banyak orang. Nah, alhamdulillah kita kali ini mengirim adat 7 warisan budaya tak benda dibawa ke sana. Salah satunya betul adalah Bekiparat. Bekiparat itu dalam bahasa Tidung yang berarti membayar denda, menebus kesalahan.
1: Keberadaan pemangku adat yang konsisten menjalankan tradisi ini menjadi modal penting dalam proses penilaian. Jika seluruh proses berjalan lancar, pengakuan nasional nantinya tidak hanya akan menambah koleksi daftar WBTB resmi milik Kabupaten Nunukan. Lebih dari itu dipastikan akan memperkuat posisi Provinsi Kalimantan Utara dalam peta kekayaan budaya Nusantara. Melalui momentum pengusulan tersebut, Disput Porapar Nunukan berkomitmen untuk terus menggandeng komunitas adat dan generasi muda dalam menghidupkan tradisi lokal. Perlindungan hukum dari pemerintah pusat diharapkan dapat meningkatkan kebanggaan masyarakat terhadap warisan leluhur mereka. Dengan demikian, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap tradisi tak benda di Nunukan dapat terus lestari melintasi generasi. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka Nunukan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda, sore ini ada rekan saya Fadel. Halo Fadel, selamat sore.
1: Iya, halo juga. Selamat sore rekan Sasa. Nunukan, apa kabar?
0: Nunukan, baik-baik saja. Kalau Samarinda, bagaimana kabarnya sore hari ini?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik-baik juga. Cuma cuacanya lagi galau nih sepanjang hari rekan Sasa.
0: Oh, tapi kalau Bang Fadelnya nggak galau kan?
1: Tentunya nggak ya, itu kita tetap semangat tentunya rekan Sasa.
0: Baik, ada informasi apa Bang Fadel di sore hari ini?
1: Informasi dari Kota Tepi ini terkait pemerintah Kota Samarinda yang mendorong CSR ya untuk membantu fasilitas pendidikan rekan Sasa.
0: Silahkan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih rekan Sasa. Pendengar dan pemirsa RRI, pemerintah Kota Samarinda mendorong perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility untuk membantu pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah-sekolah. Selengkapnya dilaporkan Niswar Kula.
2: Pemerintah Kota Samarinda mendorong keterlibatan dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR guna membantu peningkatan kualitas pendidikan di Kota Tepian. Dukungan perusahaan dinilai penting untuk mempercepat pemerataan fasilitas pendidikan di tengah keterbatasan anggaran pemerintah daerah. Masih banyak sekolah di Samarinda yang menghadapi keterbatasan fasilitas pendidikan termasuk di tingkat PAUD. Padahal perkembangan teknologi saat ini menuntut sekolah memiliki sarana pembelajaran yang lebih modern dan adaptif. Hal ini disampaikan Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Samarinda Eko Supriyatno kepada RRI 25 Mei 2026. Menurut Eko, kebutuhan pendidikan saat ini tidak hanya ruang belajar, tetapi juga alat peraga dan fasilitas teknologi penunjang pembelajaran digital. Karena itu pemerintah daerah mendorong perusahaan-perusahaan besar di Samarinda mengambil peran lebih aktif membantu dunia pendidikan melalui program CSR yang berkelanjutan.
3: Kemudian di swasta juga, walaupun swasta juga punya sentuhan dari pemerintah daerah, karena sarana prasarana di tingkat pendidikan di SD ini untuk alat peraga dan sebagainya untuk mengenalkan anak-anak awal-awal kita di sosialisasi dengan baik dengan dunia luar yang baru mereka kenali dari kehidupan rumah tangga menuju kehidupan yang lebih luar. Semua tentu diperlukan alat peraga ataupun sarana prasarana yang sesuai dengan kemajuan zaman pada saat ini. Informasi dan teknologi yang berkembang saat ini itu sudah harus dikenalkan sendiri mungkin oleh tenaga pengajar yang diimplementasi oleh pemerintah ya. Khusus dan upaya sarana dan prasarana. Kita di sini banyak perusahaan sandera, lalu perusahaan komitmen satu perusahaan satu. Kalau misalnya kan justru pada tahun itu bisa kita perintahkan menggunakan dana SPBD.
2: Selain mendorong CSR perusahaan, pemerintah Kota Samarinda juga ingin menghidupkan kembali gerakan orang tua asuh bagi siswa kurang mampu agar akses pendidikan lebih merata. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dinilai menjadi kunci membangun kualitas sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi dan tantangan ibu kota Nusantara. Demikian, RRI Samarinda, Niswar Kula melaporkan.
1: Ya rekan Sasa, demikian laporan Niswar Kula dari Kota Tepian Samarinda. Kami kembalikan ke Anda di Nunukan.
0: Terima kasih rekan Fadel dari Samarinda, Kalimantan Timur. Mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya, sore ini ada rekan Adi Putra. Halo Uta.
1: Halo, selamat sore Mbak Sasha.
0: Selamat sore juga Uta. Kalau yang lain tadi sehat kecuali Diti yang agak batuk. Kalau Uta gimana kabarnya sore ini?
1: Sore hari ini kabar kami semuanya sehat dan baik nih. Dan cuaca lagi mendung syahdu nih. Bagaimana sebaliknya?
0: Sama dong dengan di Nunukan juga mendung syahdu juga. Baik Uta, ada kabar apa dari Palangkaraya di sore hari ini?
1: Baik, dari Palangkaraya ada informasi terkait BUMDes diharapkan tingkatkan ekonomi dan pelayanan sosial masyarakat desa nih Mbak Sasha.
0: Silakan informasi selengkapnya Uta.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Sasha. Pendengar dan pemirsa, BUMDes kini tidak hanya menjadi wadah usaha desa, tetapi juga hadir sebagai motor penggerak ekonomi dan pelayanan sosial bagi masyarakat. Melalui berbagai program usaha yang dijalankan, pemerintah desa berharap keberadaan BUMDes mampu meningkatkan kesejahteraan warga sekaligus memperkuat kemandirian desa secara berkelanjutan. Selengkapnya, Prayoga melaporkan.
2: Tujuan utama yang pertama untuk meningkatkan pendapatan asli desa yang direalisasikan dalam bentuk program kerja yang pro masyarakat desa. Dengan BUMDes ini otomatis akan memberikan pendapatan asli desa. Dan ini kita kelola dan kegunaan dananya ini pendapatannya untuk kepentingan masyarakat juga. Artinya dari masyarakat untuk masyarakat.
3: Keberadaan badan usaha milik desa atau BUMDes terus menjadi salah satu upaya pemerintah desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus memperkuat pembangunan desa dari sektor usaha mandiri. Melalui berbagai program dan unit usaha di jalan BUMDes diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi warga, baik dari sisi ekonomi maupun pelayanan sosial. Pemerintah desa menilai pengembangan BUMDes menjadi langkah strategis dalam menciptakan sumber pendapatan asli desa yang nantinya dapat digunakan kembali untuk mendukung berbagai kebutuhan masyarakat. Selain mendorong pertumbuhan usaha masyarakat, keberadaan BUMDes juga diharapkan mampu membuka peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan warga secara bertahap. Direktur BUMDes Lesiam Marhani mengatakan tujuan utama dibentuk BUMDes yakni meningkatkan pendapatan asli desa yang kemudian direalisasi melalui berbagai program kerja yang berpihak kepada masyarakat. Menurutnya, keuntungan yang diperoleh dengan usaha akan kembali digunakan untuk kepentingan warga sehingga manfaat dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat desa.
2: Tujuan utama yang pertama untuk meningkatkan pendapatan asli desa yang direalisasikan dalam bentuk program kerja yang pro masyarakat desa. Dengan BUMDes ini otomatis akan memberikan pendapatan asli desa. Dan ini kita kelola dan kegunaan dananya ini pendapatannya untuk kepentingan masyarakat juga. Artinya dari masyarakat untuk masyarakat.
3: Lesiam Marhani menambahkan keberadaan BUMDes tidak hanya berfokus pada peningkatan ekonomi desa, tetapi juga diarahkan untuk mendukung juga pelayanan sosial bagi masyarakat. Dana hasil jual usaha diperoleh nantinya dapat memanfaatkan untuk membantu warga yang dibutuhkan, termasuk membantu masyarakat sedang sakit maupun memberikan fasilitas antar jemput ke rumah sakit secara gratis. Program pelayanan sosial tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian pemerintah desa terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya bagi warga yang membutuhkan bantuan transportasi maupun dukungan biaya pelayanan sosial. Dengan adanya BUMDes, pemerintah desa berharap pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan lebih maksimal melalui manfaat hasil usaha desa. Sementara itu, Kepala Desa Seikun mengatakan dukungan masyarakat terhadap program BUMDes sejauh cukup baik dan mulai merasakan manfaat dari keberadaan usaha desa tersebut. Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung keberlangsungan dan perkembangan usaha BUMDes ke depannya. Seikun menjelaskan pihaknya memiliki rencana untuk menambah unit usaha baru guna meningkatkan pendapatan BUMDes sekaligus memperkuat usaha masyarakat desa. Salah satu usaha yang direncanakan yakni perkembangan usaha ayam potong dinilai memiliki potensi cukup baik dan dikembangkan di desa.
4: Untuk harapan ke depan BUMDes, rencana untuk menambah usaha lagi, terutama kepengennya nambah usaha ayam potong, tapi karena masih terkendala modal, jadi masih ditunda lagi untuk mengembangkan titik dulu sementara.
3: Meski demikian, pengembangan usaha tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan usaha. Karena itu, pihak pengelolaan BUMDes berharap kedepannya ada dukungan tambahan agar pengembangan unit usaha dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat desa. Pemerintah desa berharap keberadaan BUMDes kedepannya dapat terus berkembang dan menjadi salah satu penggerak ekonomi desa yang mandiri. Selain mampu meningkatkan pendapatan asli desa, BUMDes juga diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program usaha dan pelayanan sosial dijalankan. Demikian Prayoga melaporkan.
1: Sekian informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke Mbak Syasha di Nunukan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih rekan Uta dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Senin 25 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Syasha mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Aduh, telat ini. Meeting mulai 10 menit lagi. Jalanan malah macet parah. Astaga.
1: Astagfirullah. Maaf ya mas, maaf. Nggak sengaja mas.
0: Aduh pak, hati-hati dong kalau bawa belanjaan. Beramburan kan ini jadinya.
1: Iya, iya mas. Maaf. Ini tali tas saya putus. Aduh. Mana tangan saya sakit lagi.
0: Ya sudah pak. Sini, saya bantu. Bapak duduk saja di situ, biar saya yang kerjakan.
1: Nggak apa-apa mas. Masnya kayak kelihatan buru-buru banget.
0: Nggak apa-apa pak, cuma semenit aja kok. Nih, telurnya untung nggak pecah.
1: Terima kasih banyak ya mas. Semoga rezeki mas lancar.
0: Iya pak, terima kasih.
2: Halo Dika. Aduh, tadi klien kita datang telat. Jadi meetingnya diundur 1 jam lagi. Kamu aman kan?
0: Aman Sita. Ternyata 1 menit aku tadi nggak bikin aku terlambat. Malah bikin perasaan aku enak banget.
2: Jangan menutup mata saat melihat tangan yang membutuhkan. Pertolongan kecilmu mungkin adalah keajaiban besar bagi orang lain. Karena saat kita menolong sesama, sebenarnya kita sedang menolong kemanusiaan kita sendiri.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

0: ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi kau sama kan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

Balasan bagi orang yang dermawan. Suatu hari, Imam Abdullah bin Ja'far memasuki sebuah perkebunan kurma. Di sana, beliau melihat seorang budak kecil berkulit hitam sedang menjaga kebun tersebut. Di tangan budak itu ada beberapa potong roti. Beberapa saat kemudian, tampak seekor anjing memasuki kebun tersebut. Sang budak memberikan sepotong roti kepada anjing itu. Anjing itu kemudian memakan roti tersebut. Budak itu lalu memberikan dua potong roti lagi. Dan anjing itu pun memakannya tanpa sisa. Beliau kemudian menghampiri budak tersebut seraya bertanya karena penasaran. "Duhai anakku, dalam sehari kau makan apa?" "Tiga potong roti ini," jawab budak itu. Beliau kembali bertanya, "Mengapa engkau lebih mendahulukan anjing itu ketimbang dirimu sendiri? Mengapa engkau memberikan semua rotimu kepada anjing itu?" Budak itu berkata, "Di daerah ini tidak ada anjing. Anjing ini pasti datang dari tempat yang jauh. Dia tentu sangat lapar. Aku tidak mau dia kelaparan, sedangkan aku kenyang." Beliau bertanya, "Lalu, apa yang akan engkau makan hari ini?" "Hari ini, aku akan berpuasa," jawab budak itu. "Budak kecil ini lebih dermawan dariku," pikir Abdullah bin Ja'far. Beliau kemudian membeli perkebunan kurma tersebut beserta budak kecil yang menjaganya. Kemudian, beliau membebaskan sang budak dan menghadiahkan kebun itu kepadanya.

0: Pada suatu hari, ada seseorang mendatangi Imam Hasan Al-Basri. Ia berkata, "Imam, bisakah engkau berkhutbah mengenai anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Insya Allah akan aku lakukan." Ketika sholat Jumat tiba, Imam Hasan naik mimbar. Namun beliau tidak berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak, justru tentang hal lain. Lalu pada sholat Jumat berikutnya, beliau juga berkhutbah tentang masalah lain, tidak membahas tentang pembebasan budak sama sekali. Demikian juga yang dilakukannya pada sholat Jumat ketiga dan keempat. Barulah pada sholat Jumat yang kelima,
1: saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin.

Menghormati orang yang lebih tua. Suatu ketika, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tergesa-gesa hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Namun di tengah jalan, beliau mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek yang berjalan sangat lambat. Beliau tidak melewatinya karena memuliakannya. Dengan sabar, beliau berjalan di belakangnya hingga matahari hampir terbit. Tak kala sudah berada di depan pintu masjid, kakek tersebut tidak masuk ke dalam masjid. Maka diketahuilah bahwa kakek tersebut bukan orang Islam. Kemudian Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam masjid dan mendapati Rasulullah memanjangkan rukuknya, sehingga beliau dapat rukuk bersama Rasulullah. Selesai sholat, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memanjangkan ruku? Padahal sebelumnya engkau belum pernah melakukan hal ini." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ketika aku hendak bangun dari ruku, malaikat Jibril menahanku." Kemudian salah satu sahabat bertanya, "Mengapa malaikat Jibril melakukannya?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak tahu." Tak lama kemudian datang malaikat Jibril dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya tadi Ali tergesa-gesa menuju masjid. Di tengah jalan, ia mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek. Lalu ia bersabar berjalan di belakangnya karena menghormati dan menjaga hak-haknya. Maka Allah Ta'ala memerintahkanku untuk menahan engkau sehingga ia dapat sholat berjamaah bersama engkau. Ini belum seberapa. Yang lebih mencengangkan, Allah memerintahkan malaikat Mikail untuk menahan matahari agar tidak terbit sampai dia selesai sholat."

Salah satu tokoh muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia lahir 40 tahun sebelum hijrah. Ia berasal dari suku Quraisy di Mekah. Ia memeluk Islam atas ajakan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang termasuk dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dalam Perang Badar, saat helm perang Rasulullah bengkok menghujam hingga mematahkan gigi beliau, dialah yang melepaskan helm yang sempit dari kepala Rasulullah. Dalam perang, ia mendapat ujian terberat dalam hidupnya,

Pada suatu hari, ada seseorang mendatangi Imam Hasan Al-Basri. Ia berkata, "Imam, bisakah engkau berkhutbah mengenai anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Insya Allah akan aku lakukan." Ketika sholat Jumat tiba, Imam Hasan naik mimbar. Namun beliau tidak berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak, justru tentang hal lain. Lalu pada sholat Jumat berikut,

Beliau juga berkhutbah tentang masalah lain, tidak membahas tentang pembebasan budak sama sekali. Demikian juga yang dilakukannya pada sholat Jumat ketiga dan keempat. Barulah pada sholat Jumat yang kelima, beliau berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak. Diliputi rasa penasaran, orang tersebut menemui Imam Hasan. Wahai Imam, mengapa pada sholat Jumat yang kelima, engkau baru berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak? Imam Hasan menjawab, aku tidak akan berkhutbah tentang pembebasan budak sebelum aku memiliki uang untuk membeli budak, kemudian membebaskannya. Nah, sekarang aku baru memiliki uang untuk membeli budak dan membebaskannya. Oleh karena itu, aku baru berani menasihati tentang anjuran membebaskan budak. Karena aku tidak ingin termasuk kelompok orang yang mengatakan sesuatu, namun tidak mengerjakannya, sehingga membuat Allah murka.

adab-adab berbicara. Pertama, dengan ibumu. Berbicaralah dengan kasih sayang, meskipun ia suka menanyakan hal yang sama berulang kali. Dua, dengan ayahmu. Berbicaralah dengan hormat, walau cara ia menyampaikan cintanya tidak selalu lewat kata-kata. Tiga, dengan pasanganmu. Berbicaralah dengan jujur, karena hubungan sehat butuh kepercayaan. Empat, dengan orang lain. Bicaralah dengan hati-hati, sebab kata yang salah bisa menimbulkan luka. Lima, dengan Allah. Bicaralah dengan bebas, curahkan semua tanpa ada yang disembunyikan.

Bisnis dengan para malaikat. Suatu hari, Fatimah Az-Zahra, istri Ali bin Abi Thalib, didatangi seorang pengemis yang meminta sedekah. Ketika itu, Fatimah hanya memiliki 50 dirham. Lalu Fatimah memberikan setengah uangnya kepada pengemis itu. Setelah mendapatkan 25 dirham, si pengemis berlalu pergi. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bertanya kepada pengemis itu, "Berapa uang yang diberikan oleh Fatimah kepadamu?" tanya Ali. 25 dirham, jawab si pengemis. Ali pun langsung menyuruh pengemis tersebut untuk datang kembali ke rumahnya. Kemudian Fatimah memberikan sisa 25 dirhamnya kepada pengemis itu. Artinya, uang yang dipegang Fatimah disedekahkan semuanya kepada pengemis tadi. Beberapa hari kemudian, datang seorang hamba Allah menemui Ali dengan membawa seekor unta. Orang tersebut menceritakan keluh kesahnya yang kesulitan menjual unta. Tanpa disangka, Ali berjanji untuk membeli unta tersebut dalam beberapa hari ke depan. Meskipun ketika itu, ia sama sekali tidak memiliki uang. Saat perjalanan pulang, Ali bertemu dengan seorang lelaki yang ingin membeli untanya dengan harga yang lebih tinggi dari harga sebelumnya. Akhirnya, Ali menjual unta itu kepadanya. Setelah mendapatkan uang, Ali pun membayar hutangnya kepada penjual unta. Beberapa hari kemudian, Rasulullah berjumpa dengan Ali bin Abi Thalib. Lalu beliau bertanya, "Wahai Ali, tahukah engkau siapakah yang menjual dan membeli unta itu?" tanya Rasulullah. "Tidak tahu ya Rasulullah," jawab Ali. Rasulullah pun menjelaskan bahwa yang menjual unta adalah malaikat Jibril dan yang membelinya adalah malaikat Mikail. Sedangkan selisih harga penjualan yang merupakan keuntungan Ali adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kamar beliau. Umar mendapati beliau tengah berbaring di atas sebuah tikar yang telah usang. Tikar tersebut membekas di punggung beliau. Maka air mata Umar pun meleleh dan beliau tidak kuasa menahan tangis karena iba melihat kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad bertanya sambil memandang air mata Umar bin Khattab, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Umar?" Umar menjawab dengan suara tersendat karena tangisan, "Wahai Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis sedangkan tikar ini membekas di punggungmu? Aku juga tidak melihat apapun di rumahmu. Para raja tidur di atas kasur sutra dan tinggal di istana yang megah. Sementara engkau di sini, padahal engkau adalah nabi dan manusia pilihan Allah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab sambil tersenyum, "Wahai Umar, kebaikan mereka dipercepat datangnya dan kesenangan mereka pun pasti terputus. Sedangkan kita adalah kaum yang kebaikannya ditunda hingga hari akhir. Tidakkah engkau rela jika akhirat untuk kita dan dunia untuk mereka?"

0: Pernah nggak kepikiran, duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

Dari miliki Siti Liza, begitu tega yang sudah kami hadirkan untuk Anda di menit ke-12 meninggalkan jam 7 untuk malam hari ini. Pendengar, kami informasikan untuk Anda azan Isya dikumandangkan pada menit ke-32 meninggalkan jam 7 untuk malam hari ini. Kembali kami hadirkan musik dan informasi pendengar yang akan menemani Anda untuk malam hari ini, melepas lelah Anda setelah seharian melakukan aktivitas. Dan juga mungkin buat Anda yang mungkin lagi sakit ya, semoga cepat sembuh, cepat kembali melakukan aktivitasnya seperti biasa. Dari miliknya Arsya, Fitri dan Wiki, tunggu dia mulai.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

0: Putri berangkat sekolah dulu ya.
1: Eh sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjolan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

0: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Ya Rabbal Alamin.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
3: Trivia Piala Dunia RRI.
4: Kabar kurang menyenangkan datang bagi para supporter yang berencana mendukung tim kesayangannya di Piala Dunia 2026. Fans atau pendukung timnas Inggris, Brazil, Prancis, dan Norwegia secara resmi dilarang berjalan kaki menuju Stadion MetLife New Jersey. Stadion berkapasitas 82.500 penonton ini dijadwalkan menggelar 8 pertandingan, termasuk final Piala Dunia 2026. Namun, aturan ketat negara bagian New Jersey memastikan tidak ada akses bagi pejalan kaki menuju stadion. Masalah utama Stadion MetLife adalah lokasinya yang sangat terisolasi. Stadion ini dikelilingi oleh hamparan parkir luas dan jaringan jalan tol yang rumit. Berdasarkan Undang-Undang New Jersey, warga dilarang keras berjalan di bahu jalan raya atau jalan tol. Juru bicara kepolisian negara bagian New Jersey, Charles Merchant, menegaskan aturan ini demi keselamatan seluruh pengunjung Piala Dunia. Meski polisi menyatakan fokus utama adalah keselamatan dan bukan pemberian sanksi tilang, aturan ini tetap menutup celah bagi fans yang ingin berhemat dengan berjalan kaki. Larangan jalan kaki ini kian menyesakkan bagi fans karena meroketnya tarif transportasi umum. Pasalnya, akses kendaraan pribadi dibatasi dan jalan kaki dilarang. Fans hanya memiliki opsi bus atau kereta api dari New York City. Namun, harganya bikin geleng-geleng kepala. Tiket kereta api pulang pergi dari Penn Station New York dibanderol sekitar 2,2 juta rupiah. Sementara, tarif perjalanan bus menuju stadion mencapai 1,2 juta rupiah. Informasinya, mahalnya tarif ini dipicu oleh perselisihan antara Gubernur New Jersey Mikey Sherrill dengan pihak FIFA. Sherrill mengencam FIFA yang dianggap lepas tangan soal biaya transportasi, di mana menurutnya FIFA harusnya memberikan $0 untuk transportasi supporter. Pengoperasian ini hanya memakan biaya $48 juta. Sementara FIFA diprediksi meraup keuntungan $11 miliar dari turnamen ini. Di sisi lain, FIFA melalui Chief Event Operation Officer, Haimo Shiriji, membalas bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan komite tuan rumah sejak 2018 untuk menciptakan rencana transportasi massal yang efisien dan meminimalkan kemacetan. Bagi para supporter, Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat tampaknya tidak hanya akan menguras emosi di lapangan, tapi juga menguras kantong lebih dalam hanya untuk sekedar sampai ke stadion.
3: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Woi, minggir woi. Jogging kok di tengah jalan.
1: Oh, pantesan rupanya ya. Lagi pakai headset makanya nggak denger. Bahaya nih kalau gini.
2: Iya, maaf. Ada apa, Mas?
3: Memang lebih asik sih kalau olahraga sambil dengar musik. Namun dampaknya, kita kurang awas dengan keadaan sekitar. Resikonya, kita bisa membahayakan orang lain dan diri kita sendiri.

0: Pendengar RRI, program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi dari miliknya Mario Kacang Fitorin dengan Feli Cibi berjanji setia yang sudah kami hadirkan di ruang dengar RRI, program Satu Tarakan. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kita bergabung bersama RRI Program 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita tepat di jam 8 malam. Dan akhirnya saya Diti Anggraini harus pamit dari ruang dengar Anda. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi.
2: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya?
0: Pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. KJRI Johor Bahru memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia dan PMI dari Malaysia. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. DPR bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Berikut laporan Hana Syarif.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
3: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
4: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir, karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, utama di Tengah.
3: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
5: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
6: Pusat Laboratorium Forensik Puslapfor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam keterangan pers di kantornya siang tadi.
5: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
6: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra, menjelaskan sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
7: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kV keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika arilan arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 kV.
6: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan, antara lain faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RR Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
8: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antara negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Cesoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
2: Ya, kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
8: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
9: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT. Jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers central bank lain juga, ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin berkurang berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
8: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahrotin Al-Jannah melaporkan.
10: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta hari ini. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
11: Dan disitulah peran OJK melakukan orkestrasi, baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
10: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya hal ini penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
12: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
10: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan kasus korupsi dugaan suap importasi barang di wilayahnya. Berikut laporan Hairul Umam.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan ketiga pegawai tersebut yaitu Kanan, Budi Winanto, dan Sutopo yang merupakan aparatur sipil negara di lingkungan DJBC Semarang serta Aditya Rahmat Roni selaku pegawai DJBC Pusat. Selain 4 ASN tersebut, penyidik juga memanggil 2 pihak swasta sebagai saksi. Mereka yakni IGND Ni Narendra dan Dana. Di mana kuat dugaan KPK akan mendalami terkait aliran uang dan juga mekanisme di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, yaitu Saudara KHN, BWN dan STP yang merupakan ASN di Ditjen Bea dan Cukai Semarang. Kemudian saudara IDN dan saudara DN yang merupakan wira swasta. Selain itu penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara ARR yang merupakan ASN pada Ditjen Bea dan Cukai.
14: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan belum memastikan langkah terkait pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama, di mana memang nama Jaka muncul dalam persidangan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
15: Ya pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
16: Ada kemungkinan untuk dipanggil Pak, karena kan saat ini masih diproses penyidikan Pak di...
15: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah. Ya, kemudian dibahas gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
14: Sebelumnya memang nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu John Phil. Fakta itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen Kepabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Hamunangan alias Ocoy. Jaksa menjelaskan berdasarkan barang bukti yang disita, amplop bernomor 1 ditunjukkan kepada Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Sementara amplop bernomor 2 disebut untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal. Dalam perkara ini, KPK terus melakukan pengembangan untuk mengusut dugaan korupsi yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi penyelenggaraan ibadah haji dari Tanah Suci. Lebih dari 400 jemaah haji lansia dari Indonesia diikutkan dalam program Safari Wukuf yang dijalankan PPIH Arab Saudi. Berikut laporan Sariful Alam. Alam.
17: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan sebanyak hampir 400 jemaah haji lansia Indonesia diikuti dalam program Safari Wukuf yang dijalankan petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi atau PPIH Arab Saudi. Program ini dilakukan untuk mengakomodasi jemaah lansia agar dapat mengikuti ibadah wukuf di Arafah yang merupakan puncak sekaligus rukun utama ibadah haji yang wajib dilaksanakan oleh setiap jemaah. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Lansia dan Disabilitas PPIH Arab Saudi, Supianto. Dijelaskan Supianto bahwa dalam program ini sebelum menjalani wukuf masing-masing jemaah dijemput dari hotel kediamannya oleh petugas haji yang tersebar di berbagai sektor untuk dikumpulkan di hotel transit. Berikut keterangan Supianto.
18: Sebenarnya ini dalam rangka untuk apa? Ikhtiar kepada haji dan umroh. Salah satu membentuk apa program saya dukung lansia adalah membantu para apa jemaah haji lansia untuk beribadah ya di Tanah Suci tentunya ibadah haji. Jadi untuk memberikan kemudahan kenyamanan para jemaah lansia tentunya dan usia yang sangat lansia atau lansia yang membutuhkan bantuan orang lain gitu. Selain
17: itu. Dan ditambahkan Supianto, di hotel transit ini para jemaah beristirahat sebelum akhirnya diberangkatkan ke Arafah. Di hotel transit jemaah diberikan layanan baik biologi, psikologi, sosial dan juga layanan kesehatan. Jemaah juga mendapatkan layanan bimbingan ibadah. Nantinya pada 9 Zulhijjah atau Selasa 26 Mei besok, para jemaah akan dibawa menuju Arafah menggunakan bus. Setelah menjalankan safari wukuf, selanjutnya para petugas haji diberikan kesempatan untuk melakukan lontar jumrah. Adapun cara jemaah yang dapat diikutkan untuk program safari wukuf adalah jemaah kategori lansia, lansia tanpa pendamping dan juga lansia yang membutuhkan layanan tambahan. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono memberikan apresiasi kepada 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Armada Global Sumut Flotilla atau GSF yang sempat dicegat Israel pada tanggal 18 Mei lalu. Sugiono mengatakan perjuangan dan politik luar negeri Indonesia mengharapkan perjuangan rakyat Palestina mencapai solusi dua negara, di mana keberanian kesembilan warga negara Indonesia relawan Global Sumut Flotilla merupakan upaya nyata dalam mendukung perjuangan Indonesia untuk Palestina.
19: Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia. Dan saya kira saudara-saudara kita, rekan-rekan kita ini memberikan upaya nyatanya dalam rangka mendukung perjuangan tersebut.
0: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono turut menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Turki, Yordania dan Mesir yang membantu koordinasi dengan dan juga negosiasi hingga kesembilan warga negara Indonesia dapat kembali ke tanah air serta kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan arahan Komisi 1 DPR RI, Global Summit Flotilla serta Global Peace Convoy Indonesia. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru Malaysia kembali memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia yang bekerja migran Indonesia dari Malaysia. KJRI Johor mengatakan pemulangan ratusan warga negara Indonesia ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberikan perlindungan optimal bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dragon Kuning Ladies membungkam Mojang Bandung Bedas Futsal dengan skor 2-0 dalam laga pembukaan pekan ke-6 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo siang tadi. Berikut laporan Nurdiansyah.
20: Coba akan dimaksimalkan kembali Bania Vanessa. Sebuah akurasi umpannya.
21: Dragon Kuning Ladies atau DKL bungkam Mojang Bandung Bedas Futsal atau MBB 2-0 dalam laga pembuka pekan ke-6 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukaharjo, Kabupaten Sukaharjo siang tadi. Sejak peluit pertama dibunyikan, pertandingan langsung berjalan dengan intensitas yang ketat. Kedua tim saling jual beli serangan, namun disiplinnya barisan pertahanan membuat kebuntuan sulit dipecahkan. Tingginya tensi perlawanan di paruh pertama ini membuat sejumlah kartu kuning bagi para pemain MBB, yakni untuk Audina Rosalinda pada menit ke-11, sang kapten Lestari Dewi pada menit ke-17, dan Cindy Fitri Yunita pada menit ke-19. Memanfaatkan hal tersebut, DKL berhasil memecah kebuntuan gol lewat sepakan Maria Walder Trudis pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, MBB mendekatkan daya gedor untuk mengejar ketertinggalan. Namun, skuad DKL asuhan pelatih Hajarul Susantowali tampil sangat solid meredam setiap gelombang serangan lawan. Kerasnya duel perebutan bola di babak kedua ini turut membuahkan kartu kuning bagi pencetak gol DKL, Maria, pada menit ke-25. Meski demikian, DKL sukses memperlebar keunggulan setelah Fadia Vanessa merobek gawang Mojang Bandung pada menit ke-33. Mengakhiri pertandingan dengan skor 2-0 untuk menangan clean sheet Dragon Kuning Ladies. Selesai pertandingan, pelatih Dragon Kuning Ladies, Hajarul Susanto, menyampaikan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Ia juga turut menyampaikan rasa hormatnya kepada tim Mojang Bandung yang telah bermain apik.
22: Oke, untuk pertandingan siang ini, alhamdulillah kami diberi kemenangan, tapi respect juga untuk MBB, perlawanannya juga sungguh bagus. Itu membalas untuk putaran pertama yang kami kalah. Untuk putaran kedua, alhamdulillah kami ada perbaikan. Kami belum puas karena masih banyak kekurangan. Akan kami selalu perbaiki di setiap match, pasti ada kekurangan. Untuk kedepannya semoga lebih baik lagi. Terima kasih.
21: Di sisi lain, pelatih Mojang Bandung Bedas Futsal, Dery Prediansyah, mengucapkan apresiasinya kepada seluruh staff, tim, dan para pendukung yang telah hadir menyukseskan jalannya pertandingan.
23: Yang pertama, saya ucapkan terima kasih buat para pemain dan coaching staff yang sudah berjuang. Terus terima kasih juga buat semua pendukung yang sudah mendukung kita. Selamat buat Dracula atas kemenangannya. Kekalahan di putaran kedua kita evaluasi untuk match selanjutnya. Terima kasih.
21: Kemenangan vital dan raihan 3 poin penuh ini sangat berharga bagi Dragon Kuning Ladies untuk menjauhkan diri dari zona papan bawah dan terus memupuk asa mereka di persaingan klasemen sementara Women's Pro Futsal League 2036. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Memanfaatkan corner kick, umpan yang mata ditujukan.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar tercinta, selamat malam. Prosat RRI Tarakan menjumpai Anda dalam agenda siar kami untuk sepanjang hari ini, hari Senin 25 Mei 2026. Pukul 20.26 menit waktu Indonesia Tengah. Tuntas sudah warta berita dari Pro3 Jakarta, kita ikuti. Dan kembali dengan agenda siar Pro1 sampai nanti menjelang pukul 12 malam, kami akan hadir melalui musik dan info, lalu juga akan hadir program-program lainnya, di antaranya juga akan hadir mimbar agama Hindu, mini drama, dan juga lagu-lagu hiburan ya. Sementara untuk pukul 22, Ruang Rindu akan menyapa Anda dan ditutup kebersamaan kita dengan jazz music pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, semoga hari ini semua berjalan lancar, tidak kurang suatu apapun. Apa saja aktivitasnya bisa terkendali dengan baik, tidak ada hambatan-hambatan yang berarti. Kalaupun ada, ya itulah dinamika hidup ya. Tidak pernah ada hari yang akan selalu berjalan lempeng datar ya. Selalu ada geliat-geliat kecil di sana. Dan saya yakin semuanya bisa mengatasi. Karena manusia itu esensinya, setiap manusia adalah pejuang ya. Mulai dari lahir dari rahim ibu sampai di usia yang kesekian, sudah begitu banyak hal dan jenis-jenis hambatan yang terlewati kan. Dan semuanya mampu, walaupun harus tertatih-tatih, walaupun harus bersabar luar biasa, diiringi dengan beribu ucapan doa dan tenaga yang tiada pernah putus. Tetapi kehidupan masih terus berjalan sampai sekarang. Nah, begitupun hari ini kami harapkan semua yang Anda lakukan bisa berhasil baik sebagaimana yang Anda inginkan. Kalaupun ada hal-hal yang luput dari keinginan, ya itu artinya kemauannya Tuhan. Kita tidak bisa melawan apa yang Tuhan mau. Kita hanya tinggal menjalani dengan penuh sabar, kekuatan, dan doa pastinya ya. Supaya apa yang kita lalui ini nanti akan memberikan kita feedback yang positif. Selamat malam untuk yang baru saja bergabung bersama kami. Dan terima kasih yang sudah bergabung sedari tadi. Selamat malam juga untuk warga Kabupaten Bulungan dan sekitarnya, Tanjung Selor ya, dan daerah-daerah lain yang ada di Kabupaten Bulungan yang mengakses kami melalui 99,9 MHz. Senang sekali pendengar, saya Ervi Febrianti dan Mas Romanto di meja operator. Kami berdua akan temani Anda malam hari ini. Yang di perjalanan, yang di lokasi kerja, yang di rumah saja atau di mana saja berada. Sehat dan semangat semuanya. Rangkaian lagu kami hadirkan ke ruang dengar Anda masih dikomposisikan Mas Ai, penata musik kita setiap harinya. Diawali dengan Maizura, Aku Tanpamu.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

menunjuk ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

0: Dona aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja.

Pendengar perjalanan kita telah sampai di menit ke-48 ditemani Dudi Oris, Bahagia Tanpa Kamu. Kalau Anda merasa asing dengan Dudi Oris, Dudi ini yang juga turut memperkuat Yovi and the Nuno sebagai salah satu vokalis selain Dikta ya. Nah, pendengar, setelah Dudi Oris masih ada nama-nama lain seperti Doni dan Sheila Dara, juga ada Juliet dan Naga. Lalu ada Juicy Lucy. Akan mencukupkan waktu kita sampai tepat pada pukul 21. Di mana nanti akan hadir drama radio yang kami hadirkan dari produksi RRI Gorontalo dengan judul Pulang Jadi Abu. Kita nantikan bersama kurang lebih 11 menit lagi. Kali ini akan hadir Doni Maula featuring Sheila Dara dengan Peka.

0: yang tak peka.
1: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung

pengetahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil

Pendengar dari Juicy Lucy, Tampar sudah mengakhiri perjalanan kita dengan lagu selingan dan saatnya untuk drama radio. Hadir ke 97,9 MHz ruang dengar Anda malam hari ini untuk edisi Senin 25 Mei 2026. Judul dari drama radio malam hari ini adalah Pulang Jadi Abu, produksi dari RRI Gorontalo. Selamat mendengarkan.

0: Udara sore ini sejuk ya, Man. Kalau Salim pulang sekarang, pasti enak duduk di sini. Kita sama-sama minum teh. Duh, Masya Allah.
1: Salim, kerja di kota katanya susah pulang. Nggak tahu jalan balik mungkin.
0: Salim?
1: Bu?
2: Ya Allah, Salim, kamu pulang nak? Aduh, kau pulang juga. 12 tahun akhirnya aku bisa peluk kamu lagi nak.
1: Wah, kau beneran pulang, Lim. Luar biasa. Kurasa matahari terbit dari barat hari ini.
3: Iya, Kak. Aku pulang.

0: Bu, aku mau tanya, uang yang aku kirim tiap bulan selama ini kemana?
1: Ibu pakai nak, ibu pakai ya sedikit-sedikit buat beli obat, buat biaya rumah, buat bayar utang di tetangga.
0: Berarti habis. Salim, jangan pakai nada seperti itu. Aku kirim uang 12 tahun, Kak. 12 tahun aku tahan sakit di kota. Aku beli semua mimpi di keluarga ini. Dan sekarang kalian bilang habis. Tanpa sisa. Tanpa jejak.
2: Kami tak tahu, Nak. Ibu pikir asal ya tidak boros ya cukup.
0: Bukan itu alasannya, Bu. Aku kehilangan pekerjaan, istri, dan anakku karena aku pikir aku masih punya pegangan di kampung ini. Tapi ternyata kalian sama aja. Kalian pun kehilangan aku.
3: Cukup, Salim. Jangan bawa semua kemarahanmu ke ibu. Kalau uang itu hilang, kita bisa cari lagi. Tapi jangan bunuh keluarga karena kecewa.
0: Aku bahkan mikir buat bakar rumah ini. Biar hangus. Hangus sama seperti hidupku sekarang.
2: Jangan, Nak, jangan. Kamu boleh marah. Kamu boleh marah, Nak. Tapi jangan musnahkan satu-satunya tempat yang masih percaya padamu.

0: Kembalikan uangku.
1: Salim, jangan.
2: Bu, masuk bu. Dia udah gak waras.
0: Tidak waras? Aku yang tidak waras? Atau kalian yang tega? Kalau aku diam, aku hancur. Kalau aku marah, aku dianggap gila. Bakar rumah ini.

0: Ibu tidak kuat, Man.
1: Kita pergi aja, Bu.
0: Dia anak ibu.
1: Tapi dia bisa membunuh kita, Bu.

0: sepi, semua pergi, aku ditinggalkan, bahkan oleh rumahku sendiri. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada alasan untuk menjaga. Kalau hidupku jadi abu, maka semua harus jadi abu. Lihat! Lihat! Terbakar! Ini hasilnya! Ini hasilnya! Ini hasilnya! Kembalikan hidupku! Kembalikan! Kembalikan aku yang dulu! Aku cuma ingin pulang.
1: Bu, dia tidak sadar.

0: sunyi, tapi tidak menyakitkan lagi. Apakah ini yang namanya tenang?
1: Iya, Lim. Kamu sudah jauh lebih baik.
0: Oh, saya hampir tidak mengenali diri saya sendiri, Pak.
1: Sekarang, kamu punya kesempatan kedua.
0: Saya ingin pulang. Tapi kali ini, sebagai anak, bukan sebagai beban, Pak.
1: Ya, Lim. Bagaimana kalau kita bangun lagi rumahmu? Saya punya dana sedikit. Kita pulang beli kayu dan lembar seng buat ganti atap rumahmu. Tidak apa kan, Lin?
0: Oh, benarkah ini, Pak Zulmi? Alhamdulillah, tidak perlu memanggil tukang lagi, Pak. Biarlah saya kerjakan sendiri. Saya biasa kok.
1: Kau tidak sendiri, Lim. Saya siap bantu dan warga yang lain.

Alhamdulillah. Lapar, tapi ini lebih ringan. Lebih baik daripada menanggung penyesalan. Setiap pukulan palu ini seperti memperbaiki diriku sendiri.

0: Apakah mereka akan datang? Apakah aku masih pantas disebut anak?
1: Salim?
0: Ibu?
1: Maafkan ibu. Ibu tidak menjaga amanahmu.
0: Saya juga minta maaf, Bu. Saya hampir menghancurkan segalanya.
2: Lim, abang salah. Abang iri. Abang lemah, Lim.
0: Kita mulai lagi, Bang.
2: Iya, dari awal ya.
3: Hari ini bukan cuma lebaran. Ini hari kalian kembali jadi keluarga.
0: Aku pernah jadi abu. Hilang, hancur, tak berarti. Tapi dari abu, aku belajar. Selama masih ada yang peduli, selama masih ada kesempatan, kita selalu bisa pulang dan hidup kembali.

Menjadi Abu, persembahan RRI Gorontalo, didukung oleh Azhar Yusuf sebagai Salim, Aan Saleh sebagai Salman, Rahma atau Mimi sebagai Ibu, dan Pak Zulmi diperankan oleh Anwar Prambahan. Terima kasih, sampai jumpa di lain cerita.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Piala Dunia kembali lagi, tapi di tahun 2026 ini suasananya benar-benar beda. Bukan cuma soal 48 negara yang berebut trofi di Amerika, Kanada, dan Meksiko, tapi ini soal mimpi yang akhirnya jadi nyata. Sambut para debutan yang siap mengacak-ngacak prediksi, ada Uzbekistan dan Yordania yang bawa nama harum Asia. Jangan lupakan juga kejutan magis dari Curaçao, serta si kecil cabai rawit Tanjung Verde dari Afrika. Mereka membuktikan kalau sepak bola bukan cuma milik negara-negara raksasa. Semangat juang pantang menyerah sukses bawa mereka terbang ke panggung dunia untuk pertama kalinya. Siapakah di antara para debutan ini yang bakal melaju paling jauh dan jadi pembunuh raksasa? Kita tunggu kejutannya.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Baik, pendengar dari 10 to 5 dengan you. Kalau Anda ingat 10 to 5 ini dulu juga termasuk kelompok musik yang cukup populer ya di dunia musik Indonesia, dan suara vokalisnya ini khas sekali. Sampai saat ini memang belum ada karya-karya terbaru dari 10 to 5 ya. Mungkin ada kesibukan di lain bidang yang mereka tekuni. Namun lagu-lagunya masih bisa kita dengarkan. Salah satunya adalah You yang baru saja berlalu. Saat ini informasi waktu menunjukkan pukul 21.27 menit waktu Indonesia Tengah ya. Ini hari Senin, artinya besok hari Selasa. Vibes liburannya sudah mulai terasa ya, hari liburnya untuk tanggal 27 dan 28 ya. Tapi kalau untuk tanggal 29 belum tahu nih, apakah Harpitnas, hari kejepit nasional, ataukah ada yang ingin menambah cuti sendiri maksudnya ya. Ya, tapi ini memang termasuk bulan yang penuh dengan libur ya, hari libur dari awal bulan dan juga masuk di akhir bulan ini ya. Pokoknya besok kayaknya semangat semua ya kerjanya, karena besoknya lagi bakal libur. Tapi yang tidak bisa libur seperti orang-orang lain, karena mungkin memang segmen pekerjaannya tidak mendukung untuk itu ya. Karena kan ada tuh profesi yang tidak harus selalu libur di tanggal merah, hari libur atau cuti bersama. Ada tanggung jawab yang harus dituntaskan, yang harus diemban meski itu di hari-hari orang biasanya libur. Tapi bukan berarti tidak punya hak libur ya, cuma pekerjaannya itu tidak menerapkan sistem libur di tanggal merah ya. Pekerjaan-pekerjaan yang biasanya berkaitan dengan pelayanan publik yang pelayanannya sifatnya emergensi, terutama ya, baik untuk tenaga medis, untuk aparat ya, semuanya tetap harus bergerak dinamis walaupun itu tanggal merah. Gak apa-apa, semangat semua ya. Nah, saat ini setengah perjalanan akan kita lalui kembali menuju pukul 22. Ada Utopia dengan Hujan, tapi kita dengarkan dulu yang berikut ini ya.
1: Trivia Piala Dunia RRI.
2: Perhelatan Piala Dunia 2026 semakin dekat. Piala Dunia edisi ke-23 ini akan menghadirkan format baru dengan 48 negara peserta. Turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu tak hanya menawarkan gengsi tertinggi di dunia sepak bola, tetapi juga hadiah finansial yang sangat besar. Ada satu aspek yang kerap luput dari sorotan, yakni nilai hadiah yang bisa menjadi suntikan besar bagi perkembangan sepak bola, terutama bagi negara-negara yang tidak tergolong raksasa. Bagi tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, dan Spanyol, faktor finansial mungkin bukan prioritas utama. Namun, bagi negara lain, pemasukan dari turnamen ini bisa berdampak signifikan pada program pembinaan sepak bolanya. Menurut Sports Mall, total hadiah yang disiapkan oleh FIFA untuk edisi 2026 mencapai $655 juta atau sekitar 11,2 triliun rupiah. Angka ini meningkat $215 juta dibandingkan edisi sebelumnya di Qatar. Setiap negara yang lolos ke putaran final akan langsung menerima $1.5 juta atau 25,8 miliar rupiah untuk biaya persiapan. Bahkan tanpa memandang hasil akhir, seluruh peserta dijamin membawa pulang setidaknya $10.5 juta atau senilai Rp180,6 miliar. Partai final akan digelar di MetLife Stadium pada 19 Juli 2026. Tim yang keluar sebagai juara akan mengantongi hadiah sebesar $50 juta atau sebesar Rp860,4 miliar. Sedangkan runner-up memperoleh $33 juta atau setara Rp567,8 miliar. Sebagai perbandingan, juara bertahan Argentina meraih $42 juta setelah menaklukkan Prancis pada final 2022 di Lusail Stadium. Sementara itu, Prancis mendapatkan $30 juta sebagai peringkat kedua.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Halo pecinta bola. Siap-siap, Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada bakal serba cepat. FIFA resmi menerapkan aturan baru buat berantas buang-buang waktu. Salah satu yang paling krusial, aturan 5 detik untuk lemparan ke dalam. Ya, bener banget. Pemain sekarang gak bisa lagi santai-santai nunggu rekan timnya posisi. Setelah bola dipegang untuk throw in, wasit bakal menghitung 5 detik. Kalau lebih dari 5 detik, bola hangus alias lemparan berpindah ke tim lawan. Aturan ini berlaku juga untuk tendangan gawang. Jadi gak ada lagi drama kiper pura-pura ikat tali sepatu buat ngulur waktu. Ini adalah revolusi total, bikin permainan lebih dinamis dan anti-drama. Siap-siap saksiin aksi super cepat di Piala Dunia 2026. Saya Randa, stay tune terus.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mak, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: Eh, cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Selir Hati The Rock Indonesia Ahmad Dhani atau Triad. Baik pendengar, 21.55 menit saat ini kita masih punya satu atau dua lagu terakhir ya untuk komposisi lagu-lagu selingan untuk sesi pukul 21 sampai pukul 22. Dan pukul 22 saat ini kita sudah mempersiapkan untuk sesi berikutnya ya, yaitu Ruang Rindu. Nah, untuk Ruang Rindu yang disusun Mas Ai kali ini adalah lagu-lagu dari jalur musik mancanegara. Nanti akan hadir lagu-lagu ini untuk menemani Anda yang sudah mulai menata waktu, menjemput mimpi, sudah mulai untuk tidur ya. Karena biasanya pukul 22 adalah waktu yang tepat untuk tidur ya. Tidak terlalu larut dan juga tidak terlalu awal. Tetapi ada juga memang beberapa orang yang membiasakan diri tidur sangat awal. Ada yang dari pukul 8 malam sudah masuk peraduan ya. Atau ada juga yang pada pukul 21 ya. Masing-masing punya aturan hidup sendiri ya, yang dirasa nyaman, yang dirasa membawa pada kesehatan dan kebugaran. Karena memang kunci untuk tubuh sehat dan bugar itu salah satunya yang terpenting juga istirahat yang cukup. Tidur 7-8 jam secara kuantitas mungkin bisa kita atur, bisa kita dapatkan. Tetapi untuk kualitas tidur itu yang masih susah untuk kita peroleh ya. Untuk kuantitas ya kita bisa untuk mencapai 8 jam per hari misalnya atau semalam, tetapi untuk kualitas belum tentu kita bisa memperolehnya karena tidur itu ada saja gangguannya kadang-kadang ya, yang membuat seseorang tidak bisa nyenyak atau lelap tidurnya. Ada yang kaitannya dengan sakit, ada yang kaitannya dengan pikiran, ada juga yang kaitannya dengan lingkungan. Ketika sudah siap tidur, tetangga ada yang karaokean, bising, berisik ya. Atau ketika sudah siap mau tidur, masih ada pikiran-pikiran yang membuat overthinking. Lalu ada juga yang sudah mau tidur tapi batuk terus mengganggu hingga susah untuk tidur ya. Tapi kami berharap Anda bisa menjemput mimpi ini dengan baik. Jangan lupa segala ritual sebelum tidur dilakukan. Pastikan Anda tidur dalam keadaan sudah berganti baju bersih ya. Ini untuk lebih memberikan kenyamanan saja untuk tidurnya. Dan juga perhatikan juga rumah, aksesnya ya, keluar masuknya pintu, jendela sudah terkunci rapat atau belum, kendaraan apakah sudah terkunci sempurna, atau bahkan kalau dulu-dulu nih ya, atau mungkin sampai sekarang masih ada orang-orang yang menerapkan kendaraan sampai masuk rumah. Karena sekarang jujur saja sudah banyak kasus di Tarakan ini maling merajalela ya. Terbaru saya lupa di sekitar daerah mana ya, sepertinya di dekat kawasan bandara ya. Rumah tengah ditinggal si pemilik ke Pulau Jawa, masuk maling ya, TV diangkat, bahkan termasuk untuk segala jenis surat-surat, sertifikat tanah dan rumah pun menjadi korban ya. Nah, jadi jaga sebaik mungkin, pastikan semua aman. Lalu juga untuk tabung gas ya, regulator gas dilihat, juga untuk sambungan-sambungan listrik diperhatikan. Kalau tidak digunakan, padamkan saja. Juga untuk sumber air ya, perhatikan kerannya sudah tertutup sempurna atau belum. Ini kaitannya dengan energi alam kita dan juga untuk biaya ya. Makin hemat energi, hemat juga biaya. Oke. 97,9 MHz pukul 21.59 waktu Indonesia Tengah. Kami beri satu lagu terakhir ya untuk sesi pukul 21 sampai pukul 22 ini. Sheila on Zeeman, sebuah kisah klasik.

nggak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Air tuak memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras, disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Don't Know Why dari Norah Jones pendengar. Nah, di kawasan Kampung 4 saat ini di mana studio berada tengah hujan lebat ya. Bagaimana di kawasan Anda? Ini termasuk larut malam, jadi hati-hati yang ada di kawasan-kawasan rentan bahaya ya, apalagi kalau di kondisi hujan. Jangan terlalu larut dalam tidurnya ya, dan perhatikan juga kondisi di sekeliling rumah Anda, terutama yang ada di lereng perbukitan. Hati-hati semua ya, karena memang kecenderungannya hujan ini selalu turun di tengah malam menuju dini hari.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Pendengar Daniel Benenfeld dengan If You're Not The One, lagu yang dirilis tahun 2002 ini akhirnya menyudahi perjalanan kita untuk lagu-lagu di Ruang Rindu yang sudah berakhir tepat pukul 23 waktu Indonesia Tengah saat ini. Masih ada rintik hujan di luar sana, bagaimana dengan kawasan Anda? Apapun cuacanya, tengah hujan ke panas ke atau cerah, ya itulah yang memang harus kita lewati ya. Selamat istirahat untuk Anda semua yang sudah beristirahat. Kita lanjut pada program berikutnya, Jazz Music. Dan ini adalah lagu-lagu keroncong.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Tahukah Anda ajang pencarian bakat vokal pertama di Indonesia? Bintang Radio pertama kali diselenggarakan RRI untuk mencari talenta dalam bidang tarik suara pada 2 Juli 1951 di Jakarta dalam rangka menyambut Hari Radio sekaligus hari lahirnya RRI 11 September. Namun pada ajang ini hanya melombakan jenis lagu keroncong. Sebagai juara pertama pria, Sam City, perwakilan dari Jawa Tengah dengan judul lagu Hari Minggu.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.

Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.

kita sering menggunakan kata Wallace dalam percakapan sehari-hari. Wallace adalah kata slow yang dibalik. Membalik kata adalah ciri khas bahasa gaul anak muda Malang. Disebut boso walian, artinya bahasa terbalik. Usut punya usut, ternyata boso walian ini berawal pada saat Perang Kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu, banyak rencana serangan gerilya para pejuang yang bocor ke Belanda. Pejuang yang ditangkap bahkan gugur. Hal ini disebabkan banyaknya mata-mata Belanda yang berkeliaran di sekitar para pejuang. Ide brilian dicetuskan dua pejuang bernama Suyudi dan Wasito. Mereka menciptakan bahasa sandi dengan cara membalik setiap kata. Bahasa ini segera menyebar di kalangan para pejuang menjadi bahasa rahasia mereka. Cara ini sukses membuat bingung mata-mata Belanda yang banyak direkrut dari orang-orang pribumi. Setelah akhir Perang Kemerdekaan hingga saat ini, boso walian atau osop kiwalan masih digunakan anak-anak muda Malang sebagai bahasa gaul mereka. Bagaimana?

Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

Pendengar langgam selendang sutra, ini adalah penutup tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Kebersamaan siar kita 25 Mei 2026. Mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas, saya Ervi Febrianti dan Mas Romanto sebagai operator, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa kembali esok hari ya. Sehat-sehat, panjang umur semua, dan tetaplah bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi hingga malam hari ini. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz, AM 1350 kHz, akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Tarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, seluruh kerabat kerja yang bertugas di studio dan di pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di Tarakan dan sekitarnya, bahkan dimanapun suara kami dapat didengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tarakan mengudara melalui frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selar 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital pada Selasa 26 Mei 2026. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Yopo.
1: Kisah Imam Ahmad dan penjual roti. Imam Ahmad bin Hanbali atau Imam Hanbali adalah seorang ahli hadis yang terkenal dengan kesederhanaan dan kerendahan hatinya. Pada suatu hari, dari dalam hati Imam Ahmad tiba-tiba muncul keinginan untuk mengunjungi Basrah, salah satu kota di Irak. Ia pun memulai perjalanan menuju Basrah. Sampai di sana, hari sudah malam. Azan Isya berkumandang. Maka ia pun melangkahkan kakinya ke masjid untuk sholat. Usai sholat, Imam Ahmad pun ingin istirahat sejenak. Jauhnya perjalanan membuatnya keletihan. Ia pun berbaring di lantai masjid. Tak begitu lama, datang penjaga masjid langsung menegur Imam Ahmad. "Maaf, Syekh, apa yang Anda lakukan di sini?" Imam Ahmad menjawab, "Saya musafir. Saya mau istirahat di masjid ini." "Tidak boleh, Syekh. Dilarang tidur di masjid," kata penjaga masjid. Imam Ahmad pun pindah ke serambi masjid. Baru saja ia merebahkan dirinya, penjaga masjid pun kembali menegurnya. "Di sini pun tidak boleh, Syekh. Saya sudah memperingatkan. Ayo pergi," kata penjaga masjid itu sambil mendorong-dorong tubuh Imam Ahmad sampai ke jalan. Imam Ahmad pun pergi meninggalkan masjid. Namun baru beberapa langkah, seorang penjual roti di samping masjid memanggilnya. "Syekh, kesini Syekh." Imam Ahmad mendekati penjual roti itu. "Engkau boleh menginap di rumahku, tapi tunggulah sebentar. Rumahku tak jauh dari sini." Imam Ahmad mengucapkan terima kasih. Imam Ahmad melihat mulut penjual roti itu berkomat-kamit sambil melayani pembeli. Tak lama berselang, penjual roti itu menutup dagangannya dan pulang bersama Imam Ahmad. Selain kagum dengan kebaikan hatinya, Imam Ahmad juga penasaran dengan zikir si penjual roti. Tidak hanya saat berjualan, namun ketika di rumah pun ia selalu tampak berzikir. Dengan rasa penasaran, Imam Ahmad bertanya, "Zikir apa yang engkau ucapkan?" "Saya membiasakan mengucap istighfar, Syekh," kata penjual roti. "Masya Allah, sudah berapa lama?" "Cukup lama, sejak saya berjualan roti, 30 tahun yang lalu." "Lalu, apa yang engkau dapatkan dengan istighfar itu?" tanya Imam Ahmad lagi. "Alhamdulillah, semua doaku dikabulkan Allah, kecuali satu yang belum." "Apa itu?" tanya Imam Ahmad penasaran. "Saya minta kepada Allah agar dipertemukan dengan Imam Ahmad. Namun, sampai sekarang belum terkabul." Seketika, Imam Ahmad bertakbir, "Allahu Akbar. Doamu terkabul sekarang, saudaraku. Akulah Ahmad bin Hanbal. Mungkin karena istighfarmu itulah, tiba-tiba aku ingin pergi ke Basrah. Lalu aku diusir dari masjid hingga didorong ke jalan untuk dipertemukan denganmu." Penjual roti itu begitu terkejut. Ternyata tamunya adalah Imam Ahmad. Ia pun memuji Allah yang telah mengabulkan doa terakhirnya. Ia langsung memeluk dan mencium tangan Imam Ahmad.

Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kamar beliau. Umar mendapati beliau tengah berbaring di atas sebuah tikar yang telah usang. Tikar tersebut membekas di punggung beliau. Maka air mata Umar pun meleleh dan beliau tidak kuasa menahan tangis karena iba melihat kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad bertanya sambil memandang air mata Umar bin Khattab, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Umar?" Umar menjawab dengan suara tersendat karena tangisan, "Wahai Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis, sedangkan tikar ini membekas di punggungmu. Aku juga tidak melihat apapun di rumahmu. Para raja tidur di atas kasur sutra dan tinggal di istana yang megah. Sementara engkau di sini, padahal engkau adalah nabi dan manusia pilihan Allah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab sambil tersenyum, "Wahai Umar, kebaikan mereka dipercepat datangnya, dan kesenangan mereka pun pasti terputus. Sedangkan kita adalah kaum yang kebaikannya ditunda hingga hari akhir. Tidakkah engkau rela jika akhirat untuk kita dan dunia untuk mereka?"

Pada suatu hari, Imam Ibrahim bin Adam bertemu Imam Syakik Al-Balqi di Mekah. Imam Ibrahim bertanya kepada Imam Syakik, "Peristiwa apa yang membuatmu mencapai kedudukan mulia ini?" Imam Syakik menjawab, "Suatu hari, di Padang Sahara, aku melihat seekor burung yang sayapnya patah, tergeletak tak berdaya. Saat itu aku merenung dan berpikir, siapakah yang memberi makan burung ini sehingga ia masih dapat bertahan hidup di tengah Padang Sahara yang panas ini?" Tak lama kemudian, tiba-tiba tampak seekor burung lain terbang mendekati burung itu dengan membawa makanan di paruhnya. Diletakkan dekat burung malang itu, lalu terbang kembali. Aku bergumam, "Allah telah mengirim burung itu ke Padang Sahara hanya untuk memberi makan burung yang malang itu. Tentu Allah juga akan sanggup memberiku rezeki kapanpun dan dimanapun aku berada." Sejak saat itulah aku memutuskan untuk tidak lagi bekerja. Aku sibukkan diriku hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Setelah mendengar cerita itu, Ibrahim berkata, "Mengapa engkau tidak memilih untuk menjadi burung yang sehat, memberi makan kepada burung yang sakit, sehingga engkau menjadi lebih utama darinya? Apakah belum sampai kepadamu hadis Rasulullah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Seorang Muslim apabila menghadapi dua pilihan dalam hidupnya, maka dia akan memilih yang lebih tinggi dan lebih utama." Mendengar ucapan itu, Syakik segera memegang tangan Imam Ibrahim dan menciumnya sambil berkata, "Engkau adalah guruku."

Salah satu tokoh Muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia lahir 40 tahun sebelum hijrah. Ia berasal dari suku Quraisy di Mekah. Ia memeluk Islam atas ajakan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang termasuk dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dalam Perang Badar, saat helm perang Rasulullah bengkok menghujam hingga mematahkan gigi beliau, dialah yang melepaskan helm yang sempit dari kepala Rasulullah. Dalam perang, ia mendapat ujian terberat dalam hidupnya. Saat itu, ia harus berhadapan dengan ayah kandungnya, yang saat itu masih dalam keadaan kafir dan menolak untuk memeluk Islam. Ia berusaha sebisa mungkin untuk menghindari ayahnya, namun sang ayah terus mengejarnya. Meskipun berkali-kali ia lari dari hadapan ayahnya, hingga pertarungan pun tidak terelakkan, dan ia pun memenangkan pertarungan dengan ayahnya tersebut. Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya setiap umat ada penjaga amanahnya, dan penjaga amanah bagi umatku adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah."

Ketika Imam Ali Zainal Abidin baru saja keluar dari rumahnya, tiba-tiba seseorang mendatanginya dan berkata, "Engkau telah mencuri kantong uangku yang berisi 1000 dinar. Tidak ada orang yang mencurinya kecuali engkau." Orang itu lalu menghina dan mencaci beliau. "Mari ke rumahku, aku akan mengembalikan uangmu," kata Imam Ali. Beliau kemudian pulang ke rumahnya beserta orang tersebut. Sesampainya di rumah, beliau memberinya uang 1000 dinar. Orang itu lalu pulang. Setelah sampai di rumah, ia terkejut ketika melihat kantong uangnya yang berisi 1000 dinar ternyata tertinggal di rumah, tidak hilang. Ia pun segera menemui Imam Ali Zainal Abidin untuk meminta maaf. Orang itu berkata kepada sang imam, "Aku telah mencaci dan menuduhmu sebagai pencuri. Tetapi engkau hanya diam, sabar, dan berlaku santun kepadaku. Engkau tidak membalas perlakuan kasarku. Bahkan engkau memberiku uang 1000 dinar. Sekarang uangku telah kutemukan. Maka ambillah uang 1000 dinar ini dan maafkanlah aku." Imam Ali berkata, "Engkau telah kumaafkan, dan uang 1000 dinar itu untukmu. Semoga Allah memberkatimu. Kami keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika telah memberi sesuatu, tidak akan menariknya kembali."

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja pendengar ya, Anda nikmati ya sajian lagu-lagu dalam nuansa musik islami. Jangan kemana-mana, sembari menemani Anda menyiapkan keperluan ya untuk Anda bekerja ataupun mengantarkan anak sekolah. Berikutnya kami hadirkan beragam informasi dan tentunya masih dengan musik-musik yang bisa menemani aktivitas Anda dalam Tarakan pagi ini.

Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kementerian Pertanian pendengar mempercepat penetapan calon petani dan calon lokasi pengembangan tebu tahun 2026. Langkah ini dilakukan untuk mengejar target pengembangan kawasan tebu nasional seluas 97.970 hektar di 11 provinsi. Artinya hampir 100.000 hektar ya. Percepatan ini dilakukan dengan menggerakkan seluruh pabrik gula membantu pemenuhan CPCL dan verifikasi lahan. Pabrik gula BUMN maupun swasta diminta terlibat aktif dalam percepatan ini. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Perkebunan Kementan Ali Jamil mengatakan percepatan CPCL menjadi kunci pengembangan tebu nasional. Program ini ditargetkan terrealisasi penuh di tahun 2026 sesuai arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dan menurut Ali, pemerintah tidak hanya fokus pada perluasan areal taman tebu. Pemerintah juga membangun ekosistem hilirisasi tebu terintegrasi dari hulu hingga hilir. Karena itu, verifikasi data CPCL terus didorong agar penetapan segera diselesaikan. Kelengkapan dokumen terhadap surat keputusan yang telah terbit juga diminta segera dipenuhi. Pendengar, informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Perhelatan Piala Dunia 2026 semakin dekat. Piala Dunia edisi ke-23 ini akan menghadirkan format baru dengan 48 negara peserta. Turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu tak hanya menawarkan gengsi tertinggi di dunia sepak bola, tetapi juga hadiah finansial yang sangat besar. Ada satu aspek yang kerap luput dari sorotan, yakni nilai hadiah yang bisa menjadi suntikan besar bagi perkembangan sepak bola, terutama bagi negara-negara yang tidak tergolong raksasa. Bagi tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, dan Spanyol, faktor finansial mungkin bukan prioritas utama. Namun, bagi negara lain, pemasukan dari turnamen ini bisa berdampak signifikan pada program pembinaan sepak bolanya. Menurut Sports Mall, total hadiah yang disiapkan oleh FIFA untuk edisi 2026 mencapai 655 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 11,2 triliun rupiah. Angka ini meningkat 215 juta dolar Amerika Serikat dibandingkan edisi sebelumnya di Qatar. Setiap negara yang lolos ke putaran final akan langsung menerima 1,5 juta dolar Amerika Serikat atau 25,8 miliar rupiah untuk biaya persiapan. Bahkan, tanpa memandang hasil akhir, seluruh peserta dijamin membawa pulang setidaknya 10,5 juta dolar Amerika Serikat atau senilai 180,6 miliar rupiah. Partai final akan digelar di MetLife Stadium pada 19 Juli 2026. Tim yang keluar sebagai juara akan mengantongi hadiah sebesar 50 juta dolar Amerika Serikat atau sebesar 860,4 miliar rupiah. Sedangkan runner-up memperoleh 33 juta dolar Amerika Serikat atau setara 567,8 miliar rupiah. Sebagai perbandingan, juara bertahan Argentina meraih 42 juta dolar Amerika Serikat setelah menaklukkan Prancis pada final 2022 di Lusail Stadium. Sementara itu, Prancis mendapatkan 30 juta dolar Amerika Serikat sebagai peringkat kedua.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar.
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

Pendengar Wasi di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kita update ya informasi untuk Anda dari para jemaah haji ya yang ada di Tanah Suci, di mana pemerintah Indonesia mengerahkan sebanyak 657 petugas Satgas Arafah yang ditempatkan di berbagai titik layanan. Keberadaan Satgas Arafah untuk membantu jemaah haji Indonesia dan mendukung kelancaran operasional. Menurut juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Maria Asyafgaf, menyebutkan bahwa keberadaan Satgas Arafah terdiri dari petugas ad hoc Arafah, koordinator markas, pengawas konsumsi, dan unsur layanan lainnya. Selain itu, pemerintah juga menyiagakan tim medis dengan kesiapan fasilitas kesehatan lapangan selama puncak Haji Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan pendengar, Maria juga kembali mengingatkan seluruh jamaah untuk saling peduli dan saling membantu selama menjalani puncak ibadah haji. Rasa saling peduli akan meminimalisir jemaah haji Indonesia tersesat atau hilang dari rombongan. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
3: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
3: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku jarang food. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin dia

Pendengar Pangsel masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Anggota Komisi 7 DPR RI Samuel J.D. Watimena pendengar membeberkan lemahnya Badan Standarisasi Nasional atau disingkat BSN dalam menyentuh UMKM tanah air. Dari 64 juta lebih yang tertangani baru 1 jutaan dan penerapannya hanya 3 ribuan produk tersertifikasi. Samuel mengaku sangat tidak memahami fungsi BSN seperti dan mau apa. Sejatinya BSN merasa yakin didirikan memiliki fungsi untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari berbagai produk yang ada. Samuel juga mempertanyakan bila di pasar terlihat begitu luas produk-produk mainan anak dan garmen yang tidak tersertifikasi, sanksi atau punishment-nya apa. Dan karena itu, menurut Samuel, pihaknya tahu cukup banyak mainan-mainan anak yang berbahaya, pewarnaannya berbahaya, bentuk mainannya pun bisa membahayakan. Samuel juga menegaskan pendengar sejauh mana BSN yang didirikan dengan idealisme yang tentunya melindungi masyarakat, namun kemudian dikatakan mandul. Ditambah lagi kemudian tidak memiliki dana yang cukup seperti yang sudah disampaikan. Pendengar, informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: 不要脸。
1: 哎哎哎，gempa！
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Rekan terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Mendekati pukul 7 waktu Indonesia Tengah, pendengar kami ajak Anda untuk menyimak beragam informasi dalam berita Kaltara.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Tarakan dengan berita Kaltara.

0: Ya sempatlah diberikan bantuan oleh dokter, tapi sudah tidak bisa terbuka.
1: SD 013 Tarakan, bahwa ruang guru di SD 013 Tarakan telah dimasuki oleh
2: lokasi tersebut memang merupakan kawasan perairan yang masih terhubung dengan laut dan
3: pendengar dan pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini, Selasa 26 Mei 2026. Berita ini dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Agus Maulana dan Operator Lenny, inilah berita Kaltara selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa dan pendengar. Satu jamaah haji asal kota Tarakan, Kalimantan Utara dilaporkan wafat di Mekah pada Senin kemarin, 25 Mei 2026.
0: Ya, akan keluar, ya sempatlah diberikan bantuan oleh dokter, tapi sudah tidak bisa tertolong lagi.
4: Jemaah Haji Tarakan bernama Irama Maduta binti Maduta berusia 80 tahun ditemukan tidak sadarkan diri di kamar mandi hotel tempat menginap sekitar pukul 9 waktu setempat. Kepala Kantor Kementerian Agama Haji Asmawan membenarkan kabar tersebut. Menurutnya, saat itu almarhumah sedang bersiap mandi ihram. Karena terlalu lama di kamar mandi, petugas membuka paksa pintu dan mendapati beliau sudah tidak sadarkan diri. Petugas medis sempat memberikan pertolongan, namun nyawa almarhumah tidak tertolong.
0: Kabar ibadah kan sudah, jamaah sudah siap-siap mau ke Arafah. Ya. Jadi untuk mandi ihram. Nah, mungkin beliau di kamar mandi dianggap terlalu lama sehingga digedor-gedor tidak ada suara, ya jadi dibongkar paksa itu kamar mandi. Nah, setelah begitu dilihat kalau beliau sudah dalam keadaan posisi tidak menyadari sadar. Diangkat keluar, ya sempatlah diberikan bantuan oleh dokter, tapi sudah tidak bisa tertolong lagi.
4: Sesuai ketentuan, almarhumah akan dikebumikan di Mekah. Mewakili Kementerian Haji dan Umroh Kota Tarakan dan Kaltara, Asmawan mengucapkan bela sungkawa dan berdoa semoga amal ibadah almarhumah diterima dan hajinya menjadi haji mabrur. Sementara itu, kondisi jemaah haji Tarakan lainnya dilaporkan sehat. Rombongan dilaporkan bergerak menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf pada 9 Zulhijjah. Setelah wukuf, jemaah akan mabit di Musdalifah, lalu melanjutkan ke Mina untuk lempar jumroh Aqabah pada 10 Zulhijjah. Rangkaian ibadah haji akan berlanjut hingga 13 Zulhijjah. Adapun kepulangan jemaah haji dari Jeddah dijadwalkan 15 Juni dan tiba di tanah air pada 16 Juni. Selanjutnya jemaah akan diberangkatkan dari embarkasi Balikpapan menuju Tarakan pada 17 Juni. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya pendengar dan pemirsa, pembangunan sekolah rakyat di Provinsi Kalimantan Utara dinilai menjadi cara jitu mengurangi angka putus sekolah di daerah.
5: Dari semua program Presiden, kami menganggap sekolah rakyat paling ideal karena sangat bermanfaat bagi keluarga yang kurang mampu.
6: Pembangunan sekolah rakyat di Provinsi Kaltara dinilai menjadi cara jitu mengurangi angka putus sekolah di daerah. Hal itu disampaikan Koordinator Wilayah Pemuda Pendidikan Kaltara Darmansyah kepada RRI. Ia menjelaskan rata-rata persoalan siswa putus sekolah dikarenakan ketidakmampuan ekonomi orang tua atau wali murid. Untuk itu, sekolah rakyat dinilai membantu masyarakat tidak mampu karena sistem sekolah rakyat menanggung 100% kebutuhan siswa menempuh pendidikan. Darmansyah meminta agar seluruh aparat penegak hukum APH maupun instansi teknis harus memperketat pengawasan agar infrastruktur sekolah rakyat yang sedang dalam pembangunan dapat selesai tepat waktu.
5: Dari semua program Presiden, kami menganggap sekolah rakyat paling ideal karena sangat bermanfaat bagi keluarga yang kurang mampu. Menjadi cara jitu mengurangi angka anak putus sekolah di Kaltara. Jadi saya harap APH maupun pemerintah terkait bersama mengawasi agar pembangunan sekolah rakyat dapat terbangun sesuai deadline waktu yang ditentukan setiap kabupaten kota. Tentu agar semua anak tidak mampu di Kaltara menikmati hak yang sama, baik fasilitas maupun sistem belajar mengajar yang berkualitas.
6: Lebih lanjut, Darmansyah mengungkapkan dengan tepat waktunya pembangunan sekolah rakyat akan mempercepat maksimalnya astacita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, terutama di wilayah pedalaman dan perbatasan Provinsi Kaltara. Setia di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya pendengar dan pemirsa, program Sekolah Rakyat telah hadir di Kota Tarakan. Namun masih ada keluhan terkait masalah daya tampung sekolah hingga minimnya informasi program gratis tersebut.
7: Pendidikan yang merata dan inklusif kini tengah menjadi fokus utama di Kota Tarakan. Bagi semua kalangan masyarakat dan keluarga kurang mampu, kehadiran program Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjadi angin segar untuk memutus rantai putus sekolah. Bagaimana tanggapan langsung masyarakat mengenai kondisi ini? Apakah program tersebut sudah dirasakan dampaknya? Berikut suara warga dari berbagai kalangan, salah satunya adalah warga Mamburungan, Tarakan Timur, IAC.
8: Secara umum, saya sebagai warga Tarakan cukup puas dengan kualitas pendidikan yang ada di Kota Tarakan, khususnya kualitas guru, kualitas pengajaran di sekolah. Masalah lain yang biasa dikeluhkan oleh warga di tempat saya tinggal, untuk informasi, saya tinggal di wilayah timur Kota Tarakan, tepatnya di Kampung Pesisir. Masalahnya itu terletak pada daya tampung sekolah untuk SMA Negeri. Banyak anak-anak yang lulus SMP Negeri di sini tidak bisa lanjut ke SMA Negeri terdekat karena terkendala daya tampung. Karena ada beberapa jalur masuk, seperti jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Jika daya tampung masing-masing jalur sudah penuh, anak-anak di sini terpaksa lanjut ke sekolah SMA swasta, di mana biaya pendidikan tidak lagi gratis. Sedangkan orang tua mereka ada yang bekerja sebagai buruh harian lepas, bahkan hanya bekerja serabutan. Semoga di tahun ajaran baru ini, anak-anak kampung pesisir tidak lagi mengalami hal yang sama seperti di tahun-tahun sebelumnya.
7: Hal serupa mengenai harapan pemerataan fasilitas dan sosialisasi pendidikan gratis ini juga diutarakan oleh Kartika, warga Kampung 4 Tarakan Timur.
9: Harapan saya, masyarakat di Kota Tarakan, khususnya di daerah pesisir maupun dalam keluarga-keluarga saudara kita yang kurang mampu, baik dari segimanapun, pendidikan tetap disamaratakan dan semua dapat mencakup di seluruh wilayah Tarakan, baik di wilayah timur, barat, tengah maupun utara. Dan harapan saya, sosialisasi informasi mengenai sekolah rakyat khususnya yang baru dicanangkan oleh pemerintah Kota Tarakan, kita selaku masyarakat terus mensupport, mendukung, dan mengharapkan tidak adanya lagi anak-anak yang mengalami putus sekolah.
3: Berikutnya pendengar dan pemirsa, Sekolah Rakyat di Kota Tarakan telah dibuka sejak tahun lalu. Seperti apa perkembangannya dan bagaimana peran program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini terhadap upaya pemerataan pendidikan? Berikut wawancara reporter kami Muhammad Rajabsyah bersama Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, Ada Arbain.
10: Selamat pagi pendengar, bersama kami sudah tersambung melalui telepon Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, Arbain. Selamat pagi Pak, mungkin bisa diberikan gambaran terlebih dulu secara singkat perkembangan sekolah rakyat di Tarakan sejak berdiri tahun lalu.
0: Ya, untuk kemarin kan kita memang mengupayakan memang semuanya warga masyarakat Kota Tarakan ini bisa terakomodir di situ ya.
10: Iya.
0: Cuman di tahun awal pembelajaran 2025 kemarin itu calon siswa sekolah rakyat itu kayaknya lebih sudah mendaftar di sekolah umum gitu, sehingga kesannya jadi tidak capai target jumlah siswa yang diharapkan.
10: Kalau target awal kemarin berapa Pak?
0: Ya kemarin kan kita 100 ya. 100 siswa SD 50 SMP 50.
11: Dalam
0: nah, kemarin cuma dapat 60. Iya, karena itu artinya kalau mengukur dari keterpenuhan siswa Tarakan ini sebenarnya banyak ya jumlah calon siswa yang mestinya masuk di sekolah rakyat, karena berdasarkan data itu ada kemarin ada 11.000 dasarnya ya, data yang dari kita ambil dari DTSN itu ada 11.000. Nah, tetapi yang itu pembukaan kita dapatnya cuma 65 itu calon siswa yang kita dapat, karena udah banyak yang masuk ke sekolah umum gitu, yang di distrik 1, distrik 2-nya. Mudah-mudahan di tahun 2026, 2007 ini semua yang payah masuk sekolah rakyat itu bisa masuk itulah.
4: Kemudian Bapak menilai kehadiran sekolah rakyat untuk pemerataan pendidikan seperti apa, Pak?
0: Sekolah rakyat ini memang dibuka untuk warga masyarakat yang miskin ekstrim dan miskin itu ya, distrik 1, distrik 2. Betul. Jadi yang kita harapkan masyarakat itu tidak ada lagi anaknya yang tidak bisa mengenyam pendidikan ya, terutama SD, MP itu. Dengan adanya sekolah rakyat ini gitu.
4: Untuk tahun ajaran baru nanti, apakah sekolah rakyat juga menerima murid baru?
0: Kita akan buka jenjang pendidikan SMA lagi, tambahnya jadi SMP SMA.
11: Targetnya Pak, untuk siswanya berapa Pak?
0: 90 SD, 90 SMP, 90 SMA. Jadi dia itu 270, 3 kelas ya. SD 3 ruang belajar itu, satu kelasnya 30 siswa. Jadi masing-masing itu SD karena 3 ruang belajar, 30 siswa, berarti 90. 90 itu SD, 90 SMP, 90 SMA. Jadi 270.
4: Informasinya juga bahwa pembangunan gedung permanen sekolah rakyat sedang dikerjakan. Apakah sudah bisa digunakan untuk tahun ajaran baru nanti?
0: Memang harapannya, diharapkan itu awal targetnya itu kan sekolah rakyat ini bisa pindah ke sekolah yang permanen di 2026-2027 ini, tahun ajaran 2026-2027. Ini nanti kita lihat ya progresnya, mudah-mudahan bisa selesai di tempat ini. Kayak masih sedang berproses pembangunannya.
4: Itu tadi pendengar wawancara saya bersama Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Arbain terkait sekolah rakyat dan pemerataan pendidikan.
3: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini. Disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selar 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Berikutnya pendengar dan pemirsa, diamankan bersama barang bukti. Pelaku pencurian di SD Negeri 13 Tarakan yang melancarkan aksinya membobol ruang guru diringkus polisi saat bersembunyi di daerah Selemuit Pantai.
1: Korban melihat di grup WA guru SD 013 Tarakan bahwa ruang guru di SD 013 Tarakan telah dimasuki oleh orang lain atau oleh pelaku.
12: Unit Reserse Kriminal Polsek Tarakan Timur berhasil menangkap seorang pria berinisial S alias M yang diduga kuat sebagai pelaku pembobolan ruang guru di SDN 013 Kota Tarakan. Pelaku yang sebelumnya melarikan diri dan bersembunyi di kawasan Sumit Pantai akhirnya tidak dapat mengelak setelah aksinya terekam jelas dalam kamera pengawas CCTV milik sekolahan. Kapolres Tarakan AKBP Erwin Syaputra Manik melalui Kapolsek Tarakan Timur AKP Jamjani mengatakan penangkapan tersebut berawal saat petugas menghentikan langkah pelaku dan mengamankan sejumlah barang bukti setelah menerima laporan resmi dari salah satu guru korban pencurian. Dengan berbekal rekaman CCTV sekolah, tersangka berhasil diidentifikasi. Modus operandi pelaku adalah menyusup ke dalam kompleks sekolah yang dalam keadaan sepi lalu membongkar laci meja di ruang guru untuk mencuri sebuah laptop merek Asus berukuran 14 inch beserta pengisian dayanya. Kasus ini terungkap ketika korban hendak berangkat mengajar pada pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah dan menemukan notifikasi di grup WhatsApp guru yang mengabarkan ruang kerja telah dibobol oleh orang tak dikenal. Setibanya di sekolah, korban langsung memeriksa laci mejanya dan mendapati laptop miliknya telah hilang.
1: Kronologis kejadian yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2026 pukul 06.30 WITA, pada saat korban berada di rumah menuju ke sekolah dasar SD 013 Tarakan, korban melihat di grup WA guru SD 013 Tarakan bahwa ruang guru di SD 013 Tarakan telah dimasuki oleh orang lain atau oleh pelaku. Berdasarkan laporan dari unit Reskrim Polsek Tarakan Timur melakukan penyelidikan dengan berbekal rekaman CCTV. Jadi di CCTV ini terekam semua, mulai dari kegiatan pelaku masuk, kemudian cara mengambil, cara keluarnya juga terekam di CCTV. Sehingga waktu itu penyelidik kami melaksanakan interogasi saksi-saksi, kemudian mencari informasi dan mendapatkan bahwa pada Kamis tanggal 9 April, Unit Kriminal Tarakan mendapat informasi peran pelaku yang bersembunyi di daerah seluit pantai, tepatnya di Beringin 1. Jadi setelah melakukan pencurian, pelaku bersembunyi di Beringin 1 dan akhirnya pelaku berhasil kami amankan atau kami tangkap. Kemudian pelaku juga menunjukkan barang bukti di mana barang bukti disimpan. Dan akhirnya pelaku dan berhenti kami amankan dan kami bawa ke Polsek Tarakan Timur.
12: Lanjut Jamjani, bersama pihak sekolah, korban kemudian mengecek rekaman CCTV yang menunjukkan seorang pria asing memasuki ruang tersebut. Kasus ini pun segera dilaporkan ke Polsek Tarakan Timur. Polisi sempat mendatangi rumah pelaku di Jalan Gunung Kerinci untuk menangkapnya, namun ia berhasil melarikan diri. Upaya pengejaran terus dilakukan hingga polisi menerima informasi bahwa tersangka bersembunyi di daerah Beringin 1, Kelurahan Sumit Pantai, Tarakan Tengah. Unit Reskrim Polsek Tarakan Timur segera bergerak ke lokasi persembunyian. Hasilnya tersangka berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Selain laptop milik korban, polisi juga menemukan beberapa barang yang digunakan pelaku saat melakukan aksinya, seperti sebuah topi bertuliskan Adidas, kaos hitam dengan tulisan Feeling, celana pendek hitam berbahan denim, serta sebuah flash disk berisi rekaman CCTV saat aksi pembobolan berlangsung. Akibat tindakan kejahatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Tarakan Timur untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya pendengar dan pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Bulungan. Seorang petani di Desa Binjai, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, ditemukan meninggal dunia di parit bondir PT Prima Bahagia Permai. Korban diduga diterkam buaya saat memancing setelah sepeda motor dan joran pancing miliknya ditemukan tertinggal di tepi parit.
2: Di lokasi ditemukan barang bukti berupa satu unit sepeda motor dan joran pancing milik korban.
13: Seorang petani asal Desa Binai, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan ditemukan meninggal dunia di parit bordir PT Prima Bahagia Permai. Korban berinisial H, usia 51 tahun, diduga menjadi korban serangan buaya saat memancing di kawasan tersebut. Sebelum ditemukan meninggal, warga sempat menemukan sepeda motor dan joran pancing milik korban tertinggal di tepi parit. Keluarga bersama warga kemudian melakukan pencarian hingga akhirnya korban ditemukan mengambang di sekitar lokasi penemuan. Kasubsi PIDM Sihumas Polresta Bulungan, Abda Hadi Purnomo mengatakan, personel Polsek Tanjung Palas Timur langsung mendatangi lokasi setelah menerima laporan dari pihak perusahaan. Menurutnya, lokasi kejadian merupakan kawasan perairan yang masih terhubung dengan laut dan dipengaruhi pasang surut sehingga diduga menjadi habitat buaya.
2: Di lokasi ditemukan barang bukti berupa satu unit sepeda motor dan joran pancing milik korban. Lokasi tersebut memang merupakan kawasan perairan yang masih terhubung dengan laut dan dipengaruhi pasang surut.
13: Pihak keluarga menolak dilakukan visum maupun otopsi dan menerima kejadian tersebut sebagai musibah. Jenazah korban telah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan di Desa Binai. Dari Tenyusur, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya pendengar dan pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Malinau. Komitmen berbagi, Pemkab Malinau tambah anggaran hewan kurban menjadi lebih 1 miliar rupiah.
14: Dari pengurus PBHI melaksanakan pengadaan hewan kurban sapi dengan jumlah 43 ekor sapi.
15: Pemerintah Kabupaten Malinau kembali menyalurkan bantuan hewan kurban kepada para pengurus masjid se-Kabupaten Malinau dalam menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Penyerahan bantuan ini dilaksanakan pada Senin pagi 25 Mei 2026 bertempat di halaman Masjid Agung Darul Jalal Tanjung Blimbing Malinau dan diserahkan langsung Wakil Bupati Malinau Jakaria S.E.M.S.I. didampingi Sekda Malinau Ernest Silvanus. Wakil Bupati Malinau menegaskan, perayaan Idul Adha memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekedar peringatan keagamaan. Momen ini sebagai waktu yang tepat untuk menumbuh kembangkan kembali nilai-nilai luhur seperti keikhlasan, semangat pengorbanan, kepedulian sosial, serta budaya berbagi kepada sesama. Nilai inilah yang menjadi pondasi utama dalam menjaga keharmonisan, kerukunan, dan rasa saling menghargai di tengah keberagaman masyarakat Malinau.
16: Pernah di 2025 dinaikkan menjadi 700 dan alhamdulillah tadi disampaikan oleh panitia tahun ini sudah 1 miliar lebih. Ya karena komitmen tadi yang saya katakan, ya, pemerintah daerah berkomitmen. Tapi sekali lagi terima kasih karena yang menentukan anggarannya bertambah atau tidak ini dalam perhitungan Pak Sekda. Terima kasih Pak Sekda. Ya karena di awalnya itu Ketua PHBI sudah ngeluh Pak Sekda. Karena alasannya sapi kurban tahun ini harganya lumayan tinggi Pak Sekda. Ini sampai 30 juta lebih ya. Kita pertama menganggarkan 25 juta yang sebelumnya itu biasa kita 20 sampai 25 juta ini sudah dapat hewan kurban. Tahun ini hampir tidak ada lagi sapi yang di bawah 25 juta. Jadi PHBI harus menambah anggaran. Ya, ini sudah disetujui oleh tim panggar yang diketuai oleh Pak Sekretaris Daerah untuk menambah sehingga nilainya jadi 1 miliar lebih dan diberikan kepada seluruh masjid.
15: Sementara itu, Ketua PHBI Malinau, Haji Dedi Haryanto mengatakan, tahun ini Pemkab Malinau mengalokasikan anggaran senilai 1 miliar rupiah lebih untuk hewan kurban yang dikelola PHBI Malinau.
14: Perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi dari pengurus PBHI melaksanakan pengadaan hewan kurban sapi dengan jumlah 43 ekor sapi yang diperuntukkan untuk 38 ekor untuk masjid, 2 ekor untuk musola, 1 ekor diperuntukkan untuk rumah dinas wakil bupati dan 2 ekor untuk kantor Bupati Kabupaten Malinau. Dengan jumlah anggaran sebesar 1 miliar 61 juta yang bersumber dari anggaran pemerintah Kabupaten Malinau tahun 2026 yang dikelola oleh pengurus PHBI.
15: Selain menyerahkan sapi kurban, pemerintah daerah Wabub juga didaulat menyerahkan hewan sapi kurban Presiden RI kepada pengurus Masjid Wasiatul Islam Malinau. Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Kaltara pada pagi hari ini. Kembali kami sampaikan sari berita di antaranya. Satu jemaah haji asal Kota Tarakan, Kalimantan Utara dilaporkan meninggal dunia di Mekah pada Senin kemarin 25 Mei 2026. Pembangunan sekolah rakyat di Provinsi Kalimantan Utara dinilai menjadi cara jitu dalam mengurangi angka putus sekolah di daerah. Seorang petani di Desa Binjai, Kabupaten Bulungan ditemukan meninggal dunia diduga diterkam buaya. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Agus Molana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
17: Sekian berita Kaltara.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Perhelatan Piala Dunia 2026 semakin dekat. Piala Dunia edisi ke-23 ini akan menghadirkan format baru dengan 48 negara peserta. Turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu tak hanya menawarkan gengsi tertinggi di dunia sepak bola, tetapi juga hadiah finansial yang sangat besar. Ada satu aspek yang kerap luput dari sorotan, yakni nilai hadiah yang bisa menjadi suntikan besar bagi perkembangan sepak bola, terutama bagi negara-negara yang tidak tergolong raksasa. Bagi tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, dan Spanyol, faktor finansial mungkin bukan prioritas utama. Namun, bagi negara lain, pemasukan dari turnamen ini bisa berdampak signifikan pada program pembinaan sepak bolanya. Menurut Sports Mall, total hadiah yang disiapkan oleh FIFA untuk edisi 2026 mencapai 655 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 11,2 triliun rupiah. Angka ini meningkat 215 juta dolar Amerika Serikat dibandingkan edisi sebelumnya di Qatar. Setiap negara yang lolos ke putaran final akan langsung menerima 1,5 juta dolar Amerika Serikat atau 25,8 miliar rupiah untuk biaya persiapan. Bahkan, tanpa memandang hasil akhir, seluruh peserta dijamin membawa pulang setidaknya 10,5 juta dolar Amerika Serikat atau senilai 180,6 miliar rupiah. Partai final akan digelar di MetLife Stadium pada 19 Juli 2026. Tim yang keluar sebagai juara akan mengantongi hadiah sebesar 50 juta dolar Amerika Serikat atau sebesar 860,4 miliar rupiah. Sedangkan runner-up memperoleh 33 juta dolar Amerika Serikat atau setara 567,8 miliar rupiah. Sebagai perbandingan, juara bertahan Argentina meraih 42 juta dolar Amerika Serikat setelah menaklukkan Prancis pada final 2022 di Lusail Stadium. Sementara itu, Prancis mendapatkan 30 juta dolar Amerika Serikat sebagai peringkat kedua.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Informasi di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi menjelang siang untuk Anda warga Kota Tarakan, Malinau, Bulungan, Nunukan, Tanah Tidung dan dimanapun Anda mendengarkan siaran kami di pagi hari ini. Semoga untuk Anda yang saat ini sudah mulai bekerja ya, dan masih bekerja tentunya, semoga dilancarkan agendanya, dilancarkan tugas-tugasnya dan mencapaikan target yang ditetapkan ya, yang diharapkan. Dan untuk Anda yang saat ini masih studi, semoga hari ini studinya lancar dan tidak ada kendala yang berarti. Untuk Anda yang saat ini masih mengantarkan anak sekolah, hati-hati di jalan dan tentunya persiapkan kembali bekal ataupun keperluan anaknya yang akan dibawa ke sekolah. Dan masih di pukul 7:42 pendengar, kami tetap menyuguhkan untuk Anda beragam informasi terbaru dalam Tarakan pagi ini dan tentunya dengan musik-musik yang bisa menemani aktivitas Anda seharian nanti.

0: keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, gak panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Dengar ceramah Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar Anda ikuti Warta Berita yang disiarkan langsung dari Pro 3.

0: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi.
1: Mengatasnamakan yayasan, mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan.

Sari berita pagi hari ini, Badan Pusat Statistik BPS mengingatkan potensi inflasi saat Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah. Satgas Makan Bergizi Gratis MBG mengusut kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Sementara Lebanon menegaskan keputusan negosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, Badan Pusat Statistik mengingatkan potensi inflasi yang bisa terjadi pada Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah, seperti kenaikan harga pangan, terutama cabai yang masih menjadi perhatian dari pemerintah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2000...
2: Badan Pusat Statistik BPS menyebut inflasi saat Idul Adha umumnya dipicu kelompok makanan dan harga bergejolak. Cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Smartini mengatakan secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti dengan inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi. Kecuali pada Idul Adha di tahun 2024, di mana pada tahun tersebut terjadi deflasi.
2: Menurut BPS, tingkat inflasi saat Idul Adha biasanya lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, komponen harga bergejolak mendominasi inflasi Idul Adha pada 2022 dan 2025. Komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitoir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
3: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu membeli tidak terlalu mahal, tapi